0: Nih Mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan, ya? Jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyu,
1: ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh iya. Si komo, bukan si kadal ya?
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya, karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebak.

pagi ini ya, ada baiknya kita untuk melihat langsung nih dari pantauan dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dan cuaca hari ini di Indramayu nih sebagian besar ini tentunya jika dilihat ya, ini berawan dengan suhu tertinggi mencapai 30 derajat Celcius dan juga suhu terendah 24 derajat Celcius. Wah, ini berarti enak ini ya, apa jadi mendung-mendung gimana gitu ya. Dan kelembaban udaranya udah pasti nih tidak terlalu panas ya untuk di pagi ini. Ya, dan kalau kita lihat secara mendetail untuk di Kabupaten Indramayu nih, pada dasarnya ini memang cerah sekali ya, cerah untuk di hari Selasa 28 Juli 2026. Ya, hampir di seluruh wilayah nih ada di Sindang, Canting, Giloh, Bener, Arahan, Balongan, Karo, Jatibarang, Sliyek, Junti, Nyuwat, Karangampel, Kertasemaya, Widasari, Bango 2, Lale, Aceh, Kedung, Gabus, Wetan, Kroya, Hargelis, Karo, Sapamaning, Kusuk, Kragan, Tartrisi, Sukagumi, Wang ya. Dan untuk perakiran cuaca di Provinsi Jawa Barat ya, ini juga dibagi dua nih, antara berawan dan juga cerah ya. Untuk yang cerah ada di Bandung, di Cirebon, lalu ada di Kota Banjar dan juga di Cianjur, ini cerah ya. Sedangkan yang berawan ini ada di Ciamis, Tasikmalaya ya, dan juga ada di Purwakarta berawan, Kerawang berawan, Bekasi berawan, berawan ya. Nah, kalau di Kuningan, Cirebon ini cerah semua nih. Kuningan cerah, Cirebon cerah. Nah, begitu juga dengan Indramayu ini juga cerah ya, cerah, tapi untuk intensitas cerahnya ini ternyata sedang gitu ya, tidak terlalu mencorot apa mencangar itu. Mencolok ya, tidak terlalu mencolok ini untuk terangnya nih ya. Jadi ya ini pas deh untuk yang mungkin sedang menikmati pagi ini ya. Ya semuanya harus dinikmati ya, pagi-pagi dinikmatin, ya siang juga dinikmatin, ya disyukurin gitu ya. Paling enak kalau nyukurin diri sendiri gitu ya, alhamdulillah syukur gitu. Paling gak enak kalau disyukurin orang. Anobai ya RT ya, kalau disyukurin orang kan gak enak ya. Syukur kata ya, aduh. Iya, kecuali kalau memang namanya sama gitu, enak ya. Syukur gitu, kita bisa nengok ya. Iya, masih di acara kita ya, di Ngopi Say dan Wong Reang. Ya, kita akan genjot dulu nih pagi ini ya. Ya, selamat ya. Silakan yang ingin gabung nih untuk di live TikToknya karena sudah live ya. Di akun TikToknya kita nih, jangan lupa ya, di akunnya Prima 95,8 FM Indramayu ya. Diketik bae nang pencariannya ya, dibuka TikTok. Oke, nah kan jadi TikTok kayak tadi ini ya. Dibuka baik ya TikTok-nya ya, dengan mengetik Prima 958 FM Indramayu. Nah, mengkoana nangkono ana RT nangkono ya. Langsung dibuka ya dan langsung gabung. Kita bisa denger ini. Aduh, kalau ngelihat RT mah aduh. Melas lah aja lah. Ya, tema gantengnya kadang-kadang ya, aduh. Orang ini kalau dilihat nih, ini nggak permanen ini ya. Gantengnya hanya di udara ini ya. Oke, kita akan goyang dulu nih, goyang ngopi ya. Dengan yang satu ini kita akan kembali lagi setelah goyang ngopi dan juga lagu lainnya. Tetap di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Iya, yang namanya kesehatan itu adalah tanggung jawab kita ya. Kita sudah diberikan jasad, sudah diberikan tubuh, ya lalu diberikan juga rezeki, ya sudah sepantasnya kita menjaganya, ya agar tubuh kita menjadi sehat ya. Jangan sampai rezeki yang kita dapatkan ini malah membuat badan kita jadi atit, aduh. Iya, makannya ya. Oh, kok makannya ya? Apa hubungannya dengan makan ya? Iya, benar-benar ada makan ya. Benar, ada makan ya. Iya, makan ya. Makannya harus yang sehat dan juga penting juga untuk mengatur olahraga yang cukup ya dan juga rutin. Nah, rutinitas ini juga diperlukan ya. Ya, karena dengan adanya rutinitas ini kita menjadi terbiasa dan juga menambah daya tahan tubuh ini jadi tidak cengeng begitu. Iya, kalau nggak olahraga nih, begitu kita nanti dalam keadaan misalnya harus jalan-jalan gitu ya, pulang-pulang malah jadi pegel. Padahal habis jalan-jalan dengan anak, dengan cucu gitu ya, baline malah pada pegel-pegel, malam ngesuknya meriang ya, nggak pernah olahraga sih. Tapi kalau apa penggemar prima nih, kayak semuanya badannya fit ya, fit and properties ya, bukan semuanya badannya sehat ya, fit and properties wis kayak daftar KPK baik ya. Iya benar ya, kita harus menjaga kesehatan. Dan salah satunya juga yang dilakukan oleh para pelajar ya di Mahat Azaitun ya, di pusat pendidikan Mahat Azaitun, yang selalu nih ya menjaga kebugarannya ya, di samping kalau ya jadi kalau di Mahat Azaitun memang sudah terbiasa menjadi budaya jalan kaki dan juga naik sepeda ya. Dibayangkan saja, bayangkan gerak, itu bahasa Bogor ya, bayangkan gerak ya, bayangin aja nih kalau dari sekolah, dari asrama ya menuju sekolah dan juga dari sekolah dan juga ke asrama itu memakan waktu dengan berjalan kaki. Dan salah satu yang menjadi ciri khas ya, karena RT juga melihat ya dengan kedua mata RT sendiri ya, RT nggak minjem mata siapa-siapa. Wong apa pelajar Mahat Azaitun itu larinya cepet gitu, langkahnya juga tegak gitu, lumayan tuh ya, dari mungkin 20 menit ada ya ke gedung pembelajaran ya, dari asrama mereka nih yang lantai 5, terus ke gedung pembelajaran, ini juga gedung pembelajarannya juga tinggi gitu ya. Wah, itu jadi tetap sehat tuh mereka, seneng dengan berjalan. Apalagi kalau mau ke stadion, kan ada stadion bola nih, seperti nanti juga ada pertandingan ya, jam 2 ya, jam 14 ya, itu juga mereka jalan lagi begitu, gak ada yang naik mobil ya di dalam ya. Iya, dan apalagi kalau hari Minggu ada yang namanya OKK, olahraga kebugaran kaki. Ini semua nih. Nah, yang menjadi ciri khas adalah ini gurunya ngikut-ngikut ya. Iya. Kenapa gurunya enggak di kantor ya? Ngopi kan enak ya. Iya, kenapa gurunya, ustadz-ustazahnya? Kan banyak kesibukan ya. Masa Senin sampai Sabtu di sekolah, Minggu iya harus bersama pelajar lagi, kenapa gak sama keluarganya? Ternyata ini juga menjadi bagian dari pembelajaran ya, dimana guru ya sebagai orang yang mempunyai wajib ditiru ya, mempunyai model bagi seluruh pelajar ya, inilah dah modelnya para pelajar ya ini. Jadi guru itu paling depan ternyata, OKK-nya. Iya, baru di belakangnya tuh para pelajar. Iya, jadinya gurunya nyampe gate utara ya, dari Palagan Agung Stadion sampai ke depan tuh ya, sampai ke gerbang utama nih, itu gurunya selalu di depan, ngasih tahu, ngasih contoh. Kien, anggar Arab sehat kayak Kien. Iya, kayak Pak Guru Ki. Gurunya ya sehat. Jadi ini dia ya, salah satu pemandangan yang memang langka gitu, langka kalau RT ngelihat di mana-mana gitu ya. Biasanya guru ya nang kantor ya, nyeruput kopi. Aduh, asik ya. Muridnya nang gili itu di mana gili ya? Nang dalan gitu ya. Tapi ini semua ya malah gurunya jadi contoh tuh yang paling depan. Aduh, belakangnya juga gurunya enggak bisa tetap aja
Ya, berangkatnya sama, pulangnya sama, guru we di depan. Oke, itu dia ya. Wong Reang semuanya, salah satu yang menjadi inspirasi kita semua agar selalu menjunjung tinggi nih bahwa di kehidupan kita ya, kita sebagai yang lebih dewasa, seyogianya kita adalah guru, guru bagi pelajar-pelajar penerus bangsa semuanya ya. Apabila kitanya salah, aduh, gimana bawahnya ikutan salah, anaknya ikutan salah. Jadi kita harus dituntut nih untuk selalu menjadi benar ya, karena bahwasanya kita semua adalah guru ataupun ustadz bagi pelajar-pelajar generasi pelanjut yang masih unyu-unyu ya, yang di bawah-bawah kita. Aduh, Oke, terus jaga kebaikan ya, terus senyum dan juga rendah hati untuk semuanya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terdiam sepi, Vita Alfia. Aduh, kalau waktu bisa diputar kembali.

0: timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

Iya, ngopi say kopi ya diseruput, semangatnya lanjut maning ya, maring Prima FM di acara kita ngopi say. Ucapan-ucapan dari Ibu Tuti nih untuk Wong Reang ya, dan Ibu Tuti mendoakan nih untuk pagi ini semoga semuanya sehat semua ya, dan di saat kita sakit ya, untuk selalu bersabar dan juga selalu bersyukur ya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya benar banget ya, jadi kita harus selalu bersyukur ya. Kunci dalam kehidupan biar bahagia adalah bersyukur ya. Kalau enggak bersyukur, aduh, itu hati menjadi gelisah. Gelisah. Hatiku gelisah. Nah, kan mengkonon kan. Iya, agar tidak menjadi gelisah ya, kita harus apa, mensyukuri apa yang ada. Jadi kalau dengan bersyukur kan kita enggak usah neko-neko, wis syukuri bae sing diterima ya. Jangan sampai dengan keterbatasan kita atau dengan adanya kesempatan kita malah menjadi mencuri kesempatan. Waduh, dadie korupsi. Waduh, jangan deh, jangan korupsi ya. Dan makanya nih Wong Reang semuanya nih, ada informasi nih untuk Wong Reang ya. Karena korupsi itu masih menjadi masalah paling besar di Indonesia. Tapi gimana ya caranya agar generasi pelanjut ya tidak ikut-ikutan budaya korupsi. Aduh, dari atas sampai bawah nih harus dihentikan ya budaya korupsi. Nah, makanya nih ya Wong Reang jangan ketinggalan breaking news PPN 1011 hari Selasa jam 10 sampai jam 11 bareng Bapak Dr. Insinyur Johan Pasaribu selaku Ketua Umum dari Bakabnas, Barisan Kebangsaan Nasional. Nanti kita akan membahas mengenai masa depan bangsa tanpa korupsi. Waduh. Ya pokoknya Wong Reang kabeh dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com atau di aplikasi di Noise, NOICE, dan Radio Garden. Nah, kalau mau lihat host yang ganteng langsung baik ya, langsung milu nang live TikTok Radio Prima di @prima958fmindramayu. Catat baik ya waktu e. Ya Wong Reang ya, pokoknya jam 10 nganti jam 11. Jangan sampai ketinggalan dengerin breaking news PPN 10-11 selanjutnya ya. Catat waktunya Selasa 28 Juli 2026 jam 10 sampai jam 11 mengkonon. Iya, dadi aja ketinggalan maning kok uli informasi-informasi. Krimen caraya men orang anak korupsi maning. Apa melu-melu ku mengko ya generasi pelanjut. Aduh, penasaran pasti ya. Iya, RT juga penasaran. Penasaran ngendi kopi ya. Aduh, durung gawe kopi. Oke, kita kembali lagi ya setelah yang satu ini, sambil RT juga cari kopi dulu nih. Pokoknya untuk Wong Reang semuanya, kita harus mensyukuri yang ada. Syukuri apa yang ada. Yen langka aja nangis. Aduh.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

berganti ya. Awane panas, bengine adem, adem seperti nang kulkas ya. Tanggi turu. Wih, sarap adus, aduh saya malah atis banget ya. Tapi enak ya dadinya ya. Dadinya adus saya apa? Karena kadang-kadang langka banyu ya. Angger angin apa ku jenenge ku mau. Daru ya. Loro dadi siji, rodi. Loro dadi siji roji ya, angin roji ya. Iya, ana maning sing arae kami didi. Nah, ku dadi apa ku jenenge berarti ya. Iya, dadine arep adus malah dadi apa ya? Aduh mengkodimin lah. Nganti kanawan ya, aduh. Halo Birini, apa kabar Birini? Ya itulah dia ya, angin. Nah, terus nah, dan dia kadang-kadang juga ya, karena mungkin anasing arep ngadem, nah anasing ngadem, terus anasing arep apa ya, nah, jenengnya umah kan, enak ya. Nah, tapi kadang-kadang, nah ini dia nih. Gimana nih kalau ternyata ada ular yang mampir? Nah, ular mah nggak mampir ya? Ular sing mlebu, nah mlebu mengumah, nah angger mampir dinai kopi ya. Ya barangkali ini menjadi pengalaman wong reang semuanya ya, di mana ular ini bisa masuk ke rumah. Tapi tenang baik, RT kan anak solusi nih ya. Ya dikutip dari lognews.co.id nih, cara menghadapi ancaman ular yang kadang-kadang masuk ke rumah. Karena apa? Karena mencari tempat yang aman, mungkin adem gitu ya. Terutama saat musim hujan ataupun saat musim panas ya, di mana cuaca ini memang terjadi begitu kurang nyaman ya bagi sebagian yang lainnya. Dan ini dia nih tipnya agar tidak ada ular nih, minimal mengurangi nih. Jadi ular juga tidak mau masuk rumah. Ini ada tipnya, ada beberapa tipnya bisa di RT sebutkan ya. Nomor 1, jereku, jaga kebersihan lingkungan. Karena kalau lingkungannya kotor ya, anak kerdus, anak kayu, terus anak plastik-plastikan nang kono, terus anak apa maning tuh tempat

tempat bekas panganan tesinang lantai gitu ya. Terus sukete duwur-duwur, terus ake semak. Nah, itu dia yang bikin jadinya ular ini jadinya masuk ke dalam rumah. Nah, makanya rumahnya dibersihkan ini untuk mengurangi ada ular yang masuk. Nah, terus yang kedua tutup celah dan lubang. Nah, angger umay pada bolong ya, biasane lawange wis digrogoti tikus ya. Terus temboke ya iya ya pada bae ya, nasi kropos-kropos ya. Itu celah itu akan memudahkan ya ular untuk masuk, yaitu dengan menutup lubang-lubang kecil di dinding, di lantai, di plafon ataupun tempat lainnya. Ini memungkinkan ular jadinya tidak bisa masuk ke dalam rumah ataupun binatang lainnya. Ya, terutama kalau ada di apa? Biasa di kamar mandi nih ada ventilasi, bukan ventilasi, tempat keluar air, itu juga bisa ya dengan menutupnya dengan pemberat nih. Ini pengalaman RT nih, biasanya pakai batu gitu, batu bata atau batu atau ember, dia taruh atasnya biasanya sih batu ya. Jadinya kadang-kadang emang suka ada yang masuk nih lewat ini ya, lewat pralon itu ya. Takutnya gitu ya. Daripada ada yang masuk, mendingan diganjel nih, ditumpang dengan batu. Terus yang ketiga, menggunakan aroma pengusir, yaitu seperti cuka ataupun yang disemprotkan di sudut-sudut rumah. Ternyata ular ini tidak menyukai bau cuka ya, karena baunya tajam. Lalu kapur barus juga bisa nih dihancurkan lalu ditaburkan atau digelondongkan saja. Kemudian ada minyak kayu manis ya, minyak kayu manis atau yang bubuk ini juga ternyata tidak disukai oleh ular. Lalu menanam bunga marigold. Nah, bunga marigold ini berwarna cerah namun memiliki bau yang tidak disukai oleh hewan-hewan ya, yang terutamanya yaitu ular, karena dengan penciumannya ya kalau ular itu. Dan beberapa tip lainnya ya, mungkin bisa dicoba dengan memelihara kucing, memasang pagar penghalang agar tidak ada hewan ataupun binatang yang mudah ini masuk ke pekarangan rumah. Hindari menumpuk barang, dan jika menemukan ular jangan panik ya, semprotkan air saja ke arah ular atau menggunakan tongkat ataupun sapu untuk mengusirnya, karena takutnya ular itu berbahaya ya. Garam bisa nggak? Iya, bisa asin ya kalau garam ya. Katanya juga kan ular tuh punya sisik gitu ya, katanya kalau ditaburkan garam jadi sisiknya kering mungkin ya, kalau ada garam ya, jadi nggak mau ya. Tapi sepengetahuan RT sih kayaknya kurang ampuh ya garam ya. Diusir bae lah nganggo kayu apa sapu mengkono ya, sapu lidi itu ya, tepun bambu yang lebih panjang tuh gitu dia. Iya, ini jere Kang Andre, araiku kami diding Pak RT. Oh, mengkonon ya, jere kami diding. Nah, apa tuh artine ya, filosofi ya, apa filosofi ya, kami kalau diding. Kemarin sih kalau dengan obrolannya sih Arab ya, Rodi ya, Rodi apa loro dari siji Roji. Aduh, primen ya, sing bener sing ngendi ya, boleh nih diinformasikan ya. Ngomongin angin ya, malah ngomongin angin. Atau punya informasi mendingan ya, punya informasi tentang mungkin harga gak sembako. Sembako karo harga listrik apa harga sing apa pajak apa biasanya ku apa ku ya, sing langganan ya. Langganan banyu ya, langganan apa baiklah pokoknya ya, bisa diinformasikan di sini ya. Birini jare pilodopi kembang pelem, arti ya birini filosofi ya kembang pelem je. Oh, filosofinya diambil dari kembang pelem. Jadi mangga ya, pelem itu mangga ya, duduk pelem melek ya. Iya. Kembangnya uen ya, jadi berbunga nih kembangnya, tandanya ingin berbuah. Oke, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopi di seruput, semangatnya lanjut.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di
1: mah...
0: antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar nih.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah tengah-tengah AC.
0: Ya enggak lah. Nah tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi
1: iya,
0: dingin
1: bener.
0: Ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

0: Iya, wong yang semuanya kalau mau sehat walafiat ya, memang butuh proses ya, butuh kerja keras, kerja keras ya, benar-benar ya, untuk menjaga ya agar tubuh ini tidak menjadi sakit begitu ya, apalagi tergoda ya untuk misalnya dengan aktivitas yang buruk ya, seperti bergadang. Aduh, padahal udah gak boleh ya sama Bang Haji gitu ya, gak boleh begadang. Kalau gak ada apanya tuh, kalau gak ada Gunadi, salah Gunadi, kalau gak ada gunanya. Dan juga menjaga pola makan, pola tidur ya, dan juga pola pikir juga nih ya, agar tubuh tetap sehat. Dan ini ada tip juga nih untuk wong-wong semuanya ya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung, ya pokoknya nih kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu pilek demam sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flunya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flunya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Itu dia ya wong-wong yang semuanya, agar kita selalu diberikan kesehatan. Semoga tip tadi membantu ya. Kok suaranya hilang ya, agak lara kayak. Iya, sebentar ya, lalu ada lagi kok, tenang bae ya. Ya, ada dia mengkonon ya. Ana sing angin kami diding ya, ana sing angin apa maningku ya. Pokoknya emang tambah dingin anggar esok-esokku ya, jam piraku? Jam 3 bene ana anginnya tuh dus aduh ya, lewati sela-sela, malah kadang-kadang buka pintu sendiri ya, jadi ya kaget ya. Ya, dan juga wong leang ya, nah gimana nih untuk informasi-informasi, mungkin ada yang kesulitan air nih, ada yang belum panen ya, nang diku sing durung panen ya, masih banyak juga yang belum panen ya. Dan ini juga menjadi perhatian kita semua ya, bagaimana para petani ini memang harus didukung. Harus didukung sekang apa niku, alat-alat pertaniannya, terus perairannya juga itu penting banget. Iya, terus apa maning tuh, pupuk ya, pupuk, terus bibitnya mungkin juga ya. Jadi memang pertanian ini harusnya menjadi salah satu program yang harus lengket ya dengan pemerintah ya, dan kita dukung nih sama-sama untuk kelestarian dan juga untuk hasil panen yang melimpah ya, terutama untuk petani-petani di Indramayu dan juga di seluruh Indonesia. Ya, warna yang silakan nih untuk bergabung ya di 0853-2189-9582. Dan ya, kita kan daerah Cikarang mati. Oh nih, ada informasi sekang Nok Epi Mulia ya. Nok Epi Mulia, ana informasi apa Nok Epi nih, jareku nang Cikarang Selatan. Nang Cikarang Selatan ku ana pam, anak pam sing mati. Aduh, innailahi ya, turut berduka cita. Oh, maksudnya Banyune sing mati ya, banyu pam sing mati. Wingi ya jam 10 awan sekian nembe ana setetes kang. Alhamdulillah ya, setetes ya, dikumpulin aja tuh di ember ya. Iya, ternyata itu kemarin ya, jere Nok Epi Mulia ku si nang TikTok ya, nang Cikarang Selatan itu pame sempet mati, tapi siki ya, siki jam 10 awan wis ana setetes ya, nembe ana setetes. Sing wingi jam 10 ya, waduh tuh sing wingi jam 10 awan. Oh, dari jam 10 siang kemarin. Sekarang baru keluar terus tetes-tetes demi tetes. Oke. Okay. Nok Epi matur kesuwun ya informasi-informasi ya. Semoga pame wis lancar maning ya, orang setetes-tetes maning siki ya. Semoga tambah lancar lah pokoknya ya. Waalaikumsalam Rukim To. Sing nang Kediri, sehat selalu Rukim To. Assalamualaikum Merdeka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak RT. Selamat pagi.
0: Pagi juga ya. Ngopi say.
1: Ngopi say. Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Aduh. RT nganti kaget.
1: Emang bumbar enggak mandi.
0: Iya.
1: Semangat-semangat takon emang Pak RT.
0: Jantungnya harap copot, kin. Aduh. Kaget, kaget ya. Durung ngopi ya wis ana apa wis dikageti ya.
1: Ngopi dingin sakadega.
0: Iya, ku duwe mengko.
1: Ngopi dingin Pak RT. Gimana Pak RT, sehat?
0: Alhamdulillah, Bu Sukina.
1: Alhamdulillah ya Pak RT ya. Masih santer maning gemus.
0: Santer maning.
1: Heeh. Paring wara sehat maning Pak RT.
0: Tekang
1: esuk maning, tekang bisa on air maning ya. Karo Pak RT.
0: Esuk-esuk wis atis banget sih ki, anginnya wis gede banget ya. Angin kami diding ya.
1: Enggak apa kami diding. Iya. Ini sebutnya amin kami diding. Lakinya pelem, bu mangga, mangga tuh pada kembangan Pak RT, bagus banget kembangan Pak RT.
0: Warnanya apa? Sampai, abang apa kuning?
1: Karena anak lakinya kami diding.
0: Oh iya benar, ini diserbuki ya, mungkin oleh angin ya, ke bawah angin tuh serbuknya.
1: Jadi yang angin kincir Pak RT sampai orang kedelung godong Pak RT, kembang mulu. Kedalangnya kembangnya lah, kembang pelemnya ya, nyambung kok jadi beli mah. Karena kini panasnya santer buat geseng.
0: Iya bener. Iya kan?
1: Kadang-kadang geseng Pak RT, karena panasnya santer sih.
0: Iya.
1: Angil pelemku, ya mangga dari bahasa Indonesia mah. Jadi misalnya kenang sedang-sedang bayan kok kenang hujan, ya kini panas, lalu anak hujan rogol.
0: Rogol KB.
1: Iya, ambrol lah pentil-pentil ya. Iya, lakinya mah anak kami diding.
0: Iya. Nanti
1: jadi sana kami diding terus brot bae kembang ampe orang kedelong daun enggak kelihatan daunnya ya.
0: Iya. Nanti manuk. Ana manuk apa? Nanti puyeng manuk. Manuk sing cilik tuh manuk gereja.
1: Manuk gereja.
0: Iya, kegawa angin nang menclok maning pelem, kegawa maning menclok maning, kegawa maning puyeng.
1: Pak RT ku manuk singkat season mah ya.
0: Iya melas ya.
1: Iya. Mentrok mainnya artis maning. Mentrok mainnya artis maning. Iku kita gening jeruk ku ning RT Uma. Nah sayang manuk. Iya Pak RT. Emang bakalan gening jeruk. Mau dong ngau berupanya mah.
0: Iya.
1: Ketumbar baik ning jeruk anu kah ngodong jeruk ling alimo. Godong jeruk, jeruk purut kun ku jeruk kemas, jeruk purut. Emang enak tuh, godongnya bisa dijual.
0: Iya.
1: Buahnya bisa dijual. Tapi cuma ditusul ku godongnya ketumpuk. Ada tuh daun jeruk iya. Baik. Tapi ya maningin tuh pun pasar, bakar akar mah.
0: Ana info, sing larang siki apa sing murah siki apa?
1: Bu, sing larang kayaknya pun udah naik
0: lagi ya?
1: Barang sembako ya. Apa sih
0: kacang ayam.
1: Tanah aja naik Pak RT.
0: Kacang tanah.
1: Masa 38 sekarang 41.
0: Waduh.
1: Waduh.
0: Kake-ake.
1: Iya, eh, kacang tanah aku sih naik mah. Ada soal bawang mah masih stabil lah ya, masih biasa. Timun tuh, timun ya.
0: Timun.
1: Satu biji yang segede lengan bayi kecil tuh, kecil sejempol. Itulah indung suku lah ya, dari orang Sunda mah indung suku.
0: Pira.
1: 2000 Pak RT jualnya satu.
0: Waduh, 2000 ya.
1: Orang sampai 19.000.
0: Aduh, kemarin sih.
1: Untuk gimana jualnya? Untuk beli aja lah, untuk uang kesambet buat kacang kesurupan dari timun. Jadi diajarkan aja, tapi ada yang beli.
0: Ada yang beli ya. Aduh, gimana itu?
1: Ada.
0: Kalau beli pecel lele.
1: Hah?
0: Kalau beli pecel lele entar timunnya satu, jangan-jangan ya dudu loro ya. Apa tipis ya? Tipis maning.
1: Satu paling enggak potong.
0: Iya, aduh. Golek sing cilik ya.
1: Paling enggak potong. Harus satu. waktu, benar-benar dilarang. Paling nggak dikasih sepotong. Terus baik, jajalin.
0: Telur lagi enak-enaknya turun ya, kemarin 25, sekarang 28 jangan-jangan ya. Udah naik lagi ya?
1: Apa tuh?
0: Telur, telur naik dan ayam potong telur. Naik.
1: Orang baru disiarin tetapan harga, mau nggak ditetapin harga, bagaimana, eh tahunnya
0: nunggak mana?
1: Naik lagi sampai 27, orang ketak
0: iya
1: baik.
0: Siki 27 ya.
1: Ada orang masuk belum nih?
0: Iya, yuk dorong anak. Yuk, silakan masuk Bu Sukina. Aduh, nang jababai.
1: Aduh. Kita mau ke RT ngoteh daripada yang masuk
0: iya,
1: pun dah. Bagaimana anak lanang-lanang loro iki? Lah kasih gelem tangi, lah kasih gelem nyupir Pak RT.
0: Aduh.
1: Iya. Hari anak lanang bontos mah masih bengi telepon. Ibu teka durung wis nang. Iya, selamat ubal-ubal, Bu. Iki sing nomor loro.
0: Sing nomor loro.
1: Lagi jaluk bantal guling sing ana napase.
0: Dedi Bono.
1: Bono Eho.
0: Oh, Bono Eho. Aduh. Aduh, Bono.
1: Bono Eho. Lagi jaluk bantal guling Pak RT. Sing ana napase Pak RT.
0: Lah kue ban dalam bis.
1: Ya tien lagi adik kami diding.
0: Wong kami diding ya.
1: Apa sebutannya Rodi, wong lor dari siji.
0: Iya.
1: Jadi Bono lagi jaluk bantal guling. Bono.
0: Aduh. Ayo
1: semangat sama Nega. Kok bisa tukung bantal guling sih nana napase Bono?
0: Nah sepur bae. Sepur ana nang buri kok tinggal dipeluk aja sepure.
1: Iya. Kepur, boro-boro nang kepur. Tenang angine gagak Pak RT. Jatuh Pak RT.
0: Aduh.
1: Angine kepurku.
0: Yo, sama Maning Bu Sukina, yo genjot Maning. Gas Maning, yo gas.
1: Salam-salam ya Pak. Lagunya dingin, kone ketinggalan ah.
0: Mana papa?
1: Suara hati, baik suara hati ya.
0: Suara hati, ayo.
1: Suara hati Pak RT. Salam-salam Pak RT ya.
0: Mm-mm.
1: Salam anggota Pak RT dingin, muga suara sehat, panjang umur berkah lepas banyak rezeki Pak RT. Okay. Semangat Pak RT yang berada asis ya. Ibu tuh kita keringat. Iya. Oh, udah pada bubar warga. Mau kita masih mau sana sing mancing. Ayo nang Rasim, aja malas-malas ya nang. Nyupir nang, nyupir. Enak dah enak.
0: Enak.
1: Enak. Kang Bono Eko Eko, engkau tuh enam bantal guling deh, sing nanam pase.
0: Iya.
1: Ambil colot. Ada ketinggalan. Nganggo sing dia manggungan. Nganggo Papa Angga sama Bu Daritanya. Semangat ya Papa Angga sama Bu Darita. Ayo semangat semangat. Ibu Sukina sing tua gak semangat. Orang eges. Gua mang bantal mang. Semangat mang.
0: Ayo mang.
1: Ayo mang semangat. Besok kita mas semangat baik, batu lapis kita keringetan. Anggo kuen, Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, anggo Uyut, karo Kisute, bawa Uyut terkisut pada baik, jarang mancing. Anggo, itu tuh nama Ii, karo Kang Kumise, karo Kang Pancawala, Singgah Anjatan, karo Bapak Lebe.
0: Bapak Lebe.
1: Sakur. Bapak Salim. Ayo semangat Bapak Salim. Semangat Bapak Salim. Sehat kok ge. Anggo Kang Ibeng. Anggo Ibu Billy, Mama Alvin. Anggo ada nyebrang lah mana anggo wong wadon-wadon. Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Anggo Mamae. Mama Rati. Mimi Ratmina, semangat Mimi Ratmina, ayo semangat. Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Esa, kita mau buat pada mancing, kita kurang relayan baik. Dulu anak si mancing, dulu anak si nyupir, anggar baik Bu Sukina nyupir. Pokoknya mah, bakal Bu Sukina nyupir, gas terus. Pokoknya mah, ada waktu ngantuk ya.
0: Iya aja.
1: Ada waktu ngantuk Pak RT, lah semangat. Apa dari masa agama ibu yang ceria,
0: ibu yang ceria orangnya.
1: Yang ceria jangan jangan ambil pusing walaupun kerjaan banyak, jangan ambil pusing,
0: jangan ambil pusing.
1: Mama Indah ajak ketuan, Mama Indah hari nyanyi kudu kita tunggu enakan ketuan ya merasakan. Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti
1: ayo naik Enggak bawa mak odang. Mama odang lah kak. Banyak-banyak sih. Di dalam sebab kuning beli sih Pak RT masih.
0: Masih dong mama odang.
1: Oh, kenapa ya enggak naik naik mama odang? Naik mama odang.
0: Ayo.
1: Enggak bawa mak Bunda Mary.
0: Iya.
1: Rokang ban. Tepat sama lah udah. Anu, rokang rojaya.
0: Spesial
1: organ. Enggak. Iya, waeng melasa kenang kau ni barat dio,
0: orang lebih berhenti.
1: Pantang terus sampai sore, mak engko. Esok kata mana kau kau ngelak lah, bukan nak kita.
0: Yo, manjing waeng.
1: Anggok ibu Supriyatin.
0: Iya.
1: Anggok Bunda Mary, nok bintang onyo onyo.
0: Nok bintang onyo onyo. Spesialnya.
1: Semua orang bisa. Paspor anggap PRT, uang cuma jangka. Orang bisa nyebut paspor, bahkan orang suka. Hilap baik, orang mah kena deh. HP nya di sekel hudere, sana saya tak.
0: Bu Sukina, spesialnya Bu Sukina. Bisa kasih nyenggol-nyenggol. Bisa kasih nyenggol-nyenggol.
1: Kopi pahit, di atas meja.
0: Atine Bu Sukina.
1: Bu Sukina pamit, ada orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih matur kesuwun. Ada Ibu Sukina, ibu yang ceria. Dari Papaya Angga. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ngopi say. Waalaikumsalam. Ngopi say.
2: Kopi say.
0: Iya, kopi ada seruput.
2: Seruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Anam.
2: Ayo masih inget enggak? Ayo masih
0: anak,
2: inget
0: anak, beli. Teh Soleha inget sing due. Papa Makdor. Iya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Pak RT.
0: Sehat, ya.
2: Pak RT sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kati senang kene.
2: Atis.
0: Iya,
2: atis ada baik. Atis ya panas, ya anginnya gede.
0: Anginnya gede maning ya. Aja kakek iya. Mang apa ngger mengkonon ya. Kok masuk angin? Wis apa begawe-begawe?
2: Wis
0: tesolnya.
2: Pada
0: rampung ya.
2: Beres rampung.
0: Waduh, gali ngeteh.
2: Nelpon. Ah, sekali-kali pengen nelpon.
0: Iya, arep nyenggol-nyenggol ya.
2: Iya.
0: Nah, jawa aja kalah karo kaeku, supireku, Bu Sukina ku. Ibu yang ceria ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya.
2: Salam-salam lah Pak RT ya.
0: Iya, tapi ana informasi di min.
2: Anggo Mama Indah.
0: Ana informasi beli.
2: Lagi masak-masak.
0: Masak-masak.
2: Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
2: Mama Alfi. Mimi Ratina, Mimi Samina. Mama Fin. Mama Tuti, Bunda Mary, Mimi Sukina. Karo Mama Oda, Mama Ara, Mama Tita, Mama Sukina, Mister Bono,
0: Mister Bono,
2: Kang Rasim, Kang Rian, Bapak Amir, buat Bapak Angga, karo Bunda Rita,
0: Mangga.
2: Spesialnya.
0: Spesialnya.
2: Anggo Pak RT karo Bape Makdong.
0: Wis kon bae.
2: Kon Pak RT.
0: Yo.
2: Ketinggalan iki di maning iki.
0: Sapa?
2: Kanggo wong bocah nem lagi parkir nih.
0: Aduh,
2: pasar
0: ya. Iya iya.
2: Tempat pasar aur gelis. Lagu apa Pak RT?
0: Lague dipilih ya, ana loro dipilih, ya. Angger sing akeh sing milih engko diputeraken. Ki lagune ana Janur Kuning ya, Janur Kuning atau ki ana maning Antara Benci dan Rindu Pita Alpia. Ya
2: wis pun bae Janur Kuning.
0: Janur Kuning ya pilihane Teh Soleha. Ya, mengkone akeh sing milih diputerakan. Yo, waalaikumsalam Merdeka. Dan kita akan kembali lagi setelah yang saat ini tetap di ngopi say kopi di seruput semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Kuangin nih gawe meriang bae. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say, ngopi jadi serempot sebab lanjut.
0: Teng. Wah, wis seger banget nih.
1: Ting. Gelasnya aduh.
0: Gelasnya aduh ya. Ngopi ini nggak bluetooth berarti ya.
1: Ngopi ya. Aduh,
0: mohon galon. Nganggur galon.
1: Kangen mbak gue. Kalau ini batu di bawah nama manusia, nama Menok Desi, ya nama Akbar.
0: Waduh, akhir temen nang.
2: Halo, selamat pagi Pak RT.
0: Halo, selamat pagi.
1: Oh, Mama Akbar dari Garut, orang Garut.
0: Oh, sekang Garut ya, Mama Akbar. Iya. Aduh, mono.
1: Ada masalah buat Mama Akbar
0: kok. Waduh, tunggu nih bae ya, Mama Akbar ya.
1: Tunggu nih, ada berpantun. Sama umat pada kumpul Pak RT, kenal daripada mulai alat yang mau masak, alat yang nyuci piring,
0: mama
1: Akbar, model maling gosok, gosok gigi maksudnya, apa gosok rai? Mau supir ibu Sukina kan?
0: Supir ibu Sukina wis apa marai baik? Diomei ku, kang nang rasin diomei, nang rasin diomei. Iya diomeh ya jereku.
1: Jar temen dah orang lain ya.
0: Iya orang tangi.
1: Karena kagak turu.
0: No.
1: Turu tar selimut.
0: Ku malah wong tuane bae sing dadi supir jareku.
1: Iya. Sing badak mari kok yang dapat kono wong tua bae kono kaya kono gerak nanget. Kebetan mau turu awan turu bengi melek yang begadang.
0: Mendul ya.
1: Kaya tinggal. Gue
0: stasiun
1: kah, Pak RT?
0: Oh iya, stasiun anak mengkonon ya. Anak muda ya.
1: Anak muda.
0: Iya, anak muda.
1: Kok anak tua.
0: Untungnya anyar.
1: Anyar. Iya.
0: Anak tua. Lho. Anak muda jiwanya jiwa muda, Nang Rasti maksudnya.
1: Lagunya apa itu ada apa?
0: Lagu anak.
1: Apa Mama Akbar?
0: Tadi anak pilihannya.
1: Lagu Sunda.
0: Apa? Ku.
1: Apa?
0: Ki anak janur kuning antara benci dan rindu. Ada apa sih ngendi? Janur kuning apa antara benci dan rindu? Ya.
1: Selamanya. Kami di Cipina, Mama Bini, Mama Aldin, ke Mama Akbar. Nanggo Mama Setia, ini Mbak Desi. Kami betul sih bu. Waduh, ini paketannya langsung nyampe bae, Bu. Mie ayam, bakso ceker.
0: Wis betul, iya.
1: Iya, ayam mulai gawe bakso, gawe ceker. Sampai warkang, gambar Pak RT.
0: Oh, wingi ta? Dina Minggu.
1: Yang sore.
0: Angin sore.
1: Iya, wingi sore. Lili Kenong. Paket punah. Lili Kenong. Oh. Tuhun, terus yang ke Mama Indah, Mama Titan, terus yang ke mereka Rang Jago, Deddy Gono, Rang Gomson Dol, terus Kamro Jaya, Kata Isa, terus Bunda Mary, Bapak Jali. Peribahasannya kan ke Mama Akbar.
0: Ayo.
1: Peribahasannya masalah ada begini. Tukun jeruk-jeruk kurut. Ana lagu-lagu dandut.
0: Jeruk purut lagu.
1: Ana orang Garut, orangnya suka nyengir, jarang cemberut.
0: Iya,
1: bersenyum-senyum aja. Makasih Pak RT.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waduh, ya. Ana banyak temennya nih ya Nang Rastim ya lagi pada ngumpul nang kono ya. Salam baik kabehane ya nang kono. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
3: Diseruput terus dilanjut.
0: Iya, kopi ya diseruput semangat lanjut.
3: Semangat dilanjut.
0: Iya, anak wagandeng.
3: Iya, priben kabare Pak RT.
0: Api kok gandeng?
3: Iya.
0: Anak informasi apa nih? Jareku Kang Wanta agi nyedot-nyedot banyu kunang sawahku jareku siki.
3: Informasi barusan saya pulang habis ngarit rumput. Di sawah itu airnya pada kering.
0: Kering.
3: Jadi sawahnya tuh pada nelak.
0: Iya, pada segar, sigar ya.
3: Iya, untuk sementara informasi begitu.
0: Oke, baik.
3: Dan informasi cuaca di sini cerah.
0: Cerah.
3: Matahari udah keluar panas.
0: Wis mandan ya, mandan panas.
3: Iya. Informasi kemarin saya habis menghadiri
0: apa?
3: Pelantikan DPC di daerah Sukatani Laban.
0: Sukatani Laban.
3: Iya, alhamdulillah. Tidak ada terkendali.
0: Kondusif, tidak
3: kondusif.
0: Ada tidak ada kendala ya.
3: Iya, ya kendali apa kendala?
0: Iya, pada baik ya.
3: Agar kendali ya,
0: sok ya.
3: Ya.
0: Iya, syukurlah kalau semuanya aman, emang itu yang dibutuhkan untuk
3: aman,
0: kita semua.
3: Terkendali. Tidak ada sesuatu apapun.
0: Betul sekali ya.
3: Dari awal sampai akhir, dari pertama sampai Tekang Marian.
0: Oh,
3: iya, okay. Alhamdulillah dihadiri oleh DPD dari Bandung.
0: Oke, bersyukur.
3: Dan juga DPP dari Subang.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Alhamdulillah dengan lancar. Ini acaranya apa nih, Kang RT?
0: Ini milih lagu Siki ya, Analoro ki lagu e.
3: Lagunya
0: Janur
3: apa
0: Kuning
3: tuh?
0: Apa antara benci dan rindu? Arepe sing ngendi? Janur
3: nah,
0: kuning antara
3: itu
0: benci.
3: Nah, saya mah antara benci karo rindu.
0: Oke, okay, antara benci dan rindu berarti
3: iya,
0: melu.
3: Tapi benci tapi rindu.
0: Tapi rindu. Aduh priwen.
3: Iya iya kan benci tapi rindu.
0: Oh
3: konon ya.
0: Iya bang konon ya.
3: Aduh. Salamnya buat radio Prima FM Radio Newong Indramayu Barat nomor sijir ya.
0: Betul.
3: Semoga pen radio Prima pada sehat.

0: gitu loh.
1: Iya, orang susah geraja grusu. Santai, santai.
0: Iya, aduh, benar-benar.
1: Toli kanggo Ibu Sukina yang punya indikana Hargolis.
0: Ibu Sukina sing duwe Mekarjati ya.
1: Oh iya, Mekarjati. Terus dilanjut karo Kang Pancawala ora ya?
0: Iya bener, bener.
1: Iya toli kanggo kabeh bae lah. Karena okay, pen radio Prima FM itu saking banyaknya, okay, jadi Waganden tidak bisa menyebutin satu persiji.
0: Satu persiji, siji, ya, siji.
1: Yang penting mah dari A sampai J, yes, di krutuk kabel ya.
0: Dikum, dikum. Iya. Kalau apa-apa ya.
1: Oh, kayak kono, Nora ajak lalen lagunya ya,
0: Kangen. Ya,
1: lagunya antara benci karo rindu.
0: Ya, matur kesuwun ya.
1: Siapa ku nut-nut ku Kang?
0: Kang Salim wis sembuh ya, ben
1: iya,
0: sehat.
1: Iya, Kang Salim, alhamdulillah udah sehat.
0: Iya.
1: Semoga sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah.
0: Iya, amin.
1: Dan kita ramekan terus Radio Prima setiap mengudara. Dan juga Radio Prima semoga tetap jaya. Di udara sepanjang masa.
0: Jaya. Oke, benar.
1: Oke, begitu
0: betul,
1: aja.
0: Iya, benar ya, ya lo Bapak. Mangga. Ucapannya yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ay, merdeka nih terlambat ya. Kan.
0: Iya, iya kudu ya, bareng ya. Ya ora apa-apa.
1: Orang kalingan ora ya.
0: Iya, iya, iya bener
1: ya. Wis, permisi.
0: Iya, mangga. Heeh, matur suwun. Aduh, Wagandeng, Wagandeng ya matur suwun wis. Apa mrene ya, mrene apa wis mampir-mampir mene ya. Iya, matur kesuwun Wagandeng. Ya, informasi ini KB kondusif karo sawai wis pemandan meletak ya. Lemah-lemah nang kono ya. Assalamualaikum merdeka, Kang Rian.
2: Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Selamat pagi, ngopi say, ngopi. Ya, semangatnya lanjut.
0: Iya.
2: Selamat pagi, Ferwe.
0: Ah, selamat pagi juga, Kang Rian. Ya.
2: Sehat, RT.
0: Sehat walafiat ya Kang Rian. Wis ngopi Kang Rian?
2: Ah, kopi pahitnya durung.
0: Kopi pahitnya durung ya, ayah mengko ya. Mengko anggerana ya. Nunggu bae.
2: Alhamdulillah ya. Hari ini hari yang cukup cerah.
0: Hari yang cukup cerah.
2: Kondisi panas. Ya, minta ampun RT.
0: Ya,
2: tapi aneh ya kondisi panas tapi dingin
0: itu dia. Makanya tadi lagunya meriang, aku meriang
2: gitu
0: iya,
2: ya.
0: Iya, meriang.
2: Yang penting jangan meriang dompetnya PRT.
0: Betul sekali. Sing penting kondusif.
2: Meriang dompet susah untuk dicari anunya ya, untuk mengobatinya.
0: Iya. Sing penting apa tuh? Terkendali jare Wagandengku.
2: Oh
0: iya, terkendali, kudu terkendali ya Kang Rian juga ya.
2: Oke ya, mudah-mudahan ya terkendali semua,
0: terkendali
2: ya.
0: amin ya robbal alamin.
2: Wagandeng juga terkendali ya.
0: Duduk Wakancil ya Wagandengku ya mau ya.
2: Nah, Wagandeng
0: ku arep lague jereki kian aloro. Arab lagu sing ngendi anak janur kuning apa siji maningku apa ku sing mau ya antara benci dan rindu.
2: Kita nyelasin nih supaya jelas
0: supaya
2: Wagandeng apa Wagandeng.
0: Nah, kuduwe Wagandeng.
2: Wagandeng.
0: Wagandeng kuduwe.
2: Oh, Gandeng.
0: Pada
2: kan beda artinya Wagandeng digandeng kan beda.
0: Digandeng beda ya.
2: Kalau digandeng kan kita kan direndeng. Kalau digandeng pakai palu. Aduh,
0: kok udah di rumah ya Wagandeng. Oh, ganden. Duduk anak gene. Ganden. Iya, ku.
3: Palu.
0: Ganden ku.
3: Martil
0: ku. Aduh, arepe gandengan bae ku ya. Aduh.

0: Tidak perlu dipertanyakan tadi.
1: Kudu diperjelas ya, nang akhirat ya, waganden ya, kudu ya waganden. Soalnya titik-titik ya, jadi ini ya anak titiknya apa? Titiknya wes waganden ku, kudu. Ya.
0: Angger gawe kusen nggak? Nah, angger yang ngerola rapat itu gandeni.
1: Iya. Iya, okay. Kang Wanta yang ngomongiku. Reang wagandenku, jareku reang wagandenku. Ya wis Kang Rian, arep lagu apa ki? Antara Benci Rindu apa Kuen, Janur Kuning.
0: Aduh, kita mau pengen lamun lah kepilihan, pengen lanai-lanai.
1: Lanai-lanai langka, lanai-lanai. Anyar apa keprimen ku?
0: Lagu lawas.
1: Oh, lagu lawas, iya.
0: Lanai-lanai kan enak lagunya perde.
1: Iya,
0: lanci juga.
1: Ya emang kau dinyanyikan ya?
0: Ya dikorek-korek PT lah.
1: Ya maksudnya di
0: bawah polong. Bukari ada.
1: Ya wis monggo.
0: Pilihannya apa pendek?
1: Antara Benci dan Rindu, Janur Kuning. Waganden arepe antara Benci Rindu.
0: Ikutin Waganden.
1: Ikutin baik ya.
0: Ya sih. Makang Rastin.
1: Iya udah apa-apa.
0: Juga buat Ibu Sukina, buat Kang Salim, buka selalu,
1: amin.
0: Buat Kang Wantanya juga,
1: oke.
0: Okay. Juga buat Bunda Junia Syarinya juga,
1: oke. Okay, siap.
0: Oh ya nih yang selalu pantang di Kertanegara Blok 20 setia selalu dari pagi sampai malam PT.
1: Siapa ku?
0: Ada Ibu Sasi ya sama
1: Sasi ya?
0: Keluarga ya. Iya. Senggol-senggol Pak RT.
1: Iya. Nang endi mau?
0: Di Blok 20 Kertanegara.
1: Oke, siap.
0: Ya, gua selalu panteng terus itu.
1: Oke, ya.
0: Terus buat tadi ada Teh Soleha ya.
1: Teh Soleha bener.
0: Mama Indahnya juga sama Pak Amir, Mama Mama Tutinya juga. Om Evi. Dan buat semuanya aja Pak RT dikum dari A sampai Z ya. Spesialnya yang lagi siaran aja.
1: Matur kesuwun ya Kang Rian. Ya,
0: spesialnya buat Aki Metal semoga sehat selalu ya Ki.
1: Iya semoga Ki Metal ya selalu sehat.
0: Oke gitu aja Pak RT ya, di kawasan Kertanegara melaporkannya seadanya.
1: Oke. Mangga.
0: Segitunya Pak RT.
1: Yuk.
0: Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Matur kesuwun ya Kang Rian. Ya dan juga waganden ya ki anak Kang Wanta ya sing ngingeti ku reang waganden ku terus ana Mang Yudin juga waganden ku jariku. Ya kita akan putarkan dulu nih untuk lagu yang berikutnya antara Benci dan Rindu. Selamat mendengarkan untuk wong reang semuanya.

0: net ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa teh tebakan teh?
1: Ada bulan, bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan.
1: Okay. Bukan.
0: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil kan bulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena mm-hmm. karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu mm-hmm. banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

Iya, ngopi say, kopi ya diseruput sama ngeteh lanjut ya. Tadi sudah mengabarkan ya, waganden ya, nang sidamul ya, jariku sawae, wis pada meletek tuh lemah ya, wis kekeringan ini ya, harus memang seperti Wandi, aduh, Kang Wanta, seperti Kang Wanta ya, yang sedang siram-siram nih, sedang nyedot air nih ya, nang sawah itu ya. Iya, emang bener ya, untuk apa para petani ini sangat membutuhkan yang namanya air ya, agar terus ini, apalagi apa padinya yang mau bunting ya, mau isi itu ya, harus penting banget tuh yang namanya air tuh ya. Semoga semuanya ini ya lancar ya untuk para petani ya. Ini juga ada kabar nih, ada informasi tentang nelayan di Indramayu ya, di Muara Karangsong ini terjadi pendangkalan ya, dan nelayan Indramayu ancam demo ke Jakarta bila pemerintah tidak turun tangan ya. Aktivitas nelayan di Muara Karangsong, Kabupaten Indramayu ini terganggu akibat pendangkalan yang makin parah. Kondisi ini membuat kapal-kapal kesulitan keluar masuk ke pelabuhan. Bahkan kapal motor Gajah Samudra dilaporkan sempat terjebak selama 4 hari karena tidak dapat melintasi alur muara. Para nelayan menilai pengerukan alur muara saja ini bukan menjadi solusi jangka panjang. Mereka mendesak kepada pemerintah agar segera memperbaiki breakwater atau pemecah gelombang yang diduga menjadi penyebab sedimentasi terus berulang. Selama ini nelayan juga mengaku harus melakukan pengerukan secara mandiri atau swadaya. Jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka gerakan nelayan Pantura menyatakan siap menggelar aksi hingga konvoy ke Jakarta untuk menyuarakan kondisi muara di Karangsong. Itu dia informasinya ya. Lalu ada informasi kedua ya, masih di dari nelayan Muara Karangsong yang melakukan aksi siap stop bayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Ya, akibat dari pendangkalan parah di Muara Karangsong yang kembali dikeluhkan oleh para nelayan dan juga juragan kapal, kondisi alur pelayaran yang semakin dangkal membuat kapal sulit keluar masuk ke pelabuhan sehingga aktivitas melaut

ataupun informasi dari nelayan Muara Karangsong yang merasa kesulitannya. Semoga keluhannya didengar oleh pemerintah ya, agar terjadi namanya perubahan, agar ekonominya itu akan berputar kembali ya. Oke, sukses terus untuk nelayan Karangsong ya, semoga dapat diatasi nih untuk masalah-masalahnya ya. Dan juga Wong Reang, untuk Wong Reang semuanya juga ada informasi. Pokoknya nih ya, jangan lupa nih nanti ya jam 10 untuk pantengin terus ya BNPPN 10.11 ya. Pokoknya Wong Reang ya, korupsi itu masih menjadi masalah yang besar di Indramayu ya, di Indonesia. Ya, tapi caranya agar generasi pelanjut tidak ikut-ikutan budaya korupsi itu bagaimana? Nah, makanya jangan ketinggalan breaking news PPN 10.11 hari Selasa ya, hari ini jam 10 ya sampai jam 11 bareng Bapak Dr. Insinyur Johan Pasaribu selaku Ketua Umum Bakabnas Barisan Kebangsaan Nasional. Nanti kita akan membahas mengenai masa depan bangsa tanpa korupsi. Dengerin lewat streaming primafmindramayu.com atau aplikasi Noise atau di Radio Garden. Nah, kalau mau lihat hostnya yang ganteng, langsung aja dilihat ya di live TikTok Radio Prima di Prima 95,8 FM Indramayu. Catat waktu ya, Wong Reang KB, aja nganti ketinggalan. Krungokaken nang breaking news PPN 10.11. Dan selanjutnya, catat waktunya Selasa 28 Juli jam 10 sampai jam 11, dan patut ditunggu tuh ya untuk pembahasan-pembahasannya nih Wong Reang semuanya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, kan ada domba kuring yang mau lewat ya. Aja mendi-mendi nang kene bae nang Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aduh, jadi gak biasa ya kalau udah sendirian aja nih ya. Ya, assalamualaikum, Merdeka, ngopi say.
1: Merdeka, ngopi say. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut, anak Kang Salim. Apa kabar Kang Salim?
1: Alhamdulillah, PRT.
0: Waduh, udah sehatan ya?
1: Udah sehatan ya nih PRT. Kangen pengen absen nih PRT. Udah berapa hari absen.
0: Iya benar ya. Biasanya keloro apa ketelu udah dikenek ya Siki, malah di ujung.
1: Iya, ini terakhir ya PRT.
0: Terakhir Ki ya.
1: Iya. Lagunya apa PRT?
0: Aduh Ki, wis langka lagu nih karena
1: yaudah dukung paling, aja PRT.
0: Iya, paling salam-salamnya baik.
1: Salam-salamnya ya PRT. Buat yang udah pada masuk aja PRT. Nang Rati, Mr. Bono,
0: Bu Tuti,
1: Mama Indah, Bapak Amir, ini Ratmina, Mama Ratmina, ini Epi, Ibu Tukina. Semoga dagangannya laris nih, Ibu Tukina lagi sibuk-sibuk, Mbak Arte. Buat Teisa juga, Kang Dasmo. Buat Waganden di Bongas ya, Waganden, salam kenal Waganden. Ya buat Uyut, Kang Rian, Kang Aman, buat Bapak Mukson juga, di Kertanegara, pokoknya buat semuanya aja PRT.
0: Oke.
1: Spesialnya buat PRT yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Kang Salim yang udah segeran ya. Sehat terus nih. Ya Kang Salim ya, jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, terus pola apa maning ya, pola olahraganya juga ya. Semuanya pokoknya dijaga ya, untuk alur-alurnya ya. PRT ngerti aja, makasih aku suka. Aku tak biasa. Oh iya, ada Mama Indah ya, yang memang senang tuh lagu we ya. Aku tak biasa. Nah itu dia ya. Aduh, udah ya, yang bagus aja yang didengerin ya. Tadi itu mah jelek gitu. Iya, itu juga suka tuh lagunya ya. Itu Aldarisma ya, sing bien ya. Itu inget banget tuh waktu di Jakarta tuh ya. Kita juga tahu tuh itu apa kejadiannya ya saat itu ya. Waduh. Saat itu sedang di Jakarta juga tuh. Ya, itu dia ya untuk lagu-lagu eh, semoga terhibur juga nih. Makasih juga Mama Indah ya. Sambil ngapain nih Mama Indah ya? Pastinya sedang ini ya, sedang maju mundur cantik ya biasanya ya. Iya, ya selamat apa bertugas terus nih untuk Wong Reng semuanya yang sedang bertugas ya, mau bertugas di rumah ataupun sedang bertugas di kantor ya. Namun sayang, sungguh sayang, seribu sayang, apa boleh buat ya. Iya, apa boleh buat, waktu terus berlalu ya, langkah demi langkah kita selalu menuju ke dalam penggapaian cita-cita. Tapi sayangnya nih, dari jam 7 sampai sekarang ini sudah mau jam 10. Artinya kita sudah di penghujung acara.

Ya, namun yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Kita terus melangkah menuju masa depan yang kita inginkan ya. Dan sekarang di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Agar terus bersemangat dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan di radio-radio ataupun menikmati di aplikasi streaming dan juga aplikasi lainnya ya. Dan di hari Selasa ini di 95,8 Radio Prima FM Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. RT mengharapkan semuanya terhibur dan juga semuanya jadi bersemangat untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih banyak untuk semua Wong Reang yang sudah setia memantau ini ya, siaran ini ya, yang ada di TikTok, yang ada di line telepon juga. Terima kasih banyak nih. Ya, yang di TikTok nih, Ana siapa baik? Ana Edi Supriyadi 6, Andy Supriyadi. Ada Bella Nur Anggreni, Ana Maning, Cilok Jadul Bumi Ayu. Lalu ada Mamai Agus nang Singapura, RBG ya. Kang Wahyu RBG Audio. Lalu ada Bututi, ada Abdul Munir Birini, teman kosian, ada nang Kediri Rukminto. Lalu ada Wagandeng, Kang Wanta ya, sing nang mampir nang TikTok ya, agi Jimoti Banyu ya, nganggo genset ku ya. Iya. Terus ana sama maningku, Ana Sasi, Ana Karnadi ya, Karnadi juga ya. Selamat, terima kasih sudah bergabung. Dan yang bergabung lewat telepon, Ana Waganden. Ya, Waganden, terus Kang Rian, Ana Kang Salim ya, sinang ujung-ujung ya, Ana Kang Salim. Terus Ana siapa maningku? Ibu Sukina sing dadi supir. Mama Soleha juga ya, Mama Soleha. Terus Ana Nang Rastim juga ya bergabung. Waduh, jadinya RT juga terhibur ya, mendengarkan cerita-cerita dan juga sudah ngobrol bareng, memberikan informasi ya dari Bu Sukina tuh tadi tentang harga-harga dan juga tadi tentang lingkungan juga ya dari Wagaden ku ya. Padi menguning siap dipanen, nelayan pulang membawa ikan, kerja kerasmu takkan terlewatkan, setiap tetes keringat adalah keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya, karena namanya juga kita manusia ya, hanya bisa berusaha. Namun apa yang kita tanam dengan niat yang lurus dan kerja keras ya, kelak akan dipanen juga ya oleh kita semua ya. Dan saya RT mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk Wong Reang semuanya ya, mohon jangan diambil hati ya. Yang benar asalnya dari Allah, yang hilaf asalnya dari manusia. Tetap pantau radio nomor 1 di Hargilis ya, di Indramayu Barat, yang tujuannya semata-mata mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Belum.
1: Udah.
0: Iya, dan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya haturkan kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun beserta keluarga besar serta seluruh sivitas Akademika Ma'had Al Zaitun serta para pelajar dan juga para pelajar yang ada di seluruh Indonesia. Semoga Syekh Al Zaitun dan keluarga ya senantiasa dilimpahkan kesehatan, paripurna kekuatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan terus menghibur wong yang semuanya ya. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di acara kita ya. Pantengin terus di Prima FM di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut dari jam 7 sampai jam 10. Dan sampai di sini wong yang semuanya, RT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Merdeka.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Assalamualaikum Merdeka. BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 pukul 10 sampai pukul 11 only on Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kalau kemarin kita ngomongin darurat Ganula, kalau sekarang ini kayaknya yang live di TikTok nih harusnya nyampe nih 20.000 yang nonton dan tidak beranjak kemanapun. Jadi buat yang ada di live TikTok ya, kasih tahu semua teman-temannya, kasih tahu semua koleganya, kasih tahu semua keluarganya, kasih tahu semua komunitasnya. Di Prima FM ada BNPPN 10.11 Breaking News Prima Prime Time News 10.11 yang akan membahas tentang korupsi ada obatnya gak sih? Gitu ya. Dan ini orang yang sangat kompeten narasumbernya. Bukan lagi kalau kata anak sekarang, kalau kata anak muda sekarang tuh bukan lagi. Beliau adalah Ketua Umum Bakabnas alias Barisan Kebangsaan Nasional, dan beliau juga pernah sebagai Ketua Alumni

status alias turun dari skor 37 pada tahun 2024. Kalau 2024 itu 37, oke. Sekarang 34. Nah, ini membuat peringkat Indonesia merosot dari posisi 99 menjadi 109 dari 182 negara. Nah, ini menunjukkan ketika persepsi publik ya dan dunia internasional terhadap integritas sektor publik Indonesia masih rendah. Dan itu belum menunjukkan perbaikan yang kuat atau niatnya nih, intensinya belum. Nah, ketika praktiknya korupsi Indonesia tidak hanya terlihat dari skor indeks, tetapi juga dari banyaknya perkara yang ditangani lembaga anti korupsi. Sepanjang 2025, KPK menangani 439 perkara dan menetapkan 118 tersangka. Nah, ini artinya apa sih? Artinya adalah menunjukkan bahwa kasus korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor. Sebagai pemberantasan korupsi belum bisa dianggap selesai. Kenapa gitu kan? KPK juga mencatat ada capaian pemulihan aset negara yang cukup besar, yaitu 1,5 lebih triliun hingga Desember 2025. Kerugian negara akibat korupsi juga jelas ya, ada kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik. Contoh kasus pengadaan mesin elektronik dan data capture atau IEDC di BRI. Kemudian KPK juga memperkirakan kerugian negara itu sekitar 700 miliar. Nah, hal-hal ini nih ya yang masih ada di kita, dan sesungguhnya itu terjadi pada saat sudah zaman dahulu kala gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang ini darah daging kali ya, bahwa korupsi di Indonesia

0: Ini lagu siapa nih nyanyinya?
1: Meggy Z.
0: Kalau Meggy Z nyanyi Oh November, kalau saya nyanyi Oh Korupsi. Aduh, Indonesia jadi begini banget gitu. Karena kalau ngomongin korupsi itu bisa berefek kemanapun gitu loh, terutama kepada generasi muda kita, terus kepada karakter masyarakat, karakter sosial mereka nggak peduli gitu. Mereka akan bilang ya udah, di sananya aja juga melakukan itu kok gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita akan bahas dengan orang yang memang sangat kompeten, ala kita ya, Dr. Insinyur Johan Pasaribu. Beliau Ketua Bakabnas, Badan Kebangsaan Nasional, dan pernah menjadi Ketua Alumni Lemhanas. Beliau sudah terhubung? Oh, oke. Ini beliau orang sibuk banget. Halo.
2: Ya.
0: Selamat siang. Halo. Assalamualaikum.

0: TK, shalom alaihim.
1: Alaihim salam.
0: Sehat abangku.
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Tudia bang.
1: Didi ya.
0: Oh Didi ya. Didi ya bang.
1: Masih di rumah nih.
0: Masih di rumah. Oke bang. Abang perkenalkan diri dulu lah. Kalau di Lock News abang mah sudah terkenal lah. Nah ini di Prima bang. Di Prima abang perkenalkan. Boleh abang sebutkan siapapun abang, karena memang pembahasan kita ini materinya tepi jurang banget gitu loh bang.
1: Kenapa?
0: materi tepi jurang gitu bang. Okay. Ayo bang, silakan abang perkenalkan diri abang siapa. Terus udahlah abang branding aja bang. Silakan bang.
1: Ya, saya Johan Pasaribu. Ya, saya ya seorang apa sih bisa katakan aktivis profesional eksekutif. Ya, dan saya juga di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhana sebagai ketua Ikatan Alumni Kebangsaan Nasional. Ya, di 38 provinsi punya anggota, 22.000 anggota saya. Saya juga ketua korpsi, saya juga ketua HAMI Ministry, dan penasehat di PMD, pemberdayaan masyarakat desa, terus banyak lagi, saya lupa ya, banyaknya.
0: Siap, dan itu ketika jabatan-jabatan di lembaga manapun yang melekat di abang itu sudah pasti karena kepercayaan. Dan yang paling pasti ketika abang bicara apa yang abang bicarakan, ya kan, dan itu pasti abang bisa pertanggungjawabkan. Saya yakinkan itu. Banyak banget jabatannya gitu, dan semuanya benar-benar menyentuh sendi masyarakat. Bang Johan, ini kita
1: langsung.
0: Oke, kita ngomongin korupsi bang. Ya, kita ngomongin korupsi. Ini bukan semata persoalan hukum sih sebenarnya ya bang ya, melainkan ini persoalan karakter. Menurut abang nih, kalau ngomongin korupsi, terus kita ngomongin pendidikan, itu bisa nggak sih menjadi fondasi utama dalam membentuk manusia yang berintegritas sehingga mampu memutus mata-mata rantai korupsi di masa hadapan? Gimana bang?
1: Ya, sebetulnya ada dua sisi, bukan hanya dari segi pendidikan.
0: Oke.
1: Sebetulnya korupsi itu kalau kita lihat latar belakangnya itu dari sejarah, itu budaya.
0: Oh, I see. Oke.
1: Iya, jadi dari budaya Nusantara itu salah satunya adalah korupsi. Karena kita ini kan dijajah selama 340 lebih. Dan kita sistem divide empire.
0: Oke.
1: Jadi dalam divide empire, penjajah-penjajah itu sengaja mengadu domba dan memberikan uang, uang gratifikasi atau istilahnya uang pelicin, uang tutup mulut, uang adu domba. Dan itu sudah budaya. Iya, jadi itu budaya, bukan sekedar pendidikan, tetapi juga harus diberantas dari budaya.
0: Budaya ya. Kalau
1: iya budaya, Pak Nasution bingung kan? Kalau saya bilang budaya, baru kali ini dengar kan?
0: Iya, karena kalau ngomongin budaya kan secara otomatis itu yang paling dekat dengan masyarakat, betul nggak sih?
1: Betul. Coba Bapak sekarang aja jangankan memilih lurah atau kepala desa, memilih RT aja sudah terjadi money politics. Yang punya apa, yang punya pengaruh, yang punya uang, itu kan budaya sudah. Sadar tidak sadar kita dari memilih RT saja kita udah salah. Memilih misalnya DKM, misalnya ketua dewan masjid, saya juga itu juga ada salah di dalam budaya.
0: Wow. Nah, saya coba lebih tegas lagi nih bang. Artinya dijadikan budaya atau memang itu menjadi budaya, karena beda bang, gitu loh. Gimana menurut abang?
1: Sudah budaya, bukan dijadikan budaya. Memang sudah budaya.
0: Memang sudah budaya.
1: Sudah budaya.
0: Makanya abang nulis korupsi merusak bangsa.
1: Iya.
0: Selamatkan Indonesia.
1: Iya, mental itu kan, mental korupsi itu sudah. Coba sekarang lebih bangga anaknya masuk pegawai negeri daripada dia seorang pengusaha. Sekarang gini, jujur ya Pak Nasution ya. Sekarang gaji seorang PNS itu kan kalau dia S1 paling tinggi 7,5 juta atau 8 juta.
0: Oke.
1: Oke, dengan bonus insentif dan apa paling tinggi 12 juta, taruhlah 20 juta S1 ya. S2 taruhlah dia 25 juta. All in. S3 taruhlah all in, dia seorang PNS, taruhlah 50 lah keren-kerennya. Dengan insentif bonus segala macam. Sekarang pertanyaannya, dia punya rumah 1 hektar, punya mobil 5 aja. Terus anak bisa sekolah luar negeri, uangnya dari mana?
0: Oke.
1: Bukankah dia tidak melakukan korupsi? Seorang anggota DPR berapa sih income-nya? 1 tahun berapa sih? 1 bulan berapa? Tapi dia bisa mengeruk sampai di atas 100 M. Bagaimana? Jadi artinya sekarang itu bukan soal sistem aja, tetapi budaya. Sekarang Pak Nasution mau masuk TNI Angkatan Darat, murni lulus atau murni harus memberikan sesuatu? Wow. Ini Angkatan Darat sebenarnya, bukan Polri ya.
0: Oke. Bang.
1: Budaya itu budaya, bukan suatu kedar sistem, tapi budaya. Nah, sistem itulah yang harus dibuat untuk menghancurkan budaya seperti itu. Jadi harus dibuat sistem. Saya belum melihat keseriusan sistem di Indonesia, termasuk badan rasuahnya kita. Gitu loh. Jadi badan rasuah kita kalau sudah ada laporan atau indikasi atau ada laporan atau karena masalah politik, ya baru dilakukan. Tapi kan bukan berarti dia membuat sistem anti korupsi. Kalau dibilang KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, di mananya dia berantas? Berantas kalau sudah ketahuan. Tetapi bukan berantas dalam bentuk sistem dia.
0: Oke. Iya. Oke, Bang. Tadi Abang bilang ini budaya sudah mengakar. Terus Abang kirim WhatsApp ke aku gitu kan. Selamatkan Indonesia.
1: Iya.
0: Terus kita sempat diskusi.
1: Baru awal, itu yang saya bikin baru awal. Nanti saya mau bongkar semua satu persatu, di lembaga eksekutif saya bongkar, di lembaga yudikatif saya bongkar, di legislatif saya bongkar, terus kebudayaan juga saya bongkar. Semuanya nanti kita bongkar, karena ini sudah berakar urat dalam kebudayaan. Makanya diperlukan suatu sistem yang serius, yang sungguh. Yang gak usah jauh-jauh, kita lihat badan rasuah nasional yang dilakukan Malaysia lah kita
0: gitu. Oh, ini sudah terinfo di Prima FM. Artinya jangan-jangan yang abang sebutin tadi, lembaga-lembaga itu akan bersiap-siap diri, Bang.
1: Iya. Tetapi kan saya berharap Prabowo dengan para pembantunya ini harus mengantisipasi. Nah, undang-undang ini aja, perampasan aset aja tidak berjalan. Itu baru satu bagian kecil loh.
0: Tidak berjalan karena masih itu, masih ini Bang ya, masih belum putus kan ya? Masih ada salah satu partai yang menolak ya?
1: Sebetulnya semua partai sebetulnya sih. Oh. Sesungguhnya semua partai, cuman keseriusan itu kan hanya dagelan aja, toh juga mereka kongko-kongko di hotel belakang itu kan, belakang itu PR, mereka kongko-kongko ya masih bagi-bagi proyek, bagi-bagi amplop.
0: Nah, saya pengen rekan Prima dan Wong Reang ya, seluruhnya yang ada di Indramayu, juga yang ada di live TikTok dan live streaming, saya ingin nih Bang, lebih jelas, lebih terbuka lagi ya, definisi atau pemahaman ketika orang korupsi, ketika orang kolusi, ketika orang nepotisme, menurut Abang yang nantinya katanya Abang mau buka lembaga-lembaga yang ada, itu berarti dari sisi mananya Bang? Dan korupsi itu secara definisi menurut Abang tuh gimana sih? Karena kan beda-beda Bang. Ada orang yang bilang, oh bukan, ini bukan korupsi, ini karena saya dapat dari orang itu karena saya telah berjasa dan lain-lain. Silakan Bang.
1: Kalau yang disebut tadi Pak Sunusyantian itu gratifikasi.
0: Setuju, gratifikasi itu betul. Oke.
1: Iya. Tapi kalau dalam sistem ya, kita bicara budaya. Misalnya ini yang paling parah kan pemilihan pemimpin.
0: Iya.
1: Pilkada.
0: Betul.
1: Dan pilpres.
0: Iya, pilkada, pilek segala macam, flu, batuk ya, Bang ya.
1: Iya. Oke, terus Bang. Ya, itu juga salah dalam pemilihan. Prabowo kan kemarin sudah menyatakan tidak lagi dipilih masyarakat langsung.
0: Iya betul.
1: Karena biaya seorang calon anggota dewan atau calon pemimpin daerah atau pemimpin nasional itu biayanya ratusan miliar sampai triliun, puluhan triliun.
0: Iya ya, besar kali ya Bang ya.
1: Iya besar. Sementara gajinya berapa, income-nya berapa? Kita mau jujur-jujuran, dia mau kembalikan dari mana uang itu? Kecuali seperti kawan saya, SU. Dia memang pengusaha. Dia bisa mengembalikan itu 1,5 triliun karena dari sahamnya. Dia punya saham di luar negeri. Dia punya saham di Indonesia. Jadi dia bisa kembalikan. Tetapi kan bayangkan seorang artis berapa sih dia punya, taruhlah dia punya uang paling-paling 50M ya, atau 100M paling top itu, seorang artis. Ini artis yang benar, bukan artis yang nyimpan uang money laundry ya.
0: Betul,
1: yang
0: betul. Bapak kita. Bukan skuter ya Bang? Selebriti iya. Kurang terkenal, ini artis ya?
1: Artis bisa.
0: Oke.
1: Tapi dia menjadi kepala daerah, menjadi bupati, dia harus keluarkan minimal 50M. Ini kita bicara nyata lah, minimal 50M.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau 50M itu udah minimal. Kalau dia keluarkan 100M, dia punya punya harta aset 100M, dia pasti dia minjam kan ke bohir-bohir. Atau dititip oleh bohir, nanti ada timbal baliknya kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah setelah dia dilantik, dia harus kembalikan ke bohir atau dia punya kasih proyek ke bohir.
0: Aduh, jadi kepikiran gak bisa tidur Bang. Makanya tadi gini Bang, tadi sempat saya baca ya di Instagram yang lewat di saya itu, oh ini Ignatius Jonan, beliau bilang kalau pejabat mau nyenyak tidur maka jauhkan korupsi. Gitu ya Bang?
1: Hah? Ya kalau pejabat yang murni kayak saya dulu, oke, saya nyenyak tidur, tapi juga nggak nyenyak tidur karena saya juga pasti
0: kepikiran. Iya betul, dikucilkan kepikiran dan lain-lain. Oke, circle-nya ya Bang ya, nggak dapat gitu kan.
1: Nah, jadi kayak saya di kantor dulu waktu saya di Bank Indonesia.
0: Bank Indonesia kalau betul.
1: Kaya raya, bisa kaya raya. Sangat membutuhkan. Setiap bank dia harus kasih komisi sama saya.
0: Oke.
1: Seharusnya, tetapi kan saya kembali, saya hamba Tuhan, makhluk Tuhan. Ya kita kembalikan, dunia dan akhirat kan harus satu, bukan terpisah. Nah kadang orang ini, manusia kembali kepada agama ya, memisahkan dunia dan akhirat. Semua agama termasuk Islam, Kristen kan menyatakan dunia dan akhirat satu.
0: Oke.
1: Nah sepanjang dia punya pandangan dunia dan akhirat berbeda, disitulah terjadi kerusakan moral, mental.
0: Bang, ini abang bikin kita semua semakin ngeri nih ketika bicara tentang kerusakan mental, kerusakan moral, atau bahasa tahun berapa ya, 90-an atau 2000-an itu dekadensi moral. Nah bang, ngomongin dekadensi moral, terus tentang penurunan moral, ini bang kita punya generasi bang gitu loh. Kita punya generasi yang nantinya bahkan kita akan mendapatkan bonus demografi di situ bang. Abang nih sudah membicarakan bahkan sampai sudah mengakar, sudah budayanya seperti itu. Tapi kita punya generasi nih, bang. Gimana, bang? Gimana, bang? Sebagai abang tokoh muda juga ini, bang. Saya lihat abang tokoh muda dan abang juga sudah atau bahkan masih mengepalai, membidani, mengomandoi ribuan orang. Gimana caranya memastikan bahwa yang abang komandoi terus generasi pelanjut kita udahlah ya stop gitu loh. Gimana bang?
1: Memang gak gampang. Saya hadir dengan tokoh Al-Zaitun.
0: Oh,
1: itu tujuannya satu adalah untuk memberantas itu, untuk generasi muda mulai dari pendidikan.
0: Alhamdulillah puji Tuhan. Oh, udah ketemu ya bang dengan Syekh Zaitun ya bang?
1: Udah.
0: Oke.
1: Nanti Kamis kalau nggak ada halangan, Insya Allah bisa ketemu.
0: Oke. Siap. Terus bang lanjut bang?
1: Iya, itu salah satu ya pendidikan. Tapi nanti kita berjuang juga dengan beberapa unsur elemen. Ya kita menyuarakan soal kita di penjara nanti itu urusan kedua, tetapi kita harus menyuarakan.
0: Oh, emang separah itu bang sampai abang bilang ya urusan di penjara nanti urusan belakangan, emang separah itu?
1: Ya separah itulah Pak Nasution, karena apa? Sekarang bapak kalau saya teriak tentang Febri misalnya, tentunya akan datang anak buahnya kan.
0: Oke.
1: Itu. Iya. Saya aja nggak menyantroni saja. Pernah berbicara sedikit, saya dikepung, Pak. Pernah rumah saya dikepung. Dan wartawan sudah penuh. Saya bilang, waduh, bahaya. Tapi saya bilang, kalau saudara mau macam-macam dengan saya akan diangkat oleh pahlawan, oleh negara ini. Silakan aja. Tapi ya puji Tuhan ya, singkat cerita beres lah pada akhir.
0: Oke. Iya bang, artinya berarti abang harus panjang usia nih untuk membimbing generasi pelanjut. Nah sekarang gimana caranya nih bang? Tadi abang sudah sedikit singgung tentang pendidikan, sudah bersilaturahim dengan Syekh Zaitun gitu kan, yang notabene adalah tokoh pendidikan berasrama gitu loh. Gimana bang bisa dijelaskan kepada rekan Prima dan Wong Reang, ya mereka udah gak usah takut lagi bahwa sesungguhnya korupsi itu bisa diamputasi. Waduh, gimana bang?
1: Ya sebetulnya ada beberapa cara ya, cara untuk memberantas korupsi itu dari berbagai sudut ya. Dengan Pak, kan kita sedang bergiat saya bagaimana kerjasama. Salah satunya dengan Kalimantan nanti coba untuk membangun dunia pendidikan. Memang kalau Pak Panji kan bilang 500 sekolah, secara logika tidak masuk akal, karena pemerintah belum tentu mau kan, belum tentu mau. Nah bagaimana kita berpikir dan berserah kepada Tuhannya kita masing-masing untuk meminta petunjuk supaya orang terbuka bangun sekolah 500, jangkanya 500, saya pernah dengan Loknya saya bilang 1000 pun saya siap.
0: Ya betul. Kemudian bang,
1: nah itu salah satu. Yang kedua, kita harus berani setiap hari, setiap saat, kapan saja kalau kita punya waktu kosong kita suarakan. Seperti saya kan buat semacam story ya, membuat ya seperti yang singkat itu yang saya buat. Kalau saya tulis banyak ya semacam peringatan-peringatan itu selalu kita lakukan.
0: Oke. Gitu.
1: Dan saya sering bagikan itu bukan hanya kepada perorangan, kepada publik, ya grup-grup apa saja, grup relawan, grup politikus, ya termasuk adiknya presiden saya kirim.
0: Pak Hasim.
1: Iya.
0: Oke. Oke, oke. Ya, Bang, tadi Abang juga menyinggung apa lembaga rusuh kita itu hanya fokusnya kepada penindakan gitu kan. Nah, sekarang ketika harus digeser paradigma menuju pencegahan nih Bang. Kita harusnya kepada preventif ya kan, atau pencegahan. Tadi balik lagi lewat pendidikan, pembinaan karakter, nah serta budaya, integritas di keluarga, sekolah dan masyarakat. Abang sudah mencoba meramu itu semua belum Bang? Jadi semua lini ya yang urusannya dengan sosial, kan ada keluarga, ada sekolah, masyarakat, terus pendidikan, agama dan lain-lain, itu diramu menjadi satu sehingga akhirnya menjadi sebuah preventif atau pencegahan, bukan lagi penindakan. Gimana Bang?
1: Ya harus ada sistem. Itu sekali lagi tadi kan kalau saya bilang
0: ya sistem, awal, setuju, betul.
1: Ya sistem ini harus diramu dan harus ada dewan pakar yang meramu ini. Bukan hanya seorang Johan Pasaribu, tetapi ada orang-orang yang punya kepentingan bangsa negara. Jadi sistem ini menyeluruh secara komprehensif, gitu. Tidak hanya bagian pendidikan, terus budaya, tapi juga undang-undangnya. Contoh, kalau di Malaysia itu, ya masyarakat itu sudah berbudaya untuk anti korupsi. Kenapa? Seorang beli sesuatu barang di sana itu harus kredit, beli mobil harus kredit, beli rumah harus kredit. Kalau dia cash dipertanyakan uangnya dari mana, dan itu unsur itu sangat kelihatan. Ada seseorang rumah aja sekian miliar itu sudah langsung dicurigai, langsung diperiksa. Makanya pernah seorang mantan Perdana Menteri Malaysia menanam uang korupsinya, emasnya ada di rumah, tidak di bank. Itu iya, jadi deteksinya itu gampang. Masyarakat jangan bangga lihat saudaranya Pak Sam Nasution besok-besok pakai Rolls Royce. Jadi hanya seorang jurnalis. Jangan-jangan jurnalis yang disogok oleh jenderal. Gitu kan? Kan banyak jurnalis bodrek misalnya gitu kan istilahnya nih, maaf ya. Jadi artinya kita harus masyarakat, kalau budaya di seperti di Malaysia itu tidak bisa kita sembarang belanja, sembarang membeli, karena di sana sudah ditaker paling besar kalau pejabat itu 50 ribu ringgit. Itu punya takaran ukuran seorang pejabat 50 ringgit. Nah, kalau dia belanja rumah yang harga 300 ribu itu dia harus nyicil, enggak bisa beli cash. Begitu sistemnya, itu salah satu gitu. Dalam mendapatkan suatu jabatan juga dia harus betul-betul dia profesional yang terukur gitu loh. Itu ada sistem kasih uang atau gratifikasi atau sogok menyogok seperti itu.
0: Sepakat Bang, itu Malaysia. Ya,
1: iya Bang. Iya, jadi sistemnya harus dibuat. Sistem itu harus dibuat tetapi secara komprehensif. Nah, terus Prabowo juga bilang sistem pemilihan dewan, pemimpin daerah, pemimpin itu juga harus ada sistem yang sangat ketat. Jadi tidak lagi ada serangan fajar.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Oh. Nah, seorang artis juga akan kelihatan berapa pendapatannya. Kita kan nggak tahu pendapatannya artis A, artis B. Tahu-tahu dia mantan supir angkot, tiba-tiba punya ini, punya itu, dari mana? Ternyata anggota dewan, dia punya kekayaan di sekitar ratusan miliar. Coba bayangkan. Itu kan Nah ini kan harus ada sistemnya, bukan sekedar undang, bukan sekedar undang-undang saja. Kalau perampasan aset itu hanya bagian kecil, kan lebih pintar Pak Nasution nanti kalau dapat uang dia taruh di Cook Island atau di Singapura kan? Begitu.
0: Oke. Dokter Insinyur Johan Pasaribu, Ketua Umum Bakamnas. Begitu beliau kalau sudah bicara tentang korupsi, karena memang backgroundnya adalah ya paham betul tentang kondisi dan situasi korupsi. Bang, gini bang, abang pernah ada di posisi yang wah semua orang pasti menginginkan itu gitu kan. Dan kebaikan-kebaikan abang itu mampu membuat abang bertahan ya dari sistem yang buruk pastinya. Kemudian abang sekarang nih saat ini mencoba untuk membangun sebuah sistem, tapi abang outside-nya pemerintahan, alias di luar pemerintah, nggak bisa masuk nih bang. Bahkan bisa jadi ketika abang mau masuk itu sudah di bentengi gitu, sudah di portal, sudah dikasih polisi tidur dan lain-lain. Dengan sistem yang transparan, akuntabel, itu sekarang selain abang nih berbicara di Prima, terus menulis dan lain-lain, ketemu Syah Zaitun, terus punya gagasan, gimana bang caranya bang? Kayaknya hampir beberapa orang juga akhirnya gagal bahkan ngikut ke dalam sistem.
1: Oh iya, itu mereka.
0: Oke, terus kalau abang gimana? Itu mereka siap. Kalau abang gimana, bang?
1: Kalau saya tidak pernah bermimpi untuk, walaupun saya punya pengen jadi menteri, tetapi bukan itu. Ya, saya kalau jadi menteri memang akan saya tunjukkan teladan. Tetapi saya tidak bermimpi dulu, walaupun pernah dapat jatah sebetulnya. Tetapi saya lebih baik kembali seperti dahulu. Orang kan di dunia ini kan 90% masih melihat uang. Betul gak?
0: Iya.
1: Iya. Jadi saya punya ikhtiar rencana itu bagaimana mensejahterakan Indonesia dulu dari segi global finance dulu saya rencananya.
0: Oke. Karena memang background abang ya, background abang manajemen ya?
1: Iya, saya di Bank Indonesia dulu manajemen juga.
0: Oke.
1: Iya. Jadi sebetulnya ngurus negara ini enggak susah sih. Enggak susah. Enggak susah Pak Nasution.
0: Waduh. Oke.
1: Soalnya berani atau tidak, mentalnya ada atau tidak. Jadi saya mau katakan sebentar ya, sebentar saya mau lihat. Sebentar habis ini saya mau ada sebentar. Boleh kan sebentar.
0: Boleh, Bang.
1: Oh iya, karena tadi anak saya datang.
0: Oke.
1: Okay. Dia pergi. Nah, oke. Okay. Jadi dengan rencana kita kan sudah ada peresmian apa tuh namanya di Bali, offshore bank ya.
0: Oh iya, betul.
1: Ya. Saya akan bermain di situ rencananya dengan depan. Nah, jadi kita akan buka hubungan dengan dunia internasional, kita akan main di private sector. Ya, membangun Indonesia. Dan kita buatlah Indonesia ini kaya. Nah, setelah Indonesia kaya kan orang sudah sejahtera, tidak pikir lagi makan uang money politics.
0: Oke.
1: Dan orang gampang membuat sistem itu dengan mudah kalau orang sudah sejahtera. Dan kita akan di dalam dunia pendidikan kita pacu profesionalisme. Nah, dengan memacu dalam dunia pendidikan vokasional, profesionalisme yang bergabung dengan kesejahteraan, saya yakin kita akan tidak lagi budaya korupsi itu ada. Nah, setelah budaya itu ini, barulah kita buat sistem yang kuat. Harus dirajut dari ekonomi. Kenapa? Kenapa begitu Pak Nasut on, karena dulu 2013 kami hampir jadi di Indonesia buat seperti itu. Jadi ada suatu negara yang siap melemparkan uangnya sebanyak-banyaknya, dan pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang punya uang sebanyak-banyaknya, sehingga apapun titah pemimpin itu adalah titah yang pasti diikuti oleh rakyat Indonesia, karena dia punya titahnya itu titah yang harus membangun Indonesia. Sebetulnya Indonesia ini sangat kaya, Pak Nasution.
0: Ya, sepakat.
1: Ya, kalau kita rebut kekayaan itu, kalau kita rebut kekayaan itu, dan seorang pemimpin yang dipercaya dunia internasional, dia akan memimpin dengan bijak dan akan menghapuskan budaya dan sistem korupsi yang ada sekarang.
0: Bang Johan,
1: ini hanya itu jalannya.
0: Oke. Okay. Ya, ini ada tanggapan Bang di live TikTok. Pertama, katanya No Febri masih belum pakai rompi warna orange gitu kan. Kedua, itu semuanya sudah disampaikan gitu, bukan abang saja katanya ini di komen di live TikTok. Gimana Bang nanggapinnya Bang?
1: Ya, orang kan boleh menanggapi karena dia hanya semacam komentator.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya kan pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Penggerak. Kalau orang kan tukang beca pun tuh apapun boleh mengomentari, nggak ada masalah, hak dia berbicara di negara ini kan. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan ini kan harus ada orang yang mau berdarah-darah. Sekarang itu kalau misalnya Febri dibahas, itu bukan bagian saya. Febri itu kan bagian orang yang memang sudah tersistem budaya.
0: Iya.
1: Kita kencing darah pun kita tidak akan bisa menghukum seperti Febri memuaskan rakyat Indonesia. Sekarang siapa yang bisa memuaskan rakyat? Siapa yang pro-rakyat? Semua tanya itu yang komentar itu. Sekarang ini kan negara sudah rusak parah kalau soal itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nenek juga, anak kecil juga tahu sekarang tukang pajak sampai ke rumah didatangi, ke pom bensin didatangi.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Okay. Dan cara mana kalau saya tantang, siapa yang bisa membereskan korupsi ini? Kalau sudah jadi penyakit parah kan, kanker, kanker stadium 4.
0: Stadium 4, betul.
1: Nah, harusnya ya itu. Ya, bereskan negara dari pemimpinnya, dari atasnya. Nah, kalau pemimpinnya masih butuh uang dan pemimpinnya terjebak dengan kue-kue politik, ya tidak akan bisa tegas. Iya dong.
0: Iya.
1: Kalau pemimpin nasionalnya dia punya kemampuan besar, dia punya kapasitas besar, dan dia bisa menarik kekayaan Indonesia yang begitu besar, dia dan pro rakyat, saya yakin pemimpin Indonesia itu yang dibutuhkan, dan sehingga Indonesia bersih dari korupsi. Ya kalau selama pemimpin Indonesia masih terjebak, ya susah. Demi kepentingan partai politik. Ini kan partai politik terlampau banyak, terlampau banyak lobi politik, sehingga untuk membangun Indonesia mereka lupa. Coba bayangkan sekarang masih 2026, baru 2 tahun pemerintahan, tapi sudah berapa partai yang sudah menjalankan mesin partai? Coba, berapa uang, berapa miliar, berapa triliun yang sudah dikeluarkan mesin partai dari tahun 2025 untuk menuju 2029. Itulah konoha Indonesia. Nah, kita gak akan pernah bisa memberantas korupsi, Bapak Ibu sahabat Prima, sepanjang kita masih ada begitu banyak partai. Makanya diperlukan seorang raja, seorang pemimpin yang betul-betul dia sudah mumpuni, yang betul-betul mampu, tidak terjebak dengan partai. Sekali lagi, yang tidak terjebak dengan partai. Coba. Jadi kalau mau saya jujur, saya katakan Indonesia sudah cancer stadium 4. Ada mengatakan Pak Johan bagaimana, ya satu-satunya kita berkoar, satu-satunya kita berteriak, satu-satunya kita melakukan gerakan, satu-satunya sejahterakan rakyat. Jangan pilih pemimpin yang ngasih amplop serangan pajar, jangan pilih pemimpin yang gak profesional, jangan pilih pemimpin yang tidak punya kapasitas, jangan memilih pemimpin yang tidak mumpuni. Itu mau saya keras kalau mau saya ngomong. Tapi rakyat Indonesia masih butuh beras satu karung, dikasihlah beras satu karung, dia pilih pemimpin yang tidak punya coba, yang tidak punya mumpuni, yang tidak punya kapasitas. Coba, ini kan merupakan jeritan saya yang selama ini, ya. Gak usah jauh-jauh, gak usah dulu wapres, gak perlu menteri si A si B. Sekarang artis aja kok bisa jadi pemimpin. Artis gak ada sekolahnya, artis yang gak tahu apa-apa. Kenapa saudara rakyat Indonesia pilih? Yang salah juga rakyat. Kenapa? Dia butuh makan. Makanya saya bilang harus disejahterakan. Nah makanya itulah pekerjaan saya nanti ke depan. Global finance itu bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga kita berimbang dengan pemerintah. Berimbang dengan pemerintah, kita ada lobby-lobby dengan pemerintah. Begitu dong. Dan itu punya progres. Kalau sepanjang kita masih berkutat dengan pemimpin yang tidak mumpuni, yang tidak punya kapasitas, I'm sorry to say, dan masyarakat masih perlu makan dan terima amplop, sorry ya.
0: Gitu ya bang, gak yang ngomong gitu bang, gini bang, sorry ye gitu bang ya. Bang, aduh bener-bener nih bener. Saya sampai speechless gitu bang, tapi gini bang, saya mencoba untuk memahami apa yang abang sampaikan itu adalah sebuah optimisme untuk bangsa Indonesia walaupun kondisinya seperti ini. Nah, ketika ada pernah ada bahasa yang dulu sebagai Menteri Pertahanan dan sekarang ada Presiden pernah mengatakan bahwa 2030 Indonesia udah nggak ada. Tapi di sisi lain kita semuanya menginginkan 2045 atau kata Syekh Zaitun 2050 Indonesia akan masuk kepada Indonesia Raya Abadi. Abang sebagai orang yang bisa melihat dan menyampaikan situasi yang sesungguhnya ya, bagaimana dengan pernyataan 2030 dan bagaimana dengan pernyataan 2050? Silakan bang.
1: Indonesia nggak ada bang. Sekarang saya mau bilang, Indonesia masih ada bang hari ini?
0: Iya, betul.
1: Kalau mau jujur, apakah Pancasila masih berdiri tegak? Kita ini kan hanya formalitas kalau bicara hari ini. Kalau kembali Undang-Undang Dasar 45 ke pembukaan, Pak Nasution masih bayar BPJS?
0: Masih lah bang.
1: Anak-anak masih bayar pendidikan?
0: Masih lah bang.
1: Nah, di mana Undang-Undang Dasar 45? Di mana Undang-Undang Nomor 4 Pancasila sila keempat? Di mana sila kelima keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Saya mau tanya, ini masihkah Indonesia? Kalau secara inauguration memang Indonesia masuk 81 tanggal 17 Agustus secara inaugurasi, tapi secara kenyataan tanya rakyat itu sudahkah kita merdeka penuh? Kan hanya mengganti penjajah dari Belanda sama Jepang menjadi penjajahnya orang Indonesia. Sekarang saya tanya, kekayaan kita bekaya nggak? Kaya. Tapi apakah dieksplorasi untuk rakyat Indonesia? Nggak. Kalau nikel saja sama batu bara sungguh-sungguh dan kelapa sawit dan minyak itu dikelola dengan baik, Kita perlu bayar BPJS, kita nggak perlu bayar apa-apa pendidikan. Kalau dikelola dengan baik, begitu Pak Nasution. Makanya saya tanya, apakah masih ada Indonesia? Yang ada saya tahu Konoha. Bercanda ya,
0: okay.
1: Kamar. Nah, kembali pertanyaan, apakah nanti 2030? Jangankan 2030, apakah 2029 masih ada Indonesia? Karena banyak orang yang haus, punya syahwat menjadi penguasa, mau menggulingkan Prabowo. Nah, sekarang yang banyak mau menggulingkan Prabowo, apakah dia mampu menjalankan pemerintahan Indonesia dengan berbeda dengan yang sekarang? Mampu. Saya tahu banyak orang yang sekarang, saya tahu-tahu dan tahu sangat, orang itu ingin menggantikan Prabowo. Nah, kalau kita hidup seperti itu, kapan Indonesia maju? Kapan Indonesia bebas korupsi?
0: Okay.
1: Dan nanti perang, apakah kita, rakyat Indonesia ini kan Konoha. Saya bilang Konoha, maaf. Banyak orang bilang Nepalkan saja, Nepalkan. Saya bilang, kamu pakai otak gak kalau Indonesia dinepalkan? Siapa yang kamu makan? Siapa yang kamu bisa hidup? Gak ada. Kalau Indonesia saja kayak kemarin waktu gerakan yang 30 Agustus tahun lalu, 3 bulan Pak Nasution, itu investor lari, indeks agak saham turun,
0: betul.
1: Coba,
0: ya.
1: Nah, pemikiran rakyat Indonesia kan begitu.
0: Ya.
1: Dan siapa yang memberikan nasi bungkus? Ya mereka-mereka yang ingin jatuhkan Prabowo.
0: Oke.
1: Okay. Jatuh Prabowo diganti siapa? Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu persis. Kalau dia, lebih hancur lagi Indonesia. Makanya sekarang itu mesin politik dinyalain terus. Dan ini mengerikan. Hausnya. Jadi kapan Indonesia pemimpin itu pikirkan? Ya, contoh. Ini direkam enggak nih?
0: Gimana, Bang?
1: Hah?
0: Gimana?
1: Direkam enggak omongan saya ini?
0: Direkam, Bang. Gimana?
1: Oh. Ya saya tahu orang-orang sekarang, saya tanya Pak Nasution. Sekarang yang ada itu orang yang mumpuni enggak yang jabatan menteri sama di Dana Antara itu? Saya tanya.
0: Saya hanya bisa ketawa, Bang.
1: Jadi jangan menghayal kita mau bilang begini. Makanya saya bilang, saya tidak terlampau ambil pusing dengan mereka sekarang ini. Karena kalau saya ambil pusing, saya kecewa benar, saya sakit hati. Tapi apa gunanya saya kecewa dengan saat itu? Ini negara saya, Indonesia harus berkibar, bukan secara inaugurasi, tetapi Indonesia berkibar secara kenyataan, secara fisik, secara lahiriah. Kita harus merdekakan Indonesia secara fisik dan kita rebut dari penjajahan. Penjajahan korupsi, penjajahan partai. Itu harus kita rebut. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus bergerak jadi profesional. Ya, saya salah satunya, saya melihat harus ada global finance di Indonesia. Dan kita mengaku. Gitu. Jadi kita harus belajar dengan pemerintah. Kita punya lobby dengan pemerintah. Jadi investor yang kuat-kuat nanti itu harus sejajar dengan pemerintah. Dan investor itu jangan lagi mau dikadalin sama pemerintah. Coba Bapak lihat Singapura. Bapak lihat Malaysia. Gak usah jauh-jauh lihat Singapura sama Malaysia. Ya, sekalipun perdana menteri dia gak bisa berkutik. Karena siapa? Karena pengusaha yang kasih makan pemerintah. Coba Bapak lihat kalau rapat Dewan DPR di Malaysia, di Singapura, coba lihat. Mereka gak berkutik, Pak. Ya, kalau jalan lubang satu saja, lubang satu di Malaysia, itu Bapak tahu, tidak boleh lebih dari seminggu, menterinya langsung diganti, dicopot. Coba begitu kuas suara rakyat lebih berkuasa, karena rakyat adalah yang memberi makan. Begitu Pak Nasution.
0: Oke. Wow. Ini
1: Bapak itu harus diperbaiki.
0: Oke. Tapi saya walaupun diusir dari Indonesia, saya tetap di Indonesia kok, Bang Johan. Oke, Bang, terakhir Bang, ini dari tadi kan saya perhatikan, jangan-jangan global finance yang Abang maksudkan, Abang nantinya akan menggandeng 70 juta generasi muda Indonesia. Seperti itu Bang, sekaligus untuk closing statement Abang nih. Silakan Bang, saya kasih waktu Bang.
1: Bang, pada saat nanti, ya gak usah saat nantilah. Sekarang pesan saya kepada kaum milenial, kaum Gen Z, ya, saya mau katakan, profesional lah, kita membutuhkan orang-orang profesional. Saya tidak membutuhkan saudara masuk jadi ASN. Titik. Tapi kita butuh orang profesional. Kalau mau cari cuan-cuan online lah. Artinya saya tidak membutuhkan, Indonesia tidak butuh saudara masuk ASN. Tapi bangunlah Indonesia mulai dari profesional. Bangunlah Indonesia dari, bangunlah ke dari ke perekonomian, dari UMKM. Di Mars lagi closing statement saya agak keras. Dulu Pak Harto sebelum dia lengser, dia pesan sama saya, anakku Johan, tahun 2020 akan terjadi globalisasi. Indonesia harus punya kemandirian. Seperti tema kemarin satu Muharram di Aljazair itu, persis itu yang disampaikan kepada saya. Wow. Nanti suatu globalisasi akan masuk Indonesia. Jadi anak-anak muda, generasi milenial, apapun, jangan banyak komentar, tapi bekerjalah profesional. Jadilah petani-petani yang luar biasa. Jadilah peternak-peternak luar biasa. Jadilah pengrajin-pengrajin luar biasa. Ya, jago AI yang luar biasa. Carilah uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak lagi andalkan kita mau suap menyuap, mau jadi anggota Polri itu, tentara atau ASN. Begitu Pak Nasution, berapi-api saya.
0: Bang, sebentar Bang, sedikit lagi Bang. Tadi Abang nyebut sama apa yang Abang yang disampaikan Pak Harto dengan tema yang ada di Azzaitun Satu Suro kemarin.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu pesan Pak.
0: Oke. Baik Bang, baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Abangku, sehat terus Bang, sehingga Abang akan membersamai generasi pelanjut, membersamai Prima FM, membersamai Lok News, dan membersamai semua masyarakat Indonesia yang pastinya masih banyak juga yang ingin Indonesia keluar sebagai Indonesia Raya Abadi. Bang Johan, tetap semangat ya. Sehat terus, salam untuk keluarga Bang. Nanti kita ketemu hari Kamis ya Bang ya.
1: Doakan ya.
0: Siap Bang.
1: Dalam waktu sampai 2029 Indonesia harus aman ya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik Bang, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Mauliate Godang Abangku, sehat terus. Dan nanti Abang berkenan untuk kita undang lagi Bang ya, untuk diskusi tentang korupsi, tentang pendidikan, tentang anak muda dan lain-lain Bang ya.
1: Ya, boleh ya. Apa saja.
0: Siap, terima kasih. Ya, demikian rekan Prima Wong Reang yang ada di live TikTok, yang ada di 95,8 FM, Radio Prima FM, Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi din dan di live streaming kita udah pasti di simak. Dan live TikTok kali ini benar-benar sepertinya disimak oleh rekan Prima dan Wong Reang dari seluruh Indonesia. Sekali lagi kita harus berterima kasih kepada narasumber saya hari ini, Bang Dr. Insinyur Johan Pasaribu, Ketua Bakapnas Badan Kebangsaan Nasional. Tetap di BNPPN untuk besok dan lain-lain, maka lanjut di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 레이카, 하이 하이 하이 하이. 아, 예, 그런 가 sama Nimas. 아직 ada dong pasti ya. Terutama yang ada di live TikTok Nimas nih, yang udah gabung dari tadi ada Koko. Hai. Ternyata Koko keponakan dari owner Trijaya Motor. Oke. Salam kenal ya Koko. Ngomong-ngomong Koko tinggal di mana nih, Ko? Di Pagaden atau di Hawargelis? Komen dong ya Ko, kalau misalnya di Hawargelis, deket dong sama Nimas ya. Kita janjian nih. Oh, di Cirebon. Oke, jauh juga ya Ko. Tapi kita udah janjian ya Ko, kalau tanggal 3 Agustus nanti kita ketemuan. Asik. Harja Winangun, siap. Terima kasih Koko. Kita ketemuan ya Ko. Ingat, ingat wajah aku ya. Aku Nimas, Koko. Salam kenal sekali lagi buat Koko yang ada di Cirebon sana. Ngomong-ngomong Koko senang ya sama lagu-lagu Tarlingan ya? Ya iyalah, kok pakai nanya ya? Karena tinggal di Cirebon ya otomatis seneng ya dengan lagu-lagu Tarlingan. Nah, ini ada di acara Fansura nih Ko, ya. Fans ketemu di udara. Ini acara nomor wahid, woi. Di Radio Prima FM, radionya Indramayu, nomor satu di Indramayu Barat gitu. Jadi nggak sia-sialah kalau Trijaya tuh pasang iklan di sini. Kalau bisa ditambah kok sama Trijaya Cirebon, asik. Sekali lagi Koko terima kasih ya. Selamat siang semuanya untuk rekan Prima Wong Reang, piye kabare, sehat semuanya ya. Bediding ya, siang panas, pagi mau mandi kok yang menggigil. Tadi bangun pagi ya, aduh cuacanya dingin banget, udah deh Nimas narik selimut lagi deh. Akhirnya tidur lagi sampai jam 7 ya. Gimana? Gimana cuaca di tempat rekan Prima masing-masing? Sama gak seperti yang Nimas rasakan ya? Kata Mama Indah, bediding. Jadi panas tapi kok dingin, asik ya. Kalau di Dieng malah sampai bisa minus 3, udah kayak es ya. Di Bromo, tempat wisatanya, wah udah kayak turun salju di sana ya. Yuk bisa telepon ya di 0853218995282. Tadi tuh kita seru banget ya di PPN 1011 pembahasannya. Wah gimana nih supaya generasi muda saat ini tidak atau bahkan jauh dari yang namanya korupsi. Iya, aku penyiar tembak. Datangnya diundang aja, tapi pulang nggak diantar loh. Ih, itu jalangkung ya. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Oke, kita coba terima penelpon pertama di acara Fansura di kesempatan siang hari ini, hari Selasa tanggal berapa sekarang? Wait. Tanggal 28 Juli 2026. Halo Fansura.
1: Halo Fansura, Ning Keneki, Ning Prima FM.
0: Betul. Kayaknya aku baru denger nih suara merdunya nih.
1: Iya, saya juga baru denger nih suara kemerencengnya.
0: Gelang keroncong kali ah, kemerenceng.
1: Iya, kayak gorengan kacang gitu loh.
0: Oh, iya ya.
1: Iya, namanya kemerenceng itu, kayak gorengan kacang itu.
0: Bukan kayak peyek ya, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh. Dengan bapak siapa nih?
1: Dengan Uwa dong.
0: Oh, Uwa. Uwa siapa?
1: Cuman bukan Uwa-Uwa.
0: Oh. Uwa loh yang bilang loh, bukan Nimas loh.
1: Iya, jadi Uwa Gandeng.
0: Oh, Uwa Gandeng yang tadi pagi sempet diributin antara Mang Yudin, Aki Metal, dan Pak RT.
1: Oh ya?
0: Jadi yang benar Gandeng atau Gandem?
1: Jadi W-A-G-A-D-E-N.
0: Oh, Ganden.
1: Nah
0: oh. Itu artinya apa sih, Uwa Gandem?
1: Ya namanya Waganden ya gak tahu lah Ganden. Ganden itu bener kata tadi itu yang diributin itu Ganden tuh Palu.
0: Oh jangan-jangan jangan-jangan wah nih saudaranya Thor nih yang di film-film itu nih.
1: Ya kira-kira.
0: Iya.
1: Aja.
0: Wah di mana nih Mas boleh tahu?
1: Posisiku di wilayah Indramayu Barat, letaknya di Kecamatan Bongas gitu loh.
0: Oh, oke. Di Kecamatan Bongas,
1: Desa Sidamulia.
0: Oke, siap wah. Radio Prima
1: iya,
0: di sana.
1: Ini Teddy Mas baru denger nih kemana aja.
0: Tadi wah, aku tuh supir tembak istilahnya wah, penyiar tembak.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau Mbak Putri nggak ada, Pak RT nggak ada, ya kan, Bang Arya, Bang Andre nggak ada, Nimas yang masuk biasanya wah.
1: Oh ya.
0: Oh gitu. Jadi wah baru dengar ya suara Nimas ya.
1: Baru saja.
0: Oh, ini ada Madura.
1: Siapa nih suaranya kemerenceng banget nih siapa nih? Tahu-taunya Mbak Dimas, Mbak Dimas.
0: Nimas wah, Nimas. Iya. Mudah-mudahan enggak mengecewakan suara Nimas ya hadir di.
1: Tidak dong.
0: Aduh. Iya.
1: Acaranya apa nih, Mbak Nimas?
0: Acaranya Ventura wah.
1: Iya, Ventura tuh apa tuh?
0: Ventura tuh fans ketemu di udara puterin lagu-lagu Tarling.
1: Oh gitu, artinya puterin radio, radio lagu-lagu Tarling. Iya, gitu. Kayak semacam minta dipunterin lagu apa gitu.
0: Remix, ya. Wah mau request lagu apa nih? Lagu-lagu Tarlingnya.
1: Tadi itu barusan lagu apa tuh judulnya tuh?
0: Dirubung semut wah. Kayak aku nih suka dirubung semut karena terlalu manis.
1: Oh ya.
0: Wah pasti penasaran kan sama aku.
1: Pasti dong.
0: Ya udah, sekarang wah apa nih lagunya? Atau mau ikutan aja?
1: Lagunya Wadon Sombong.
0: Wadon Sombong. Bukan aku loh Wak.
1: Iya. Kan ada Wadon yang sombong.
0: Iya tapi bukan aku loh.
1: Iya. Dunok wong ayu.
0: Asik.
1: Kayak konon kah?
0: Oh gitu. Oke. Jadi pingin nyeruput kopi.
1: Ngajan ilat langka balungi nanging siranya sekomongi. Konon kah?
0: Wah, siapa yang nyanyi, Wak? Wadon Sombong, Wak.
1: Buku siapa?
0: Cuman
1: judulnya Wadon Sombong.
0: Oh, iya. Ya udah, nanti saya tanya sama sing duwe bandar seni Prima FM ya, Wak.
1: Iya, sing nyanyinya mah kita ku beli berukun, no. Sapa-sapanek ku bagian kita loket nyanyi, ga?
0: Ah, biasa
1: sing penting
0: itu,
1: judulnya Wadon Sombong.
0: Oke. Monggo wak, kangge sinten wak lagu nih.
1: Nah, salamnya kanggo pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada dan siang ini lagi pada monitor di pesawat radio masing-masing aja.
0: Siap.
1: Terutama untuk Teh Isa.
0: Teh Isa
1: yang ada di Cadas. Nah, terus kanggo Mimi Sukina apa Sukima?
0: Sukina.
1: Nah, Mimi Sukina. Pada be aku kemerenceng ku.
0: Saya kan cucunya, Wak.
1: Oh ya? Oh cucunya. Pantes atuh kemerenceng kabe ya.
0: Iya.
1: Dan juga kanggo Kang Pancawala juga nang Rastim dan juga Sapamaning kan ya.
0: Sapamaning.
1: Iya, sing penting semuanya aja untuk pen radio Prima FM. Dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Begitu aja Mbak Nimas.
0: Siap.
1: Semoga berbahagia selalu dan juga Mbak Nimas sehat selalu.
0: Terima kasih, Wak.
1: Iya, sing penting mah sehat.
0: Nggih.
1: Sehat.
0: Leres.
1: Rosor ya. Kayak kono nawas lagunya ajak lalen wadon
0: inge wak inge
1: ucapane jeng
0: apa iku wak
1: iya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak ganden, ternyata ganden itu Palu, jadi wak ini mungkin kakak adik sama Thor ya dah. Yang punya Palu besar tuh. Halo, apa kabarnya orang Tasik Malaya? Selamat siang orang Tasik Malaya. Sehat selalu ya orang Tasik. Ada Gibran ya? Ya benar gak sih? Aduh matanya nih. Lagunya Birunya Cinta. Oke, ditunggu. Kalau memang Tarling itu pasti aku puterin ya. Tapi kalau bukan Tarling ya gak bisa gitu ya. Birunya Cinta. Terima kasih untuk Wong Tasik Malaya ya. Dan jangan kemana-mana pokoknya, karena Fansura ini hadir hingga pukul 3 sore. Lama ya? Iya dong. Kan untuk memanjakan rekan Prima semuanya ya. Membanjakan juga yang ada di live TikTok kita di 95,8 Prima FM. Wadon sombong. Nanti ditunggu ya Wak. Pokoknya Wak jangan kemana-mana. Jangan geser kemana-mana ah. Tetap wae ya. Tetap wae Neng Prima FM. Radio ne nomor siji Neng Indramayu. Asik. Sambil Nimas cari lagu yang di request, kita mau dengerin dulu lagu yang satu ini spesial untuk rekan Prima semuanya. Sekali lagi di acara Fans Sura Fans, ketemu di udara bareng Nimas ya, penyiar tembak. Aduh, agak nelongso ti, tapi ya gak apa-apa.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: aja kegoda dari Dede Risti ya. Spesial buat rekan Prima semuanya yang mungkin baru saja bergabung di acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Buat Gaden, ditunggu ya Wa, lagunya udah ketemu nih Wa. Wa don sombong. Halo Ventura.
1: Ventura neng kene iki ning Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Asik, komplit banget.
1: Sehat Pak Nimas.
0: Sehat dong Mama. Mama gimana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat enggak Mama?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak berasa
1: sehat Pak Nimas.
0: Enggak berasa bedidih enggak nih? Ya, ini
1: iya,
0: lagi
1: berasa Mbak Nimas.
0: Lagi trending topik nih, bediding nih. Jadi panas siang gitu kan. Dinginnya malam
1: iya,
0: gitu.
1: Malamnya dingin.
0: Malamnya dingin ya. Aduh, jadi malas mandi sebenarnya.
1: Bukan malas mandi lagi, malas bangun Mbak Nimas.
0: Iya, tadi aja aku bangun jam 7. Aduh, benar-benar ya cuacanya nih.
1: Iya.
0: Bikin apa ya? Bikin romantis. Aya. Ini diketawain nih pasti sama Koko yang ada di Cirebon. Terus ada Kurang orang Kebumen. Ada orang Kebumen. Soalnya ini yang di live TikTok juga ada yang mau merit nih. Wah, ini cocok banget nih kalau udah
1: Wah,
0: kayak gini.
1: Iya,
0: nih.
1: Betul.
0: Ada
1: selamat-selamat.
0: Betul. Iya kok. Koko udah merit belum nih Ko yang ada di live TikTok? Aduh, benar-benar.
1: Request lagunya Pak Nimas.
0: Boleh. Mau request lagu apa nih Mama?
1: Keder Balike.
0: Alah. Orang muter-muter baik jadi keder.
1: Salam-salamnya.
0: Oke, monggo.
1: Buat yang udah masuk, Wak Ganden.
0: Iya, Wak Ganden ya, bukan Gandeng ya. Orang banyak salah dengar ternyata Mama, dipikirnya gandeng, enggak taunya gaden. Iya.
1: Ganden.
0: Iya Mama.
1: Belakangnya N kan?
0: Iya, belakangnya N bukan eng. Aduh, wah benar-benar deh. Ah. Bikin yeah, keributan tadi pagi di Radio Prima cuma gara-gara namanya yang benar pakai N atau pakai eng gitu.
1: Oh. Ya
0: okay,
1: bukan tergandeng bukan kan tapi ganden.
0: Iya iya betul. Oke.
1: Okay. Ya buat Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe, Nang Rastim, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim Capur, Mister okay, Bono, Kang Ipeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Aki Metalnya,
0: okay,
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Mama Indah, Mama Titan, Mang Wanta, Kang Aman,
0: okay,
1: Uyut, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Cameri, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya,
0: okay,
1: Mama Rati, Teisa, Ros Kang Asep Rolan, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Soleh, Mama Soleha, Ros Mom Ara, Ros Mama Papa Pamungkas, Pak Kisut, Kang Andir Sate, Kang Sondol, Mama Papa Yuni, Bunda Yunia Sari, Kang Rojaya, Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Gofar Gofur, Teh Nani sama Kang Paninya, Kang Suryanto, Mama Meni, terus Mama Iip, Teh Upet, untuk semuanya aja lah Mbak Nimas.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Mbak Nima, semoga selalu sehat bersama keluarga. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Ternyata Koko masih berondong ya, masih jomblo ya. Kalau kata Kang Wanta, kalau kata orang Indramayu mah gegedik martil. apa maning iku. Pecah pala. Yuk nang Rasim yuk. Kita angkat dulu yuk teleponnya yuk. Halo Nang.
2: Halo Mali.
0: Ya Allah Nang. Keder keder balik ke.
2: Kan iki ada bahasa itu kan tren kene bae.
0: Lah iya.
2: Kan iki ning Prima FM.
0: Ojo keder.
2: Mama Lima. Keder lo balik ke beli apa-apa.
0: Kayaknya mau ngapalin buat karaoke Nang.
2: Wis apa liran?
0: Oh gitu.
2: Iya tadi tembang naik on.
0: Oke.
2: Wah, katanya Mas Mak kurang
0: gaul. Oh. Kurang gaul ya, Nang.
2: Iya. Sering berapa balik ke maning.
0: Oh. Ini ngomong
2: orang paling jalannya kayak memang.
0: Lah iya.
2: Nyasar maning.
0: Orang Arab ngulon dadine ngetan ya. Ngidul. Nang, suaranya udah bagus nih, Nang.
2: Suaranya
0: Nang Rastim lah.
2: Oh. Tadi baru kami sini ke bagus suarane.
0: Aku rep di neopo ki, yang biru apa yang merah ki? Karena udah muji-muji.
2: Yang putian, bayah.
0: Yang putih, rongewu lah putian.
2: Rongewu ay kempek mbak ani. Kandak mbak.
0: Lah iya. Bisa tuku mobil ya.
2: Karo ora kepelakan 2000 ne.
0: Heeh, karo ora iso tuku motor ning Trijaya Motor Cirebon. Asik, Koko.
2: Koko, halo, Koko.
0: Iya, nih Koko lagi monitor nih yang punya Trijaya Motor Cirebon nih.
2: Oh, boleh monitor.
0: Heeh.
2: Halo Koko, karo kata.
0: Lagi aku rayu-rayu Nang supaya masang iklan di sini.
2: Nah, biar tambah lagi, tambah pemasukan, tambah iklan.
0: Iya.
2: Tambah rezeki. Semoga tambah iklannya. Saya tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Yang lain-lainnya pantasin mau harapan masang iklan. Nang Rasim masang iklan lah.
0: Oh gitu. Boleh.
2: Iya masang iklan.
0: Cari jodoh ya Nang.
2: Promosi akan. Apa Bang Wanta?
0: Ih, Nang Rastim baik. Aja wong li.
2: Kalau kalian butuh memantu ke Nang Rastim.
0: Oh, kali Bu Sukina butuh mantu kali Nang.
2: Butuh memantu.
0: Oh.
2: Putri masih jilid-jilid.
0: Oh.
2: Cucunya masih lembut-lembut.
0: Oh gitu. Iya.
2: Planet Nang Rastim emang konon baik ya.
0: Bercanda ya Bu Sukina.
2: Iya, tenang.
0: Asik ya, orangnya. Biasa mencandain kita, maksud kita nggak boleh bercandain Bu Sukina ya Nang.
2: Iya boleh baik. Iya ini kan aku kayak kak. Biasa ada ke supir.
0: Merosot mulu Nang dari tadi Nang.
2: Merosot mulu. Iya. Siapa sih ngamuk-ngamuk ya nanti pegawai ngamuk-ngamuk baik.
0: Iya. Nang, pengen denger lagu apa iki?
2: Lagunya jangan temen kainan mah. Artis-artis yang penting kekepan.
0: Hah? Artis-artis yang penting kekepan?
2: Nah.
0: Orang-orang itu lagi.
2: Apa ngekepi meja?
0: Ngekepi kompor lah.
2: Iya, Mawanta pokoknya ngekepi kompor.
0: Enggak, ini serius judul lagunya artis-artis.
2: Sing penting kekepan.
0: Nang jangan ngerjain deh. Jangan ngerjain.
2: Ada dong. Tenang. Ada.
0: Sing penting kekepan.
2: Iya.
0: Oke. Wes, kanggo sapa iki lagune?
2: Kanggo mau Mama Sim.
0: Heeh.
2: Otok-otokna dalane mah ambil hafal. Dalan Hargli Suci Mekarjati. Itu jalannya mbak, jalan apa kan? Jalan Siliwangi apa jalan apa? Mama Aldin, Mama Billy, Ibu Sukina, terus Kapten, Kapisa, terus Kanggom Tondol, terus Kanggom Tangrojaya, terus Kanggom Tete, mana kah? Mama Ratin, Nepi, pendeta Rotetan Umat, apa ya lagunya ya?
0: Apa lagunya? Ya. Apa?
2: Apa dibilang kembali mereka kepan lihat
0: enggak Nang Rastim nih, Nang Rastim nih pasti ngerjain aku nih.
2: Iya, terus kanggo Bunda Mary, Bapak Jali, Jadi Bono, spesialnya
0: kanggo siapa?
2: Yo, peribahasa nih mengkainan teh.
0: Ayo Nang, aku bilang cakep nih.
2: Iya, oh mau lili kendo karo ibu Tuti.
0: Yo,
2: Tuti karo sama udah peribahasa nih mengkainan.
0: Apa ku?
2: Kemarin sekarang turi.
0: Cakep.
2: Tuku sabun yang bisa suka haji.
0: Cakep.
2: Gara-gara musim asik beli mari-mari.
0: Oke, cakep.
2: Sampai ada seminggu cuman mengkisi. Iya, kaya teman-teman nyata. Kemarin sekarang turi. Tuku sabun yang bisa suka haji.
0: Oke.
2: Gara-gara musim asik beli mari-mari. Seminggu harusnya cuman mengkisi.
0: Itu mana ngerasim. Aku mah enggak. Ya wes, enggak lagunya beneran nih. Yang penting kekepan.
2: Iya lagu duet.
0: Oh oke. Yaudah, tak cari dulu yo.
2: Terima kasih teh.
0: Ge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.

0: telepon dulu di 08 08 5 5 5 2 5 3 08 5 3 2 1 8 9 9 5 8 2. Halo fans Dura. Mimi, apa kabar Mimi?
1: Alhamdulillah Nima, sehat.
0: Lagi sibuk apa? Sehat dong Mi. Kan suaranya tadi udah ketawa gaden mancreng. Mancreng apa
1: kan, mau? Sehat mah jadi stadio ya Nima.
0: Baru ketemu sama Wagaden, jadi Wagaden kayaknya agak-agak surprise nih sama Nimas nih. Kok suaranya lain ya gitu. Saha eta katanya.
1: Urang.
0: Aduh, Mi, lagi masak apa nih Mi siang hari ini Mi?
1: Mimi ya udah lagi nungguin jualan, udah masak.
0: Masak apa Mi?
1: Masak sayur asem aja.
0: Sayur asem. Mimi masih bisa makan sayur asem Mi?
1: Ya masih bisa.
0: Oh, ini asam uratnya normal Mi?
1: Ya emang itu sih, tapi ya nggak sering-sering tuh.
0: Oh, abis suka apa ya? Suka nggak bisa nolak gitu ya Mi ya?
1: Iya.
0: Sayur asem sambal terasi. Aduh, iya. Udah kayak pantun jadinya ya Mi.
1: Iya.
0: Oke, Mi, emang ada lagu sing penting kekepan Mi?
1: Nggak tahu ya, kayaknya baru dengar.
0: Lah iya, anane sing penting demen, sing penting duit. Lah ini Neng Rasti nih, sing penting kekepan. Mentang-mentang artis Mi.
1: Mentang-mentang artis ya.
0: Jadi pengennya kekepan bae. Tapi masang sayembara Mi. Masang sayembara buat yang mau diperistri katanya. Ya Allah wakbar. Aduh.
1: Sayembara Nang Rasim.
0: Halo Pak Ruminto. Ini ada nih yang di live TikTok Pak Ruminto nih. Gitu Mi. Mimi udah bisa nonton kita enggak di live TikTok?
1: Belum bisa nih Ma.
0: Ya kemarin mah harusnya aku ajarin ya Mi. supaya kangennya sama aku. Aduh pede banget jadinya Mi. Bisa terobati.
1: Itu juga udah sering belajarin, tapi kitanya belum ngerti aja. Nanti lah belum ngerti.
0: Oh iya. Katanya ada salam nih dari Cilacap nih Mi. Sing due Cilacap nih. Assalamualaikum juga ada Wong Tangkil. Wah banyak nih Mi.
1: Iya.
0: Ada dari Kediri juga nih Mama Agus. Halo, salam kenal. Wah
1: salam
0: banyak
1: kenal
0: nih
1: buat Mama Agus.
0: Mimi mau request lagu apa nih Mi?
1: Telak soek.
0: Soak soek.
1: Telak soek.
0: Oh, nelak ya Mi.
1: Telak.
0: Oh, ketelak. Oh iya. Oh iya. Ya, aku tahu itu lagu itu. Udah pernah aku puter.
1: Iya.
0: Oke. Kang Gesinten Mi.
1: Yang nganggo Kedanten lawan lah. Pada Ben Sambel kayaknya.
0: Nganggo cowek ya Mi.
1: Nganggo cowek.
0: Nge. Terus Kang Gesinten lagi Mi.
1: Ya mau salam dulu ya ini Mas.
0: Nggih, monggo Mi Kang Gesinten.
1: Terutama niki ngangge Mimi Epi.
0: Nggih.
1: Kangge Adi Mimi Ratnina Tosol.
0: Lanjut Mi.
1: Angge Bu Sukina, Mimi Samina, Angge Mama Tuti, Mama Indah,
0: nggih.
1: Mama Odang, Non Ara, Mister Bono,

0: mawon nih Mas.
1: Nggih, sami-sami Mak Mimi.
0: Nggih. Oh, salam-salam kringin. Mau pamit. Angin sedanten mawon nggih, dereng kan itu di kumawon lah pokoknya Mas.
1: Nggih.
0: Kopi pahit. Jangan diminum.
1: Cakep nih.
0: Mimi Ratna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mas Mawon.
1: Nggih. Dadah Mimi.
0: Dadah.
1: Nggih, matur suwun Mimi. Mimiku sayang, Mimi Ratmina ya. Kopi pahit mulu Mimi Ma. Emang sih kopi pahit itu berguna ya untuk kesehatan ya. Tapi kalau kebanyakan juga bikin tensi jadi naik ya. Oh iya nih, rekan Prima, ngomong-ngomong kan kemarin sempat viral ya, ada salah satu keluarga yang memberi nama bayinya ya dengan nama Muhammad MBG Subianto. Muhammad MBG Subianto. Nah, baru-baru ini nih Mas dapat kabar bahwa keluarga bayi Muhammad MBG Subianto ini resmi mengganti nama anak mereka menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Jadi perubahan tersebut dilakukan setelah orang tua bayi mendapatkan edukasi dari Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil.

Ini nih Mas batuk-batuk nih, kok tiba-tiba batuk-batuk ya. Aduh. Diulang ya, jadi perubahan nama tersebut dilakukan setelah orang tua dari bayi Muhammad EBG Subianto itu mendapatkan edukasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah terkait aturan pencatatan nama pada dokumen kependudukan gitu. Sebelumnya memang bayi tersebut sempat mengalami kendala ya dalam pengurusan dokumen kependudukan nih rekan Prima, termasuk akta kelahiran, karena nama yang digunakan ini mengandung singkatan. Singkatannya tuh MBG ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi gitu ya. Gak bisa tuh. Nih perlu dicatat nih buat rekan Prima semuanya, kalau misalnya beri nama terhadap anaknya, ya udahlah yang wajar-wajar aja ya. Jangan pakai nama yang memang ternyata mempersulit nantinya dalam kepengurusan. Oke. Koko dicatat nomor Prima ya ko, di 0853 Niko, 0853. Sekali lagi ya, 0853 21 89 9582 ya. Oke ko, itu nomor Prima ya ko ya. Aduh, benar-benar ketelak coek nih, jadi ini Mas batuk-batuk nih.

Mimi Radmina ya, ketelak cowek. Setelah ini Nimas mau puterin lagu Duda Araban yang tadi di request oleh Koko yang ada di Trijaya Cirebon sana. Jadi jangan kemana-mana. Buat yang ada di live TikTok yang mau request lagu juga silahkan penuhi kolom komentar di live TikTok Prima 95,8 FM.

0: Teh.
1: Hei.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh, apa kabar Teh?
1: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
0: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
1: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh.
1: Betul sekali, sudah ngopi?
0: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
1: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
0: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
1: Ada nih, ada penemuan.
0: Penemuan.
1: Iya, RT nemu ayam. Ada RT nemu ayam kecil banget.
0: Ayam kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Iyalah, ada ayam kate.
1: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
0: Enggak tahu.
1: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
0: Ayam kate tadi kan
1: udah. Nah, lebih cilik maning anak.
0: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
1: Anak maning, ngerti jawabannya?
0: Apaan?
1: Ayam suwir.
0: Ayam suwir.
1: Cilik.
0: Terus ayam-ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
1: ayam besar cilik. Ada lagi.
0: Apaan?
1: Enggak tahu tuh ayam besar.
0: Ayam semesta.
1: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
0: Apaan?
1: Ayam den lape. Oi, oi.
0: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
1: Anak maning.
0: Ayam sorry.
1: Ayam sorry.

0: Cacayo.
1: Ini Duda Araban ya, Duda Araban tadi yang di request oleh Koko yang punya Trijaya Cirebon sana nih ke. Hati-hati katanya besok mau ke Cilacap. Ih, tadi juga ada Wong Cilacap nih yang udah gabung nih di live TikTok kita nih. Aduh, nyambung nih sama Wong Cilacap yang ada di live TikTok kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pantura Kiningke Nyeng Hargolik Indramayu Barat Terbio nomor 1.
1: Iyalah, tumben nih Ibu biasanya di supir.
2: Alhamdulillah lagi sibuk. Rezeki lagi anak.
1: Rezeki lagi anak.
2: Nima sajana dadi meneng bae jare wong kebo dibluk-bluk wis meneng bae. Alhamdulillah banget iya.
1: Tadi
2: pokoknya mah anak wong belanja dadi meneng bae bakal lagi laka kakagok ta. Nah terus wis masuk wong pada teka wis kagok lah lanjut bae. Terus mau masuk lanjut kah? Nah rapi mulai dikai pada beluk kah?
1: Makanya sehat, tuh mas. Sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana ibuku? Sehat.
2: Alhamdulillah ibu Genima, semuanya artis kami dindingnya alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, artis-artis sehat. juga semangat ya.
2: Oh, artis cara makanya itu buat sepeda begaus lah.
1: Oh iya. Padahal
2: iya,
1: lagi.
2: Ibu Siti lama. Kalau ke pasar naik sepeda kan, kalau pulangnya mah tukang beca yang bawa.
1: Oh iya. Udah punya langganan ya Bu?
2: Jadi kita tuh udah umur ya, nggak usah deh pakai motor.
1: Langsung
2: dibawa aja sama anak-anak tuh semua lah loh. Benar gak? Bagaimana mama naik sepeda aja? Emang kayak gitu sih harusnya juga.
1: Iya. Tadi tuh ditanya sama Nang Rastim, katanya punya yang masih ini nggak katanya? Katanya Nang Rastim lagi nyari jodoh nih. Bu Sukina
2: cari jodoh Nang. Ya Allah lah temennya. Anak si Dine, singaran Bono Jaluk Besa bantal guling sing nana pase. Kan kalagi bantal guling sing nana pase kena. Ini masa gini jaluk kena. Sani kemales orang manding-manding gak. Agi males agin jaluk bantal guling. Tapi sing nana pase je. Ya lah suhu dewek. Aduh, bakal nyupir kudu wong tua baik. Nyupir salah wong tua mah usaha. Tapi dia pada pengen dua pasangan kudu kaya konong.
1: Iya, maka.
2: Pada males je.
1: Iya.
2: Bagian lah, yang penting mah paling waras sehat
1: kuan jodoh. Betul nggih.
2: Pada cari pasangan lu langsung masih nom.
1: Sing penting kekepan katanya.
2: Anak kuno, mas, anak lagu kulku, goleti.
1: Oh iya.
2: Anak, simpan di kapan ku anak.
1: Iya iya.
2: Tidak diputer.
1: Iya oke.
2: Agi menghayal murun. Jadi pas. Ya Allah gini, ya Allah gembur ya santer tem.
1: Santer.
2: Orang kebiasaan ya. Ya Allah. Nang Rastim, kok nang kok jadi pai? Judulnya anak-anak.
1: Iya.
2: Judulnya kekepan kok.
1: Iya. Ini lagi
2: bapak
1: dicari.
2: Bapak hidupin makin baik. Mas. Lintang Watu.
1: Lintang Watu.
2: Lintang Watu anak kok. Kok enak Lintang Watu ga? Anak, mis anak baik di goleti.
1: Lintang Watu.
2: Lumpang. Lumpang Watu.
1: Oke. Nge, kangge sinten nih.
2: Gue sekabiannya ya.
1: Nggih.
2: Salamnya di sini mas. Salam. Jalan-jalan ya.
1: Monggo.
2: Salamnya gue jemas dingin. Lawat orang tahu ketemu. Jarang ketemu. Baring waras sehat. Panjang umur bertamu. Udah sehat selalu nih mas.
1: Alhamdulillah.
2: Amin. Terus wakun kok. Gunang Rastim. Sing lagi pengen ketepan.
1: Monggo Bu. Halo Ibu. Loh, kok tiba-tiba putus ya? Halo, sebentar-sebentar nih. Kok tiba-tiba putus ini, kenapa Ibu Sukina? Langsung langsung gak ada suaranya nih. Apa yang terjadi? Tapi masih nyangkut nih Ibu Sukinanya nih. Coba ya, kita tes lagi. Mungkin nanti Ibu Sukina bisa masuk ya. Kita coba jawab dulu dari Capur nih. Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Pur, Sakalangkong nih udah bisa masuk nih Cak Pur. Api waras, sae sae sae.
0: Sae.
1: Cak Pur kok suaranya jauh ya?
0: Jauh ya.
1: Nah, asik nih kalau udah gini.
0: Oh ya, oke.
1: Oke. Sampun.
0: Nah, ya. Nah, tadi Bu Sukina putus ya, Bu?
1: Iya, enggak tahu kenapa nih. Kok tiba-tiba putus?
0: Bu. Kenapa, Bu? Biasanya mah lancar ya, Bu.
1: Iya. Tiba-tiba enggak ada suaranya aja.
0: Tuben amat nih. Habis. Dia pakai itu tuh, pakai wifi kayaknya.
1: Iya, ini nyambung lagi nih, nyambung lagi.
0: Iya, tadi Bu Sukina gimana? Bu Sukina sehat, Bu? Kayaknya semangat terus Bu Sukina tuh ya. Nah, request lagunya Mbak dulu, Mbak.
1: Lagunya apa, Cak Pur?
0: Nah, ini pengennya cintanya diiris-iris katanya.
1: Cintanya diiris-iris. Ya Allah, setipis apa ngirisnya nih Cak Pur?
0: Iyalah, gitulah kan. Namanya juga lagi lagu-lagu judul lagu ya, Mbak ya. Ya ada. Lagu Indra Mayu tuh ada aja judulnya. Tadi Cak Rastem minta kekepan.
1: Iya sih, penting kekepan ini lagi dicari ini.
0: Nah, itu ada Mbak, cuma itu lagu kalau nggak salah lagu Sandiwara itu.
1: Iya.
0: Terus yang nyanyi kalau nggak salah tuh Yeyen apa Yejen itu.
1: Oh jadi, iya.
0: Duet tuh kalau nggak salah tuh duet tuh.
1: Iya betul, nah, duet. Duet.
0: Iya, kalau nggak salah yang nyanyi tuh.
1: Iya, makanya lagi dicari ini.
0: Tengga kapan ada? Cuma bukan lagu Dangdut Tarling tuh, kalau nggak salah tuh Sandiwara itu kalau nggak salah.
1: Oh, oke.
0: Iya.
1: Cinta diiris-iris ya, Capur.
0: Iya, sama Dadang Anesa.
1: Lagu lama atau lagu baru nih?
0: Lagu lama.
1: Oh. Bukan Tarling, Cak Pur. Hah? Oh, Tarling. Oh, cinta diiris-iris. Oke, baik.
0: Tarling, kalau tadi tepat itu, kalau kata lagu Sandiwara itu kalau kata lagu.
1: Oke.
0: Nah, kalau Nanas Tim tuh, kalau cinta diiris-iris tuh Tarling, Mbak, dari Dadang Anesa.
1: Nggih.
0: Nah, salam-salamnya tadi ini buat Bapak Salim nih, kemarinnya kemarin lagi nggak enak badan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh nih Bapak Salim. Tapi buat yang lain, Mister Bono. Terus Ibu Tuti, pemain datang. Nah, terus apa? Mau Paujan. Terus Bayu Nyasari yang dari Sumedang sama
1: ini.
0: Nah, ini yang terus sama Teupat. Kalau enggak salah
1: dari Teupat. Oke.
0: Kang Ipeng nih lagi sibuk aja Kang Ipeng nih. Anak buahnya lagi banyak nih.
1: Betul.
0: Terus Kang Rian, Mama Neneng, Kang Gopar. Terus Pak Lepi. Kang Uyut, Mama Dora. Mama Indah. Terus apa lagi ya? Asep Roland.
1: Nggih.
0: Yeah. Nah, udah semuanya aja lah.
1: Oke, baik, Campur.
0: Yang lagi minta semuanya aja lah.
1: Selamat siap
0: semua.
1: Siap.
0: Nah, ucapannya yang spesialnya buat Mbak Nimas yang lagi tugas. Waktu kemarin ketemu cuma sebentar ya, Mbak.
1: Iya.
0: Ada perlu itu.
1: Oh, betul.
0: Iya, ya maaf aja Mbak, saya pulang juga nggak ngomong dulu tuh ya, Mbak.
1: Iya.
0: Mbak lagi sibuk juga di dalam.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Iya.
3: Terus dapatnya Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Pur. Di belakangnya Cak Pur untuk satu penelpon lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dengan Indra.
1: Oh Indra, Indra di mana?
4: Di Malaysia.
1: Oh di Malaysia, ya Allah. Ini dengar pakai TikTok.
4: Pakai TikTok.
1: Asik. Indra asli Indramayu atau Cirebon nih? Halo Indra. Halo. Halo Indra. Loh.
4: Halo, suku Jawa.
1: Oh, iya. Indramayu atau Cirebon nih?
4: Jawa.
1: Oh, Jawa. Tapi suka sama lagu-lagu Tarling ya.
4: Suka. Apa Tarling itu? Ini tahu, ini tahu orang ngomong tapi enggak tahu cara ngomong.
1: Iya,
4: gitu loh.
1: Iya, kadang begitu sih. Tapi memang iramanya tuh
4: tahu, asik. Tapi mau ngomong tuh susah seperti itu.
1: Betul. Malaysianya di mana, Indra?
4: Di Selangor.
1: Oh, di Selangor. Oke. Okay.
4: Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Udah lama di Malaysia?
4: Alhamdulillah. Lumayan.
1: Lumayan ya. Asal ya, asal enggak ya, mau asal enggak pindah ke warga negaraan aja ya, Indra.
4: Enggak.
1: Kemarin kan ada wacana tuh kalau pindah ke warga negaraan ya kan harus bayar 5 juta gitu kan. Halo. Halo Indra, ini pengaruh sinyal nih kayaknya nih ya, rekan Prima ya. Halo Indra. Indra komen nih, diiris-iris kayak terong aja.
4: Bahkan terong ya.
1: Iya betul betul. Terong kalau di Malaysia bahasanya apa? Sebutannya?
4: Sama aja lah, sama aja.
1: Oh gitu.
4: Iya,
1: oh,
4: sama.
1: Oke. Okay. Iya, iya. Indra mau request lagu apa nih, Indra?
4: Lagu ini ya, apa namanya itu? Tetap Demen.
1: Tetap Demen, ya Allah. Wow. Oke. Okay. Buat siapa nih, Indra nih lagunya?
4: Buat Disti.
1: Oh, kenal Disti ya?
4: Iya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Emang Disti banyak fansnya itu ya di TikTok ya. Oke okay.
4: Iya terus? Disti terus sama Baim. Mm-mm. Sama Kang Arya. Mm-mm.
1: Terus siapa lagi? Halo Indra. Indra Indra. Yang penting kekepan. Mm-mm. Terus,
4: oke,
1: okay. Okay, baik. Ini sinyal nih kayaknya pengaruh ya, Indra.
4: Ini aku pakai ini pakai WhatsApp apa WhatsApp bisnis jadi susah loh.
1: Oke. Okay. Tapi nomornya plus 65 ya kalau Malaysia.
4: 60.
1: Oh, nah, iya 60. Plus 660. Oke, oke, oke, oke.
4: Singapura 65.
1: Singapura 65. Oke. Okay. Saya ngechat siapa kalau kayak gitu, Indra? Singapura 60. Saya ngechat siapa? Ini ya. Oke deh Indra. Terima kasih ya Indra. Indra terima kasih ya. Aduh, ini kayaknya pengaruh sinyalnya nih luar biasa nih ya. Oke, kita mau denger lagu dulu deh. Lagu yang tadi di request oleh Ibu Sukinah, Lumpang Watu. Ya, spesial nih buat Ibu Sukinah. Ini kenapa Ibu tadi kok tiba-tiba terputus? Nimas kayak kehilangan sesuatu nih. Nyos aja gitu. Yang ada di live TikTok juga terima kasih. Ada Mama Titan, terima kasih Mama Titan sudah bergabung. Dengar suara Ibu Sukina tuh jadi lebih semangat lagi dalam beraktivitas ya katanya. Oke, terima kasih Mama Titan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Ternyata ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi. Entar dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan,
1: juga kan? Sih.
0: Bukan.
1: Okay. Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil kan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

Oke, okay. Ini ramai banget nih yang ada di live TikTok kita nih. Ada Aki Metal bareng Kang Riannya ya. Yang lagi nyoba es, lagi ngopi kuenya kue biji salak. Terus ngide mau bisnis es jus biji salak katanya. Idenya Kang Rian sama Aki Metal nih aneh-aneh aja ya. Eh ngide lagi katanya mie ayam rantai roda, ya Allah. Aki ini bener-bener Aki ya. Birini, terima kasih Birini untuk joinnya di live TikTok kita. Ada Kenes juga. Ada Queen yang ada di Kebumen sana. Terima kasih Queen. Kebumen itu terkenal dengan pantai petanahannya. Ah, ya betul banget, itu asik memang jadi destinasi wisata kalau misalnya kita lagi main ke Kebumen ya. Orang mangan orang kepenak gitu ya kalau Kebumen ya. Oke, Kebumen nggak jauh dari Kuto Arjo ya, Queen. Nah, aku tuh Mbah ada di Kuto Arjo situ gitu. Nah, kalau di Kuto Arjo tuh pantainya Pantai Ketawang yang terkenal, Queen. Pasti tahu nih Queen nih. Aduh, si Koko Giovanni mau ayam geprek. Ih, maulah.

sih, karena memang lagi musimnya musim kemarau ya, dan di sejumlah daerah juga sudah mulai kekeringan. Kenes yang ada di Purworejo katanya sudah mulai kekeringan nih, Purworejo nih. Iya, Purworejo kadang kering banget ya. Terus panasnya tuh panas banget, sampai nyelekit kadang ya. Semoga kita selalu diberikan kesabaran ya, karena kabarnya nih musim kemarau-nya nih bakalan agak sedikit panjang nih dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus hemat-hemat air, harus bijak dalam menggunakan air ya, rekan Prima Wong Reyang semuanya ya. Yang kasihan sih sebenarnya para petani ya. Kalau di Purworejo udah nggak pada nanam lagi nih, kalau kata Kenes ya, karena memang nggak ada air. Kalau di Indramayu ya, walaupun airnya dibagi-bagi oleh pemerintah, tapi masih kedapetan air, alhamdulillah. Karena di sebagian Hawergelis dan sekitarnya masih bisa merasakan panen gitu ya. Ada juga yang belum panen nih. Oke. Terima kasih sekali lagi buat yang tetap setia. Salam boleh, salam Uyut buat siapa nih? Oh, buat Nok Mary. Oke, Nok Mary, terima kasih. Kalau kata Kang Riang, panasnya nampol teh, kayak panasnya orang yang kena di madu. Gak komen, gak komen. Emang nih Kang Rian ya. Oh ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus ya, kurang beberapa hari lagi. Nah, dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing ya, rekan Prima Wong Reyang. Ini mulai periode 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi pengibaran bendera merah putih ini menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus wujud cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Walaupun ya ramai di media sosial yang bla bla bla bla, tapi tetap kita harus cinta Indonesia. Jadi pastikan bendera merah putih dikibarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya rekan Prima ya. Mulai dari ukurannya, posisi warna merahnya harus benar-benar merah, putihnya juga harus benar-benar putih ya saat waktu pemasangan. Nah, pada tanggal 17 Agustus, bendera ini wajib ya, wajib pakai B ya, dikibarkan di rumah-rumah, kantor, satuan pendidikan, kendaraan. Kebetulan nih Mas, mobilnya udah pakai bendera tuh depannya ya. Dan juga berbagai macam fasilitas lainnya. Dan mengibarkan bendera merah putih bukan hanya sekedar tradisi tahunan ya buat kita, tetapi ini merupakan bentuk semangat persatuan dan juga kebangsaan. Melalui momentum HUT ke-81 ini, jadi kita harus mampu memperkuat rasa cinta tanah air dan juga kebanggaan bagi ya sebagai bangsa Indonesia. Jadi ingat ya, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus untuk memasang bendera merah putih. Oke, Kenes, ini lagunya Kenes. Sebulan maning. Mau apa nih kira-kira nih bulan depan nih? Aduh, deg-degan nih ya Kenes ya. Buat yang mau melangsungkan pernikahan, sebulan maning tuh rasanya sewindu ya.

0: Iya, di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener, bener.
0: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan,
0: hah?
1: Ini biasanya kan pakai kapal.
0: Mm-mm.
1: Ada tebak-tebakan. Kapal-kapal apa yang muternya nggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok
1: karuan ini kapalnya.
0: Oh iya.
1: Aduh, enggak karuan deh muternya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Apa lakumu mati ya kuen? Jawabannya.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal aku mumet.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.

0: emang kudu sabar ya kalau misalnya pingin sesuatu nih. Termasuk buat rekan prima yang mungkin sedang menyiapkan hari pernikahannya. Sabar ya, sabar gitu ya. Biar Kang Masnya tuh cari duit dulu, ngumpulin dulu, ya enggak Ki? Ini Aki atau cucunya nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Tadi tuh pamit mau masuk ceritanya nih.
1: Itu yang siapa itu tuh?
0: Si Rian tadi pamit. Nggak taunya
1: emang Rian pamit mau kemana?
0: Pamit dari TikTok. Nggak taunya akinya minta di ini, minta teleponan. Nggak taunya ya, minta diajarin nelpon atau gimana nih? Jadi si Rian pamit dulu.
1: Aku akhirnya emang gak tau, gak kenal namanya TikTok-TikTokan. Kayak apa sih wujudnya TikTok-TikTokan tuh ya?
0: Tuh kan, gitu deh. Nih yang ada di live TikTok nih, Aki Metal nih musuh bubuyutan Nimas nih.
1: Gitu ya. Lah. Bentar dulu. Aduh, sini entok yang deket-deket lagi nyusurin nih kan sarung Aki sampai melorot.
0: Iya, Allah. Aki, tadi si Rian udah, si Kang Rian tuh udah minta lagu Patrol Balai Raja. Jadi Aki gak boleh request lagu ya.
1: Aki mah terserah anak muda aja lah. Yang penting si Aki mah ikut nimbrung juga, alhamdulillah cu.
0: Terus tadi tuh Aki tahu gak kalau Kang Rian itu buat yang mau telepon ntar dulu nih. ini kena spelteran ini Ki, apa tuh namanya, sinyal handphone. Jadi gini nih bunyinya nih.
1: bunyi tuh gitu ya.
0: Iya. Kayaknya nyuruh Aki kalau ngobrol jangan lama-lama nih.
1: Kayaknya si Aki kebanyakan makan ubi itu.
0: Oh, kebanyakan makan ubi.
1: Iya.
0: Ubi apa biji ini tadi, salak?
1: Kalau biji salak mah paling ganjel doang rasanya.
0: Oke.
1: Cucu, kenalin Aki yang ada di TikTok ya.
0: Iya. Ini banyak.
1: Biar Aki terkenil gitu.
0: Ini ada Cantika nih.
1: Ada salam kenal Cantika. Orangnya juga kayak
0: cantik. Betul.
1: Kayak penyiarnya juga cantik kayaknya. Akhirnya belum, aku mah belum pernah ketemu itu sama penyiar nama si Imas.
0: Ini Aki ngerayu. Jangan-jangan Imas disuruh bikin semur jengkol yang di blender ya.
1: Itu rasanya normal, enak banget itu ya, kalau jengkol di blender.
0: Aduh, ya Allah, si Aki bener-bener deh.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Ya udah,
1: apalagi
0: ini
1: biji salak dibikin kopi, nah. Enak banget.
0: Itu kan tadi si Kang Rian ngidenya, katanya mau.
1: Rian doyan itu biji salak kita.
0: Ngidenya gitu, katanya mau bikin bakso biji salak.
1: Oh.
0: Oke. Aki mau kirim salam buat siapa nih Ki?
1: Ya Aki mah ya, tadi lagunya katanya diwakili nama si Rian gitu ya. Ya spesial buat yang ada di TikTok ya. Dari A sampai Z, dari Bandung sampai Surabaya, dari Jakarta sampai Medan, dari Purwakarta sampai Tegal. Itu ya, semoga sehat selalu. Terus juga buat yang ada di Panteng di kawasan siapa, di Hargelis.
0: Di Hargelis?
1: Ada itu ya, Mr. Heho. Mr. Heho.
0: Oh, Mr. Bono.
1: Ya, siapa lagi itu tuh?
0: Mr. Bono, buat Mr. Eho.
1: Mr. Bono. Iya, iya, juga buat Bunda Yuniasari. ada buat Mama Adik, Ibu Sukina. Ada lagi Mama Paujan. Ada lagi itu Mama Indah. Ada lagi Mama Tuti. Ada lagi Kang Salim. Ada lagi apa namanya, Caput. Ada lagi si Rian. Ada lagi si Aman. Ada lagi dan semuanya.
0: Siap.
1: Jadi Aki nggak kebagian gitu ya?
0: Iya, kasihan banget si Aki mah. Aki kebagiannya sayang aja deh dari Nimas. Lebih enak kan?
1: Alhamdulillah. Sampai kapan gitu? Alhamdulillah. Aduh, terlalu melorot lagi di kain sarung.
0: Bukan.
1: Gada-gada omong sayap. Gak enak sudah.
0: Oke. Udah ya, Ki.
1: Yo. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Buat semuanya yang belum absen sama Aki dari A sampai Z, mohon mangap.
0: Iya.
1: Kalau yang mohon maaf ya.
0: Iya. Oke, okay, Aki.
1: Buat Kang Rastim juga tuh ya. Ya itulah.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Teh Imas ya. Namanya cakep banget.
0: Bagus ya. Dong.
1: Iya. Singkatan apa tuh Imas itu?
0: Iya.
1: Ingin membalas, tapi aku tak tahu kemana batasnya.
0: Udah nanti kelamaan. Kelamaan nanti Aki malah ya, ini kasih. Lagi.
1: Terima kasih ya, ya. Waktunya ya.
0: Sama-sama ya. Aki. Sehat selalu. Makin ya Aki.
1: Aki juga mohon undur diri. Tapi jangan selalu ditakalin mulu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Ya oke Aki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdiga. Aduh Aki, terima kasih teleponnya Aki. Halo, selamat siang.
2: Kembali.
0: Dengan siapa?
2: Michael Doble.
0: Wah, Michael. Where are you, Michael?
2: Thank you.
0: Sehat, waras, bergas.
2: Tadi siapa yang barusan turun?
0: Itu Aki Metal.
2: Ini kita kudokin kuklung sih. Kali aja mau ngurah pasti mari.
0: Iya, makanya.
2: Kita kudokin kuklung sih udah sini.
0: Kalau Michael di mana? Michael di mana lokasinya?
2: Saya biasa di Subang.
0: Oh, di Subang. Oke. Iya.
2: Ini kebetulan tadi jam 4 pagi tadi baru nyender di sini, baru nyandar.
0: Oh, emang hari-hari kerjanya apa?
2: Ya ada aja.
0: Alhamdulillah. Yang penting ini ya, yang penting ada rezeki ya.
2: Nah, itu dia yang kita cari.
0: Betul. Betul. Siap.
2: Apa ini lagunya nih?
0: Lagunya lagu Tarling nih, Michael.
2: Ya, maksudnya yang lebih bunker
0: lah. Oh, ini ada Patrol Balai Raja.
2: Itu kalau nggak salah tuh yang vokalisnya tuh
0: siapa? Tia Permatasari.
2: Iya.
0: Ikutan aja.
2: Agak.
0: Apa tuh?
2: Kalau kita mah terlanjur apa ya?
0: Terlanjur apa?
2: Bentar dulu, ini kayaknya masih terlalu demen apa ya?
0: Masih terlalu demen.
2: Iya. Tetap demen.
0: Tadi udah diputer tetap demen.
2: Nah, sama siapa tadi? Ya, saya minta.
0: Tadi yang minta siapa gitu? Oh, dari Indra Malaysia.
2: Oh, Indra.
0: Yang lain apa tuh?
2: Yang lain ada. ini aja.
0: Apa?
2: Palung jagung. Balung.
0: Oh, balung. Lagu lama atau lagu baru itu?
2: Ya lama sih enggak. Cuma masih ada dengar.
0: Oke, siap. Mangga-mangga buat siapa nih? Michael.
2: Tong siapa tadi?
0: Aki Metal.
2: Oh iya, Tong Metal. Gimana Tong Metal ya? Ya, kalau aja. Kalau kita nih tadi pagi juga gugupin atau nungguk. Kali mau itu berapa sejak ini ya?
0: Oke.
2: Terusnya ya itu lagunya tadi ya.
0: Sudah.
2: Sudah ada kan? Jadi kan bos ini Sando sudah lagi monitor. Ya Sando, ini Rasmina. Jurusan Aki Metal tadi ya.
0: Iya.
2: Udah berangkat terlalu ke. Jangan lupa tuh cucu-cucunya kasih sayang. Biar nggak ngamprak itu.
0: Oke.
2: Lanjut buat Capur juga. Gimana kabarnya bu Capur?
0: Sehat tadi.
2: Buat Kak Saleh juga selamat siang nih. Kan tidak mendarat.
0: Oke.
2: Yang pasti buat semuanya aja lah.
0: Siap. Baik.
2: Pasti balung jagung. Ditunggu.
0: Oke. Ditunggu Michael.
2: Iya. Walaupun lagu lama juga masih enak didengar gitu.
0: Siap. Mantap.
2: Oke, gitu aja ya.
0: Terima kasih Michael.
2: Buat Nima, terima kasih juga.
0: Sama-sama Michael. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merdeka. Patrol Balai Raja. Buat Aki Metal. Digoyang Aki. Salam buat cucunya Kang Rian ya, yang punya ide aneh-aneh aja, kadang suka ngadi-ngadi ya.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kang Dasmo ya, Kang Dasmo yang menyamar menjadi Michael. Eh, Kang Dasmo, aku dibocorin loh sama Kang Rian. Oh, itu Kang Dasmo nih, Mas. Oh, gitu. Ya, yang tadi request lagu Balung Jagung, lagunya udah saya puterin ya buat temani Kang Dasmo bersama keluarga tercinta. Oke. Udah makan siang belum yang ada di live TikTok kita? Kalau Kenes bilangnya ntar dulu. Ah, kadang memang belum nafsu ya. Kadang juga bingung mau makan apa. Nimas juga bingung. Eh, tahu-tahu ada yang ngebawain tape. Tape dari Kediri, enak banget tapenya, swear. Terima kasih nih buat Abi Latif yang udah mendatangkan tape jauh-jauh ke Prima FM ya. Datang dengan selamat dan bisa banget dinikmati nih. Oke, tape nih enaknya sambil ngopi panas ya. Wah, asik. Ntar ah bikin ah sebentar lagi. Kang Dasmo, Kang Indra. Ini nih Nimas lagi ngobrol yang dengan yang ada di live TikTok. Jadi Nimas tuh kalau lagi musim panas begini, musim debu gitu kan, itu tuh daki suka nempel di kulit kan, ya kan. Nah Nimas tuh kalau dulu waktu tinggal di daerah Kuto Arjo, sering tuh ke kali yang di daerah Purworejo nyari batu kali yang bentuknya bulat gitu loh, terus yang agak bolong-bolong. Aku lupa itu namanya batu kali atau apa tuh. Ini siapa? Oh, Kenes. Aku lupa tuh nama batunya. Pokoknya aku taunya batu kali. Nah, itu tuh kadang aku ngumpulin tuh beberapa dibawa pulang. Nah, kalau mandi tuh kita gosok-gosok gitu tuh dakinya tuh. Hilang gitu. Ini tadi pagi karena di daerah Indramayu itu jarang ada kali yang berbatu ya. Kali yang berbatu. Jadi ngide lah coba kemarin tuh nyari-nyari di online. Ternyata dijual batu kali gitu. Dijual loh di online, harganya 6.500. Murah gitu. Pas datang beneran batu kali loh yang buat gosok daki. Aduh, tadi pagi tuh ngegosok gitu kan sambil mandi. Eh, enteng loh gitu. Jadi kalau misalnya udah musim panas seperti ini, kadang kita kena debu ya, kayaknya ya kita harus rajin tuh minimal seminggu sekali lah ya, supaya kulit kita tuh tetap kinclong, tetap bersih gitu. Kalau kata yang ada di live TikTok itu bilangnya pada ngelopok. Cari aja batu kali di TikTok Shop ya kan, di TikTok Shop itu cuma 6.500 harganya batu kali itu. Waktu kumpul bisa kedinggo apa tuh, terengkel alias pecahan genteng. Ih, ya nggak bisa kalau pakai pecahan genteng lah. Sakit kalau pakai pecahan genteng. Tapi kalau pakai batu kali digosok-gosok tuh asik gitu. Ayo, siapa yang juga ngelakuin itu tuh? Ada nggak? Mama Indah ngelakuin itu nggak? Atau kalau yang punya duit mah biasanya luluran ya, luluran ke salon gitu, atau ke mana? Ya ke salon ya. Tapi kalau Nimas mah yang murah-murah aja lah. Beli batu di online terus gosokan sendiri. Aduh, kulit tuh rasanya enteng gitu. Ngomong-ngomong, udah pada denger belum nih, baik yang ada di live TikTok dan juga yang mendengarkan melalui radio analog atau di live streaming kita. Ternyata mulai Agustus sekitar 1000 Taruna Akademi Militer atau AKMIL akan diterjunkan untuk melatih siswa dan guru sekolah rakyat dalam program pembentukan karakter yang digagas oleh Kementerian Sosial bersama dengan TNI. Jadi program ini dijadwalkan mulai pada Agustus 2026 dan nantinya sekitar 5 taruna akan ditempatkan di setiap sekolah rakyat untuk membimbing siswa maupun guru. Jadi kira-kira di tempat rekan Prima semuanya ada nggak nih sekolah rakyat? Di Cirebon ada nggak? Di Purworejo ada nggak? Di Indramayu kalau nggak salah ada di Indramayu Kota ya? Kalau nggak salah ya.
Karena udah jalan atau belum, Nimas belum dapat infonya nih. Coba nanti Nimas cari infonya. Udah jalan belum sekolah rakyat? Nah, kalau misalnya udah jalan berarti siap-siap Agustus ya, akan ada 5 anggota ya. 5 anggota dari Taruna Akademi Militer yang akan diterjunkan untuk melatih para siswa dan guru agar ya, agar mereka nih ya mempunyai karakter yang lebih kuat lagi. Nah, sebenarnya menurut rekan Prima semuanya setuju gak nih dengan diturunkannya anggota Taruna Militer nih ke sekolah rakyat untuk pembentukan karakter? Atau mungkin rekan Prima yang ada di live TikTok bisa komen, sebenarnya pembentukan karakter haruskah ya kah, haruskah TNI ini turun ke sekolah untuk membimbing langsung guru dan juga murid-murid yang ada di sekolah? Ayo. Kalau kata Kak Jabar setuju. Oke, alasannya apa nih Kak Jabar? Boleh dong dikomen lagi alasannya kenapa nih kok setuju gitu kalau misalnya sekolah rakyat itu ya di bulan Agustus nanti bakal diterjunkan TNI ini. Ada lagi Kak Kenes katanya sekarang semua pakai militer ya. Sampai nagih pajak juga pakai militer ya. Oh, anakku cowok. Oh, oke. Iya, kalau anak cowok sih ya mungkin ya supaya lebih berkarakter lagi nih. Oke, Kak Jabar terima kasih. Ada yang lain selain Kak Jabar dan Kak Kenes? Boleh komen-komen atau boleh langsung telepon di 0853218999582. Oke. Nimas mau puterin lagu dari Mac Arianto, Motor Abang. Lagu ini spesial banget, mau Nimas kirimkan buat Bapak Salim. Semoga sehat selalu Pak Salim ya. Jangan sakit dong, kasihan Dedek Citranya ya. Pak Salim, sehat selalu dan juga sukses selalu ya. Motor Abang juga mau Nimas kirimin buat Kak Kenes sama Kak Jabar. Ada Upi story juga, gak setuju katanya Upi. Oke, karena pemborosan anggaran. Siap. Ya udah, kalau motor Abang atau motor yang ada di program TIT dibagi-bagiin, setuju gak Upi?

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh, iya.
1: Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah, nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan. Wong, wong, wong.

0: gitu. Asik. Agak digas dikit nih dari Misa Laura dengan Jaluk Peng Pitu. Atun, Atun Nuraini, terima kasih Atun. Atun tuh kayak teman aku deh, teman aku SMA di Kuta Arjo, namanya juga Atun Nuraini. Terima kasih Atun untuk joinnya di live TikTok ya. Opik juga yang ada di Kudus, terima kasih Kak Opik. Kok penyiarnya ganti? Enggak, itu Disti gitu ya. Itu Disti, kebetulan siarannya nanti jam 5 sore ya. Halo Teh Isa.
1: Halo
0: Teh Isa, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Kemarin kita ketemu.

0: ternyata Isa ya hari Minggu ya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu. Oh itu Teh Isa gitu.
1: Kemarin apa tuh?
0: Eh bukan ya?
1: Oh Teh Isa mau nggak pernah ke sana?
0: Eh masa sih? Serius?
1: Teh Isa mah cuma sekali ke sana.
0: Oh gitu.
1: Bulan mana buah?
0: Kirain Teh Isa itu bukan ya? Kok Disti bisik-bisiknya? Itu Teh Isa gitu. Kak Sada juga bisik-bisik, itu Teh Isa loh katanya gitu. Oh itu Teh Isa katanya gitu. Bukan ya. Halo Teh. Teh
1: Kak.
0: Ya ternyata bukan ya, bukan Teh Isa ya itu ya.
1: Bukan, okay. Isa mau gak pernah kesana.
0: Berarti salah orang dong Disti dan Kak Sada ya. Oke. Teteh
1: mah kesana lagi bulan kapan mah lagi itu sekali-kalinya.
0: Oke. Ya. Mau request lagu apa nih Teh Isa?
1: Lagunya Mau Tinggal Kenangan.
0: Mau?
1: Mung Tinggal Kenangan dari Ipang Spen.
0: Sebentar, ini lagi didengerin nih sama yang punya ini nih. Yang semua yang punya bandar seni nih. Kalau aku tuh kadang suka enggak ngeh nih. Oke. Oke. Buat siapa nih Teh lagunya Teh?
1: Lagunya ada.
0: Nanti pasti ada, soalnya surat cintanya dari yang punya bandar seni belum meluncur nih Teh. Mang Yudin.
1: Surat cinta apa maksudnya?
0: Jadi tuh Mang Yudin tuh kadang suka ngasih bocoran, ini lagunya judulnya ini, tulisannya gini gitu. Tadi diulang Teh, judul lagunya apa?
1: Mung Tinggal Kenangan.
0: Oke, baik. Siap.
1: Salamnya ya.
0: Oke, monggo.
1: Buat Ibu Sukina. Ibu Sukina paling tersayang. Buat Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Buat Mama Ina, Bapak Amir.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi, Mama Rati. Buat Mang Wanta. Buat Kang Rian.
0: Siap.
1: Buat Mister Bono. Buat Mama Odang. Buat Mama Arin. Buat Kang Agus Suryana.
0: Oke.
1: Buat Wakisu Tua Lebe. Buat Mama siapa lagi ya?
0: Lupa ya Teh.
1: Iya, tetap ngeblank ya. Pokoknya buat semuanya aja Teh, ada spesialnya buat Teteh.
0: Terima kasih.
1: Iya, ada spesial khusus buat papahku sayang, Papa Salim ya.
0: Katanya
1: buat
0: lagi
1: papahku sayang, semoga cepat sembuh.
0: Iya, betul.
1: Iya, enggak sehat. Iya.
0: Oke.
1: Lagunya Mung Tinggal Kenangan, Teteh.
0: Siap, Teteh. Ini lagi dicari nih sambil di apa puter-puter nih kursornya nih. Dikorek-korek. Oke. Dewi Kirana ya.
1: Ipang Supendi Teh.
2: Dari Ipang Supendi.
0: Oke. Iya. Sip, ada nih.
1: Iya, soalnya lagunya ya Tinggal Kenangan saya sih waktu dulu.
0: Oh gitu, jadi punya memori ya.
1: Menjalin kisah, mengenang memori.
0: Aduh, jangan apa ya, jangan lupa untuk sediakan tisu dong kalau kayak gitu nanti. Nanti tiba-tiba menetes air mata. Oke, baik Teh Isa. Terima kasih Teh Isa.
1: Ucapannya Teteh.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Terima kasih Teh Isa. Halo, ini juga Teteh-teteh nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Soleha.
4: Iya, Solehah.
0: Bukan.
4: Tapi lupa itu satu lagu-lagunya teh.
0: Lagunya apa?
4: Lagunya ini minta sumur sanga bisa beli.
0: Oh
4: teh.
0: Iya, sumur sanga. Ya Allah, se. Mang Yudin, ada sumur sanga enggak? Biasa teh, yang jadi pemandu musiknya Mang Yudin.
4: Oh,
0: sumur sanga ya?
4: Ya, sumur sanga ya teh.
0: Oke, Teteh mau salam-salam lagi enggak?
4: Yang kangen teh.
0: Ge, monggo.
4: Buat Mama Indah.
0: Ge. Oke.
4: Mama Billy, Mama Tuti, Bunda Mary,
0: Oke.
4: Opa.
0: Oke.
4: Mama Ara. Terus Mister Bono, Kak Rati.
0: Oke.
4: Iya. Bapak.
0: Oke.
4: Buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih Teteh.
4: Buat spesialnya nih buat Teh Ima sama itu Pak Yudin.
0: Iya.
4: Ya Teh, pokoknya salam waktu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nimas juga mau senggol-senggol. Mama Indah, apa kabarnya Mama Indah? Katanya menyimak aja teh. Iya Mama. Selamat siang ya Mama. Selamat beristirahat. Udah makan siang atau belum nih Mama Indah? Oke, yang ada di mana live TikTok kita juga ada Bunda Mary. Terima kasih Bunda. Halo, apa kabar? Kangen sama Bunda. Sehat ya Bunda ya. Aduh, tumben nih Bunda nih gabungnya agak siangan nih. Bunda habis dari mana, Bun? Oke. Selanjutnya ada siapa lagi nih yang tetap gabung di live TikTok? Wah, ini banyak banget nih, gak bisa disebutin satu per satu. Tapi yang jelas terima kasih banyak untuk yang tetap setia bersama Nimas di acara Fansura Fans Ketemu di Udara. Buat Nang Rastim, tombong ngantuk Nang Rastim. Sing penting kekepan. Oke ya, spesial buat Nang Rastim. Selamat siang.

0: Nih mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri.
2: Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa satu.
1: Jangan, ya? Jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyu,
1: ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh iya, si komo. Bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sumur Sanga ya, lagu yang tadi di request oleh Teteh Soleha. Terima kasih untuk teleponnya tadi di 0853218995582. Ada Aul, Maul ya, kalau nggak salah Maul nih. Maul yang ada di live TikTok, Maul yang ada di live TikTok Prima FM. Ini lagi ini nih, kita lagi main apa ya? Main ledek-ledekan ya, Maul ya. Bunda Mary juga terima kasih Bun, selamat packing-packing ya Bun, karena mau marketing sesuatu buat si Bontot yang ada di Lombok. Okay. Terima kasih. Halo, selamat sore. Selamat sore.
1: Sore lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Dari Tanjung Bun.
0: Dari?
1: Bunda Mary.
0: Oh Bunda. Bunda ganti
1: nomor. Namanya beda ya.
0: Iya makanya baru mau ngomong. Bunda ganti nomor Bun gitu.
1: Wah kalau di itu di apa tuh WhatsApp yang namanya itu.
0: Oh.
1: Ini mau buat on air.
0: Biar cepat masuknya ya Bun.
1: Iya kan suka lama.
0: Betul. Iya. Jadi di mana Bun tadi ada yang kecelakaan?
1: Itu Bunda tuh kan lihat TikTok tadi pagi. Pas lihat ada kecelakaan. Karena nelayan tuh kan baru naik perahu pasang jaring. Terus tersipat ombak itu.
0: Oh, di Cilacap.
1: Cilacap sih, itu Pantai Penyu itu.
0: Oh, oke.
1: Udah pernah dulu saya ke situ.
0: Oh.
1: Jadi pas itu ada 9 orang katanya. Orang Cirebon, orang Gebang 2 orang, orang Cilacapnya yang 7 orang.
0: Oke.
1: Yang selamat 7 orang.
0: Oke.
1: Yang meninggal satu orang Gebang Cirebon, satunya ya orang Cilacapnya.
0: Ya Allah.
1: Kalau itu mah mungkin di itu ya Teh suka di ini. Jenazah suka dipulangkan ke kampung halaman enggak sih? Kalau yang di situ kan udah di itu katanya tadi itu jam 9-an tuh udah dimakamkan itu.
0: Oh.
1: Yang orang Cilacapnya.
0: Oke.
1: Kalau orang Cirebon apa di itu jenazahnya dibawa ke sana ke Cirebon apa di situ?
0: Kurang tahu kalau seperti itu ya Bun, tergantung ya, mungkin ya. Keluarga sih ya Bun ya, kalau kayak gitu ya Bun. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kesabaran ya Bun ya. Karena memang kita tahu ya Bun, akhir-akhir ini anginnya kan luar biasa tuh besar ya Bun.
1: Ya apalagi di laut, Bunda juga kan kemarin tuh waktu malam apa sih pas keluar angin tuh kenceng banget gitu.
0: Iya.
1: Ada itu mau turun hujan tapi nggak ada mendung. Anginnya kenceng banget.
0: Oke. Iya. Betul. Bunda packingnya sudah sejauh mana nih Bun?
1: Udah tinggal itu aja. Kurir katanya mau dijemput gitu.
0: Besar memangnya Bun sampai dijemput
1: itu kan pakai dusnya gede banget.
0: Oke.
1: Itu juga bekas apa tuh bumbu itu antaka yang suka bikin makaroni atau melidi. Bumbunya tuh kan artinya yang gede.
0: Oh karena mau ini ya mau buka usaha juga di Lombok.
1: Enggak laki-laki itu mate kan deket-deket bekas itu daki gunung tadinya tuh. Jadi pakainya bukan pakai tas lagi, ini mah pakai kardus.
0: Iya. Bun, Bunda mau request lagu apa nih? Mudah-mudahan lagunya keputar karena ini udah mulai akhir-akhir nih.
1: Oh, ini mah panjang lagunya, masih Ana Cinta.
0: Masih Ana Cinta.
1: Mungkin terakhir bisa ya teh.
0: Coba, masih anak cinta ya. Boleh-boleh ya. Kita cari dulu. Buat siapa nih Bun lagunya?
1: Spesial dulu buat yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Biar siang-siang. Tapi kelihatannya seger terus.
0: Harus kan? Ya. Oke.
1: Pokoknya seger terus kelihatannya pula. Ceria terus.
0: Harus dong Bun.
1: Iya.
0: Bun, di sini ada yang lagunya Ayu penyanyinya dengan Indah nih. Yang mana nih yang Bunda suka nih? Ayu atau Indawati nih? Masih anak cinta atau
1: Indah?
0: Indah ya. Oke, baik.
1: Seksinya cewek aja.
0: Oke, baik. Lanjut, Bun.
1: Lanjut sama ini buat Mimi Epi, Mimi Ratna, Mama Ratmina, Marati, Mama Indah, Resitan, Mama Meni, Bundi, Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Okay. Resitita. Kemarin tuh teh udah jatuh, yang masuknya teh Upen.
0: Oke.
1: Terus sama itu, Mama Samina, Mama Poja, Mama Nenek, Pak Debono, Bepasalin, Karya Kinting. Adikum aja teh.
0: Oke, baik.
1: Takut kebagian waktunya nanti.
0: Siap. Baik. Oke,
1: ya, makasih waktunya Tete cantik.
0: Terima kasih Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka Bunda Mary. Baik rekan Prima, wong reyang sakabehane aja kemana-mana ya. Karena kita akan terhubung dengan reporter dari Prima FM yang saat ini berada di Stadion Agung Palagan Mahat Az-Zaitun guna melaporkan ya kegiatan yang hari ini sedang berlangsung, yaitu turnamen sepak bola untuk memperebutkan Piala 307 Sheikh Az-Zaitun. Nah, pada hari ini sedang berlangsung perebutan juara ketiga antara karyawan dan juga guru dari Mahat Az-Zaitun. Nah, untuk tahu keseruannya seperti apa, jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ya reporter kami Prima FM yang ada di sana. Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum, Merdeka. Halo, Prima di sini di Stadion Palagan Agung Mahat Az-Zaitun. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 ada pertandingan bola Piala 307 untuk memperebutkan juara 3, yaitu antara Guru Mahat Az-Zaitun versus Karyawan Mahat Az-Zaitun. Bisa Delili gambarkan bahwasannya saat ini pertandingan sudah dimulai dan juga para supporter sudah pada berdatangan nih. Di sisi kanan Delili melihat adanya supporter dari tim Guru Mahat Az-Zaitun. Boleh yuk kita tanya salah satunya. Halo Kak, dengan pendukung Guru Mahat Az-Zaitun.
3: Iya,
2: namanya siapa Kak?
3: Rahmania Mutakina Imam, biasa dipanggil Rahma.
2: Di sini Karama sebagai pelajar.
3: Iya.
2: Tanya tentang kenapa Kakak bisa dukung tim Guru Mahat Az-Zaitun. Soalnya tuh Guru Mahat Az-Zaitun yang ngebimbing aku selama ini dari kelas 7 sampai kelas 9, terus yang ngajarin ilmu-ilmu gitu. Berarti apa sih Kak kata-kata penyemangat pendukung buat tim Guru Mahat Az-Zaitun biar bisa sukses kembali pada pertandingan kali ini? Kata-katanya sih dari aku, semangat terus Guru Mahat Az-Zaitun, aku di sisimu. Oke, makasih banyak ya Kak. Semoga Abdul Mahat Al-Zaitun bisa menang di pertandingan kali ini ya. Nah, di sebelah kiri Delili sudah bersama salah satu supporter dari tim karyawan Mahat Al-Zaitun. Yuk kita tanya, dengan nama siapa Bapak?
4: Saya Ahmad Fauzi.
2: Benar dengan pendukung dari supporter karyawan Mata Zaitun?
4: Betul, saya mendukung karyawan Mata Zaitun.
2: Oke, kenapa tuh? Kenapa Bapak sangat semangat sekali saya lihat dari tadi gitu Bapak di sini?
4: Karena di karyawannya atau beberapa teman saya, seperti Pak Ujang dan Pak Dadang.
2: Karena ada teman Bapak.
4: Iya, betul.
2: Kalau gitu boleh dong kasih kata-kata semangat buat teman Bapak dan tim.
4: Oh iya, untuk karyawan Mata Zaitun terus semangat pertahankan dengan apa namanya formasi yang ada dan juga koordinasi, karena saya melihat koordinasi dari mereka ini sudah cukup bagus, hanya saja memang kekurangannya di tenaga mungkin ya, karena kurang berlatih. Tapi saya melihat koordinasi mereka sudah bagus. Dan saya percaya kepada mereka dengan koordinasi yang bagus ini, mereka bisa mempertahankan apa namanya skor, bahkan bisa menambah skor seperti tadi dari gelandang sebelah kanan. Menambah skor.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Semoga tim karyawan tahu sama kekompakannya ya, sehingga bisa sampai menang kebabutan juara 3. Jadi itu dia lawan kelima, saksikan terus di channel YouTube Lock News TV ataupun lewat TikTok Lock News. Kami kembali ke studio. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, lanjut lagi di acara Fans Tura Fans Ketemu di Udara. Masih bersama Dimas yang menjadi teman baik ya, rekan Prima semuanya. Tapi kayaknya kita harus undur diri karena waktu jua ya. Tapi Dimas masih akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya di acara Karaoke Berdendang. Yuk ya. Terima kasih. Salam ya buat nasi Padang yang ada di Sukahati sana. Tetap setia dengan Prima FM ya. Semoga laris manis nasi Padangnya yang ada di Sukahati. Tapi gak tahu nih nasi Padang apa namanya. Cuma salam ya buat teman-teman. Kalau gak salah tadi Nok siapa ya, yang ada di nasi Padang Sukahati. Oke, terima kasih Nimas yang bertugas undur diri. Dan lagu terakhir ini lagu yang spesial banget di request oleh Bunda Mary. Assalamualaikum, Merdeka. Bye-bye.

Kak. Dimas hadir lagi nih, kali ini di acara karaoke berdendang di udara. Yuk. Yang mau ikutan boleh langsung telepon di 0853-2189-9582. Tapi sebelum itu nih Mas mau mempersembahkan satu buah lagu dulu buat yang ada di mana, di live TikTok juga ya. Terima kasih nih buat Upik ya, Upik yang selalu setia menemani Nimas ya dari Kudus. Lalu juga tadi ada Bapak yang dari Kediri ya. Terima kasih juga Pak siapa, Redmi ya, Redmi kalau nggak salah tadi ya. Oke, jadi kita mau karaokean dulu sebelum Nimas terima telepon dari rekan Prima Wong Reyang Sakabiane di acara karaoke berdendang yuk di Gboy. Kalau kata Bang Andre itu. Yang telepon ntar dulu ya, soalnya ini sinyalnya nih mengganggu nih. Oke, yang telepon ntar dulu ya, sabar. Matiin dulu ya. Tuh kan. Sinyalnya mengganggu nih. Oke ya. Pamer bojo dulu ya, spesial nih buat rekan Prima yang setia juga di live TikTok 95,8 FM. Oke. Di Gboy. Goyang sama-sama ya. Nyanyi juga sama-sama.

0: Joss.
1: Aduh, bener-bener deh nih Nang Rastim. Mau pamer bojo juga nih Nang Rastim nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini bojo.
1: Yuk, mau nyanyi apa nih Nang Rastim? Pamer bojo.
2: Pamer bojo lagi turun. Bojo, pamerakan apa sih pamerakan?
1: Ah gitu.
2: Bojo durung, calon durung.
1: Ya wes. Terus mas pamer apa?
2: Pamer jalan.
1: Nang, mau nyanyi lagu apa nih? Tadi lagunya udah aku puter ya. Lagunya udah aku puter.
2: Iya, ketemu. Makasih. Kok cendong godaannya beli turut-turut.
1: Emang sengaja supaya Nang Rastim.
2: Sengaja. Orang Kang Andre, orang Teh Putri, orang Teh Nimas. Ngerjai.
1: Biar orang turu-turu.
2: Cendong godaan lagu.
1: Sakian.
2: Lagunya.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya Anggota Teh

0: Lah ini Ipang.
1: Ya, itu keluar aku kan.
0: Oh, bukan. Bukan ya. Yang ini, terus siapa dong?
1: Ya ada lagi. Versi lamanya.
0: Versi lamanya.
1: Iya.
0: Coba yang ini coba. Coba yang ini ya. Yang ini sama enggak? Ini sama, Nang.
1: Sama aku sama Don.
0: Ini Ip. Oh, ini Dewi Kirana. Yang tadi Ipang loh. Nih. Yang ini lawasnya ini. Nih. Loh, yang lawas tuh yang mana? Nih. Sebentar. Dewi Kirana, yang sandiwara. Oh gitu, emang ada ya? Sebentar. Coba yang ini bukan. Coba dulu ya, yang ini bukan. Tunggu. Belum. Tinggal kenangan. Se ya. Iki. Sing iki dulu.
1: Ya.
0: Ini.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kecilin dikit.
0: Oke.

0: harap rumah.
1: Oke.
0: PTI sama nih, sama ya Pak.
1: PTI Isa, turunan Dewa juga selamat sore, turunan Dewa. Dewa apa nih?

0: bahasa memang kenen teh.
1: Apa nang?
0: Angkat kondangan yang bantar waru.
1: Cakep.
0: Mangan roti manisnya kayak madu.
1: Asik.
0: Benak mangan benak suru.
1: Mm-mm.
0: Rasanya asik, kakandung lagi rindu.
1: Rindu sama jadi siapa jawa, tuh?
0: Kalau bentar ketemu.
1: Makanya menen.
0: Sabar dan kau ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Nang Rastin punyanya rindu doang ah. Sini napa Nang? Oke, kita angkat lagi ya untuk penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi.
2: Di Geboyuk,
1: Mi. Mau karaoke sebentar, Mi. Ini kadang suka ada yang nelpon, jadi kena spelteran deh kitanya nih, Mi. Oke, okay. Mimi mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu apa ya?
1: Apa, Mi? Ayo. Bingung ya, Mi?
2: Iya, kalau udah masih apa bingung.
1: Tapi kalau lagi dendang-dendang
2: ayo, enggak. Ya, Banjar Petung.
1: Hah?
2: Banjar Petung Dewi Kirana.
1: Banjar Petung.
2: Iya.
1: Dewi Kirana ya, Mi?
2: Iya.
1: Banjar Petung, sebentar-sebentar, Mi. Petung. Oke. Okay. Banjar tuh apa, Mi? Artinya, Mi?
2: Banjar kita tahu enggak? Banjar Petung ya burung lah.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Oh, Dewi Kirana ya, Mi?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Buat siapa dulu nih, Mi, lagunya, Mi?
2: Ya buat Nang Rastin yang udah masuk ya.
1: Lagi rindu dia, Mi.
2: Iya, buat Mbak Imas ya, yang spesial buat Mbak Imas yang lagi siaran.
1: Terima kasih. Siap, Mi?
2: Buat Mama Rasmina, Mama. Ya.
1: Oke, okay. Banjar Petung Mimi Aji Dewi Kirana.

0: Amoh ami ah di wayu, maso di wayu mi.
1: Banyak enggak?
0: Moah di wayu ami ya.
1: Ya, soalnya tuh apa ya? Lelakinya punya suami,
0: nah punya itu, istri, nah punya itu, anak. Itu makanya.
1: Iya, makanya nyari lelakinya punya punya istri, punya anak, tapi mimik aja demen gimana ya? Ya, di wayu juga enggak apa-apa.
0: Gitu ya, Mi. Ada yang iya. Jomblo masalahnya, Mi.
1: Orang cinta orang sayang sih enggak di wayu tuh ya rasanya seneng kali.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya, iya Mi. Terima kasih Mimi.
1: Baik, masalahnya buat temannya aja.
0: Oke. Okay.
1: Salam sayang sampai
0: Ima. Terima kasih.
1: Ya paling bahagia.
0: Mimi, terima kasih.
1: Terima
0: kasih.
1: Apa ya? Radio Prima tuh bahasa sekarang anak ingin apa? Penyanyinya banyak banget. Yang hari gonta ganti.
0: Iya, betul.
1: Ini kasih acara.
0: Muah Mimi, terima kasih teleponnya. Oke. Baik. Nah, buat ini nih spelteran dari sinyal teleponnya nih lumayan mengganggu ya ternyata ya. Baik, rekan Prima, terima kasih Kang Pedro. Apa kabarnya Kang Pedro? Tetap setia sambil mendengarkan Prima sambil bekerja. Oke, Kang Pedro. Semoga sukses dengan pekerjaannya ya Kang Pedro ya. Aha. Kang Pedro ada di Eretan Kulon. Dengar-dengar ada yang memang sedang terkena pendangkalan ya Kang Pedro ya di daerah istilahnya kalau Nimas boleh enggak mengistilahkan kampung nelayannya Indramayu lah ya di sana ya. Mudah-mudahan bisa cepat diatasi ya dari teman-teman yang nelayan atau bapak-bapak nelayan sehingga bisa melaut kembali ya. Oke Kang Pedro, terima kasih. Dan rekan Prima Wong Reyang Sakabeane ojo kemana-mana, tetap nengkene neng 95,8 Prima FM. Kita akan kembali setelah yang ber

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: masih ada waktu ya yang bisa dipergunakan nih di kesempatan sore hari ini di acara berdendang, berkaraoke di udara di Geboyu. Halo. Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: orang manggungan.
0: Dengan orang manggungan.
1: Gila.
0: Sore hari ini mau berkaraoke apa ini orang manggungan?
1: Sudah pernah berjanji dulu ya.
0: Aduh, aku belum belajar lagi nih.
1: Sekian lama aku menunggu,
0: ternyata aku mengkhianati ya.
1: Wah, udah.
0: Karena
1: lagu
0: memang
1: bengkel yang udah bisa duetnya.
0: Banyak lagu duet mah. Lagu apa dong? Lagu duet. Dangdut. Oke, okay. Apa ya lagu duet? Kang Rian, apa nih lagu duet nih yang bisa dinyanyiin sore hari ini nih? Kang Rian gabung lagi nih, kayaknya baru bangun tidur nih. Pertemuan. Pertemuan yang ku harapkan.
1: Ajarnya mandul aja mandul nih.
0: Mandul. Mandul. Oke, mandul.
1: Mandul.
0: Penasaran banget nih ceritanya nih.
1: Penasaran dong.
0: Siap. Oke, setia. Iya. Karena kan kemarin harusnya aku siaran, jadi gak siaran kan, Pak? Gitu. Jadi yang gantiin Mbak Putri. Nah, ini Mbak Putri lagi gak bisa nih. Sebentar. Mandul ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sebentar. Kang Rian. Ini mandul nih Kang buat Kang Rian nih.
1: Kang Rian.
0: Heeh.
1: Baru tongol kayaknya.
0: Baru masuk lagi nih Kang Rian nih. Oke.
1: Buat ada Super Rian juga yang baru gabung. Senang Rasti mungkin.
0: Oke, terus siapa lagi?
1: Buat siapa? Kita Isa juga. Selamat sore.
0: Ini
1: Maldin.
0: Nih.
1: Dan itu aja. GG Boy.

0: sebentar.
1: Oh, cewek.
0: Cewek dulu ya.
1: Iya.
0: Oh, udah masuk nih. Ulang. Cewek dulu apa tuh cewek dulu?
1: Cewek duet seru nih.
0: Duet seru ya. Oke, cewek dulu nih kayaknya sih.
1: Iya.
0: Di Game Boy, Kang Rian.
1: Di Game Boy.

0: takdir ya. Oke. Kang Rian di Gameboy.
1: Buat Mimi, Iskang, Gulis, dan juga Nisa Nusoy.
0: Asik.
1: Kang Wanto.

0: selamat sore.
1: Asik buat Koko yang punya Trijaya. Selamat sore Koko.
0: Buat yang punya mie ayam nih, Bunda Tuti juga selamat sore.

0: Ih, udah dibilangin.
1: Nangis
0: apa? Gak bakalan kecewa.
1: Nangisnya sampai sekarang nih jadinya nih, Pak.
0: Ini namanya duet seru.
1: Duet seru ya. Oke.
0: Okay.
1: Kemarin apa minta kawin, ngajak kawin. yang itu loh, yang jadi apa?
0: Siapa yang ngajak kawin?
1: Bapak kemarin mau minta duet sama Nimas apa?
0: Cincin kawin.
1: Oh, aja cincin juga. Kawin.
0: Iya. Pokoknya janji nih.
1: Oke.
0: Di depan kalau ketemu lagi harus apa?
1: Cincin ya. Kawin, mantap. Siap. Oke, Bapak.
0: Udah sebenarnya buat yang lagi duit aja. Saya mohon maaf nih untuk rekan-rekan Nimas semua. Ya enggak kesenggol ya.
1: Mm-hmm.
0: Udah waktunya terbagi-bagi.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Buat yang lagi tugas, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih buat Bapak yang punya suara emas, Bapak Angga ya. Oke, okay, Kang Rian, ayo duet yuk. Sini yuk, masuk yuk. Ih. Katanya pengen duet bareng. Ayolah sini ya, masuk ya. Oke, siapa lagi nih yang mau berkaraoke di G-Boy sore hari ini? Halo.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo. Di G-Boy dengan siapa ini?
2: Dengan Michael Robeng.
1: Oh, Michael. Michael masih di Argentina atau sudah pindah sekarang di Belanda?
2: Sekarang ada di Swiss, Neng.
1: Di Swiss. Ngapain di Swiss?
2: Ya, biasa lagi ngumpulin sembako.
1: Ngumpulin sembako jauh-jauh ke Swiss. Oke, mantap. Memang Swiss tuh negara yang kaya sih. Buktinya buktinya Halan tuh ya. Wah, punya gizi yang baik karena dia orang Swiss. Oke, okay. Pak Michael, apa lagunya sore hari ini yang pingin dinyanyiin nih?
2: Jadi penasaran tadi juga.
1: Apa tuh?
2: Tadinya pengen
1: mandul
2: juga.
1: Terus sekarang mau apa nih?
2: Malam terakhir yuk.
1: Malam terakhir?
2: Iya.
1: Oke, okay. Malam terakhir. Malam terakhir duet ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke lah, siapa takut. Ini harusnya Nimas dapat saweran banyak nih di live TikTok nih. Aduh, mantap nih.
2: G-Boy.
1: G-Boy, malam terakhir Nada Soraya ya. Oke.
2: Ya, tapi ini sudah lagi berdasarkan ya.
1: Ini
2: selamat sore.
1: Kang Michael, berarti cewek dulu ya?
2: Coba maju aja dulu.
1: Oke, nih.
2: Play aja di play, langsung.
3: Malam ini, malam terakhir bagi kita. Mencurahkan rasa rindu di
1: sana. Esok aku akan pergi lama kembali.
2: Kemana tuh?

0: gimana?
1: ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya salah dulu. Ini jadi bahan tertawa nih.
0: Bentar.
1: Katanya
0: ini bapak angganya gemuyu aja tuh.
1: Bukan hanya Pak. Bukan kata Papa Angga doang, Kang Rian di sini ketawa ini. Kata Kang Rian, itu cewek dulu, kenapa jadi cowok?
0: Ganti.
1: Apa? Salah kayaknya lagunya nih. Apa nih?
0: Kita adol menir aja ya.
1: Ya udahlah.
0: Adol menir aja lah.
1: Apa?
0: Adol menir.
1: Adol?
0: Adol menir.
1: Oh, adol menir.
0: Iya. Udah habis-habisan soalnya nih.
1: Oke. Udahlah, mendingan Kang Michael aja lah. Aku udah.
0: Enggak artinya.
1: Iya, jualan menir kan?
0: Ah, itu dia.
1: Oke. Siap ya?
0: Ayo, DG Boy.
1: DG Boy.

0: Ini ya, baru mulus ini, baru Mas. Mulus.
1: Lagunya juga nih acak-acakan ini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa aja lihatan tadi itu.
0: Oh gitu. Aku enggak loh kalau lagunya acak-acakan.
1: yang pasti mah masuk aja ininya, nadanya.
0: Yang penting gay boy.
1: Ya, itu dia. Iya, ya. Salam buat semuanya yang lagi berkonten.
0: Oke.
1: Buat biaya khusus buat sambuan ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama yang lain.
0: Amin.
1: Buat Nikmat, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Michael. Aduh, Pak Michael yang punya nama 1000 nih. Oke, terima kasih Pak Michael. Aduh. Nimas yang bertugas harus undur diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Tapi nanti rekan Prima semuanya masih bisa mendengarkan live report ya, langsung dari stadion terbesar di Indramayu yang ada di Mahat Az-Zaitun, Stadion Palagan Agung, yang hari ini sedang mengadakan turnamen ya, turnamen sepak bola untuk memperebutkan piala 307 Sheikh Az-Zaitun. Dan jadwal saat ini adalah guru ya, guru melawan karyawan. Nah, seperti apa nih keseruannya dan hasil akhirnya tuh seperti apa? Karena pertandingan hari ini memperebutkan juara ketiga gitu. Jadi nantikan ya live reportnya langsung sekali lagi dari stadion terbesar di Indramayu, Stadion Palagan Agung, Mahat Az-Zaitun. Nimas yang bertugas harus undur diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sekali lagi. Sudah kurang lebih 5 jam kebersamaan kita ya, mulai dari fans tura sampai dengan tadi karaoke ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Nimas yang bertugas di hari ini ya. Sekali lagi, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Merdeka.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya gak?
2: Iya benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat,

menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Halo Rekan Prima, bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari, aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama, aku tidak mencium apa-apa. Bahkan, aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup Rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi Rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, Rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sekitarnya. Hai, gimana nih kabarnya rekan Prima semua? Pastinya kabarnya baik-baik aja dong ya.
1: Iya, pasti dong.
0: Pasti dong. Hari Selasa nih guys. Hari Selasa biasa. Awal pekan tuh hari Selasa kalian masih harusnya moodnya masih happy. Bener
1: yes,
0: gak sih,
1: Poipe? Iya, bener banget. Harus ini ya, enjoy your life.
0: Betul yes. banget, enjoy your life guys. Ingat kata Poipe tuh ya, enjoy your life. Ingat, hari Sabtu sama Minggu masih lama.
1: Iya yeah.
0: Ya kan? Gimana kalian menikmati pekan ini tuh dengan kalian merasa atau enggak memanage mood kalian biar happy gitu ya. Gimana pun caranya, entah itu dengan jajan ya kan, atau enggak dengan beli sesuatu yang kalian suka.
1: Iya.
0: Bener gak sih, Pe?
1: Bener banget. Jangan bilang kalau ngajak teman-temannya lebih seru banget itu.
0: Nah, itu tuh. Jalan-jalannya ke pasar malam yang ada di Gantar.
1: Mantap.
0: Udah belum kemarin, Pe?
1: Gimana ya? Kayaknya udah.
0: Udah.
1: Cuma sekedar lewat.
0: Iya, sekedar lewat doang si Ipe. Jujur sampai
1: tapi
0: sekarang
1: itu,
0: belum
1: suasananya merasakan.
0: Oh, iya. Vibes-nya udah kerasa
1: iya,
0: ya.
1: Vibes-nya.
0: Soalnya sabenari kelewat terus kan. Ya
1: iya.
0: Kali vibes-nya enggak ketular ke kita gitu kan.
1: Bukan orang Indramayu itu bukan.
0: Bukan. Bukan orang Indramayu, emang kita orang Betawi ya.
1: Iya, Betawi.
0: Sarekan Prima hari Selasa nih ada Disti dan juga Ipe yang bakalan nemenin kalian dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti. Dan seperti biasa, kalau hari biasa itu ya weekday, ada lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Jadi buat rekan Prima yang mungkin pengen diputerin lagu 2000-an, 2000-an awal, nostalgia zaman-zaman kalian sekolah gitu, bisa banget ya Ipeh ya.
1: Iya, bisa banget,
0: bisa banget dong.
1: Bisa.
0: Boleh request di mana Ipeh?
1: Di 0853-289-9582.
0: Betul banget. Bisa request aja ke WhatsApp Prima ya. Atau mungkin buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol nanti. Tapi nanti di jam 7 menit ke 50 itu ada MP3 senggol-senggol. Buat kalian yang pengen telpon, request lagunya lewat telpon atau salam-salamnya lewat telpon gitu, boleh banget nanti di jam 7 ya. Ingat jam 7, bukan sekarang. Sarekan Prima di MP3. Lagu pertama yang kalian dengerin ada dari Dewi Dewi dengan Dokter Cinta.
1: Iya.
0: Ipe sakit, Pe?
1: Enggak.
0: Mau dibawa ke Dokter Cinta enggak?
1: Boleh.

0: Kayaknya agak relate banget ya lagu ini sama Ipeh ya Pe ya. Asik banget asik, kayak iya, dilihat-lihat dari tadi dengerinnya.
1: Iya nih.
0: Aduh gimana
1: biar,
0: ya?
1: Biar enjoy, enjoy your
0: iya,
1: life.
0: Iya, betul banget. Enjoy my life dong. Yeah. Our life.
1: Oh yeah, this is my life.
0: Yes,
1: yeah.
0: This is your life.
1: Oh yeah.
0: That there is there,
1: there is, there is.
0: Ya, pokoknya yeah. Itulah ya. Rekan Prima, awal pekan tuh kita harus bawa happy, bawa enjoy gitu ya. Karena ya gimana lagi, Sabtu masih lama. Hari Minggu juga masih lama.
1: Iya. Jadi, gaji belum.
0: Ah, kan?
1: Belum gaji.
0: Akhir bulan ini dilihat-lihat ya, tanggal 28.
1: Iya,
0: udah kelihatan kankernya tuh, kantong kering bukan kering lagi. Itu panas banget sampai mengeluarkan api.
1: Iya.
0: Kayak hutan yang ada di Kalimantan. Soalnya di Kalimantan itu lagi musim kebakaran hutan.
1: Oh, bukan kemarau, saking panasnya
0: iya,
1: gitu.
0: Saking panasnya, terus juga sampai kebakaran hutan.
1: Oh.
0: Nah, ini sepertinya agak relate buat kita-kita yang belum gajian ya.
1: Iya.
0: Kebakaran dompet.
1: Boleh,
0: kemarau. Tapi rekan Prima, sebelum kita lanjutin nih ya di MP3 pada sore hari ini bareng Disti dan juga Ipe. Ini ada satu informasi nih dari rekan kita yang ada di Stadion
1: Palagan Agung.
0: Betul banget, ada di Stadion Palagan Agung Mahat Al Zaitun. Yuk kita dengerin sama-sama nih ada siapa di sana.
2: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum Merdeka. Halo rekan Prima, kembali lagi bersama Delili yang berada di Stadion Palagan Agung Mahat Al Zaitun. Wah wah wah, bisa Delili gambarkan di sini bahwasannya pertandingan telah berlangsung sengit ya. Medali masing-masing tim sama-sama kuat. Teriakan historis dari supporter saling mendukung timnya masing-masing. Dan di babak pertama tadi, skor lebih diunggulkan oleh tim karyawan Mahat Al Zaitun. Namun, di babak kedua ini, kembali dengan tim guru Mahat Al Zaitun kembali merebut dengan skor 2 dan karyawan Mahat Al Zaitun 3. Dan sampai saat ini, peluit panjang telah dibunyikan, menandai berakhirnya pertandingan yang penuh perjuangan. Alhamdulillah, kali ini tim karyawan Mahat Al Zaitun sukses keluar sebagai pemenang. Dan suasananya di sini begitu terasa ya, para supporter saling mendukung dan terus memberikan semangat kepada para pemain.
4: Ya, perkenalkan saya nama Mardi dari tim karyawan Mahat Al Zaitun. Saya dari unit Wisma Tamualisla. Pada hari ini alhamdulillah sudah menjalani laga perebutan juara 3 melawan tim Mudaris yang sebelumnya kami sempat dikalahkan di fase penyisian.

0: bisa mengejar ketertinggalan sampai 2 gol, tapi kami tetap leading dengan 3 gol sampai akhir peluit. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendukung tim kami, dan tentunya kepada yang amat berhormat Syekh Ma'ad Al-Zaitun yang telah menyegarakan turnamen ini. Ya, demikian, dan saya akhiri dengan walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.
1: Ya. Ya, nama saya Dadang Abdullah, kapten dari karyawan Al-Zaitun.
2: Gimana rasanya Bi menang dapat juara 3 Bi?
1: Alhamdulillah. Emang sudah diprediksi. Kita sudah diprediksi ya. Asal tidak banyak membuat kesalahan, kita pasti bakal menang waktu ini.
2: Oke, gimana tadi pertandingan rumah Al-Zaitun Bi?
1: Itu apa dalam keadaan fair ya, bagus. Kita puas itu menang, sama walaupun kalah juga puas karena permainan berjalan dengan baik.
2: Oke, apa yang mau Abi sampaikan mendapatkan juara 3 Bi?
1: Semoga hadiahnya kalau ini bermanfaat aja gitu nanti untuk ke depan.
2: Okay, ya. Terima kasih Abi.
1: Siap.
2: Mungkin
1: saya harap event-event ini bakal terus berlangsung setiap tahun supaya kami karyawan aja itu selalu mengupgrade ya, upgrade baik kayak skill, baik apa dan segala hal. Terima kasih. Long news.
3: Nah itu dia kan Prima, hasil dari wawancara kami dengan playmaker dan juga kapten tim karyawan Ma'ad Al-Zaitun yang memenangkan pertandingan juara 3 kali ini. Dan juga terima kasih kepada rekan Prima yang sudah mendengarkan dan menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola Piala 307 hari ini di channel YouTube Luck News TV dan live TikTok Luck News. Terus nantikan ya keseruan dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dilili kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
4: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: Mayu dan sekitarnya.
1: Betul.
0: Wow, tapi iya sih, kalau kita lihat tadi pertandingan hari ini ya, antara karyawan Mahat Al Zaitun dan juga guru Mahat Al Zaitun, deg-degan. Jujur.
1: Iya.
0: Iya. Tadi enggak nonton, tidur Ime. Nonton
1: kan dengerin kok, dengerin.
0: Dengerin. Iya sih, emang seseru itu ya. Iya. Karena dilihat Adisi pikir tuh bakalan menang guru gitu ya di pertandingan kali ini yang masuk ke juara tiga, ternyata karyawan.
1: Kadang hal yang gak disangka-sangka terjadi.
0: Betul, bener banget.
1: Karena kita gak kepikiran tapi ada aja gitu.
0: Iya, takdir bener banget. Takdir yang menentukan. Tapi emang iya sih, kalau karyawan karyawan Al Zaitun itu memang mereka sering latihan.
1: Iya. Terlihat dari jiwa raganya masih muda.
0: Ah, kan?
1: Penuh semangat.
0: Usia boleh udah banyak ya. Tapi
1: Gimana?
0: Jiwanya atau enggak semangatnya itu masih semangat muda dari karyawan. Iya. Tapi kalau dari guru Mahat Al Zaitun sendiri, atlet tuh mereka. Mereka kan pelatih
1: sih,
0: juga
1: jago ya, harusnya bisa mengalahkan karyawan. Tapi why? Kenapa hari ini? Ada pernah hari ini?
0: Sepertinya ya, sepertinya strategi mereka ada yang salah deh. Gitu.
1: Bisa jadi.
0: Atau enggak udah kebaca nih strategi dari guru Mahat Al Zaitun sama karyawan Al Zaitun. Jadi ini kayaknya strategi lama nih. Oh, iya. Kayaknya harus gini nih. Woi, bener dong.
1: Ternyata dihajar itu ya.
0: Dihajar habis-habisan sama Pak Mardi. Wah, Pak Mardi keren banget, Pak Mardi. Oke, rekan Beriman. Terima kasih. Terima kasih.
1: Belum.
0: Baru juga kita mulai.
1: Okay.
0: Ya kali baru jam 5 mulai udah closing ya. Itu informasi dari Delili. Thank you ya Delili ya, udah yang udah kasih informasi buat kita semua.
1: Iya.
0: Mungkin buat rekan Prima yang pengen nonton juga, apalagi besok nih final ya.
1: Final.
0: Betul banget, besok final perebutan juara 1 nih, siapa yang bakalan menang di antara Student United dan juga alumni Al Zaitun.
1: Oh, pastinya. Kira-kira siapa nih?
0: Kira-kira siapa ya? Wah, takutnya kalau

0: tuh kayaknya
1: yang paling ditunggu-tunggu.
0: Siapa nih?
1: Pasti student dong.
0: Oh, student.
1: Pelajar mata al-Zaitun. Tapi gak tahu juga biasanya mungkin dari alumni al-Zaitun itu ada yang dulunya pernah masuk ke Student United Thread. Bisa jadi. Namanya juga alumni kan. Nah nih buat rekan Prima yang penasaran, besok join aja di live YouTube ya, channel YouTube Blog News TV atau di TikTok gitu. Atau enggak kalian dengerin aja di Radio Prima ya, yang nantinya besok ada siapa yang bakalan mereport dari sana. Antara Ipeh, Lia dan Tiwi ya.
0: Iya.
1: Jadi buat rekan Prima, stay tune aja buat pertandingan besok ya, memperebutkan juara satu. Tentunya pertandingan Piala 307 ini memperingati 80 tahun Syekh Al-Zaitun, yang mana nanti di tanggal 30 Juli juga bakalan ada acara ya memperingati 80 tahun Syekh Al-Zaitun. Yes, rekan Prima, kita lanjutin lagi. Ada lagu dari Mulan featuring Delau with Abracadabra. Biasa. Kalau sore-sore kayak gini tuh kita harus membangun mood kita. Biasa kan kalau dari pagi udah suntuk banget nih sama kerjaan. Ini ada lagu yang asik lagi nih buat didengerin di sore hari ini.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Jembar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu nih. Lagunya itu Sempurna dari Andra The Backbone. Nah, kenapa sih aku tuh mau setel lagu ini? Karena lagu ini tuh kayak seseorang yang bahkan lebih sempurna dari lagu sempurnanya itu sendiri. Oh. Betul. Ya, mungkin itu aja sih. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Pekan nih ya, lagu dari Emily Guslow, Yuk Kita Jadian.
1: Ayo, jangan dong.
0: Bahaya ya, Dek ya. Jangan.
1: Cukup Dilan aja. Iya.
0: Cukup Dilan aja katanya. Tapi tahu enggak sih kalau ngomongin Dilan, yang jadi Dilan kan si Iqbal ya. Mm-mm. Iqbal siapa? Kobo Junior. Nah, sekarang itu dia itu berusaha untuk merubah dirinya. Kan kalau yang kita ingat Iqbal Ramadan ya namanya, yeah. Iqbal Ramadan itu dia ikoniknya Dilan banget. Mm-hmm. Sekarang kayaknya dia lagi ada project bikin film. Nah, enggak tahu itu judul filmnya apa. Terus dia berusaha keluar dari karakter Dilan. Yeah. Udah lewat belum di FYP IP?
1: Kalau aku lebih ke ini sih, kan suka lewat tuh FYP Iqbal.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu dia apa? Lagi ya itu tadi lagi main film gitu. Iya, jadi emang rasanya kelihatan sih pengen merasakan hilangnya Dilan.
0: Iya, kayaknya sih ya. Iya. Soalnya tuh kalau dari aku lihat-lihat ya video beberapa yang dia posting di akun itu, itu sih kayaknya akun yang jadi karakternya nanti di film itu ya. Ijal deh kalau enggak salah, atau Jali gitu siapa ya. Dia itu kayak seorang pedagang. Seorang pedagang. Iya, seorang pedagang yang berusaha cari duit gitu loh. Gitu. Terus. Selain itu kayak gimana sih kalau orang cari duit itu? Kalau orang cari duit kan kayak keringetan, terus berusaha berupaya untuk gimana ya?
1: Untuk menghasilkan yang semaksimal mungkin.
0: Betul gitu. Banget. Pokoknya kelihatan banget lah ya kalau dia itu sebagai pedagang atau enggak rakyat biasa. Iya. Nah, Disney penasaran banget sih apa yang tuh bakalan dimainin sama Iqbal ini, film apa? Karena si Iqbal kan udah berusaha keluar dari karakter Dilan ya.
1: Yeah. Wah.
0: Semoga sih bakalan rame ya filmnya ya. Yeah. So buat rekan Prima nih, kalau kita ngomongin film ya, tapi sayang banget sekarang hari Selasa. Harusnya hari Selasa tuh kita biasanya bahas istilah Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
0: Betul. Istilah Gen Z yang Ipeh tahu apa nih?
1: Apa ya? Mungkin kayak lagi viral-viral saat ini.
0: Apa tuh? Istilah Gen Z biasanya kan kalau yang istilah Gen Z kan gitu, delulu, terus juga red flag kayak gitu-gitu. Selain itu, nah mungkin selain itu ada nggak?
1: Kayak ikutin Inggrisnya Jaksel.
0: Iya betul, Inggrisnya Jaksel.
1: Enjoy your life.
0: Enjoy your life itu bukan ke istilah ya. Ada istilah. Jadi dia tuh kayak delulu itu sebenarnya dari bahasa Indonesia, delusional. Terus disingkat sama anak Gen Z, Gen Z atau Gen Alpha gitu disingkat jadi delulu. Iya, ya begitulah istilah Gen Z itu sebenarnya banyak banget. Nanti kita bakalan bahas ya.
1: Oke.
0: Jadi buat rekan Prima yang mungkin kalian punya temuan istilah baru nih ya. Ada temuan apa sih, istilah baru apa sih gitu, boleh banget nih cerita aja di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8.